pengumuman tetangga yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tempat saya juga ada tadi pagi subuh, Ibu Parilah, satu orang tetangga ini ya. Kita doakan bersama sahabat MK, orang-orang yang sudah mendahului kita, ini diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Ibu Parilah juga menyampaikan sudah kembali ke rumah dengan selamat ya, setelah mengantar anak ke sekolah. Jadi bisa menyampaikan pantauan lalu lintas di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura, ini terpantau lancar. Pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan, hawanya sejuk. Doa terbaiknya agar kru, penyiar, dan semua sahabat MK yang menyimak diberikan kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan dalam setiap urusannya. Amin, Allahumma amin. Fi amanillah perjalanan hendak takziahnya ya, Ibu Parilah. Dan kita juga senantiasa menjadi pengingat sahabat MK bahwasannya satu hal yang senantiasa pasti dalam hidup ini adalah meninggalkan kehidupan. Dan tadi ternyata bahkan Ibu Parilah sendiri yang mengumumkan di masjid ya, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah sudah berbagi kegiatan di pagi hari ini ya, Masya Allah. Kemudian dari GBA 3 kita berlanjut ke Cimahi. Alhamdulillah ada Bapak Beni di Cimahi, ini sudah berbagi pantauan lalu lintasnya ya, cukup padat ya. Padat dengan keberkahan, padat dengan kendaraan juga ya Pak Beni ya. Ini laporannya alhamdulillah pastor berawan. Dan insya Allah dilancarkan segalanya, amin, Allahumma amin. Mataharinya sudah mulai mengintip dari balik gedung-gedung atau baliho di balik billboard stopan pastor tol ini ya, Masya Allah. Fi amanillah Pak Beni dalam perjalanannya ini menuju kantor ya nampaknya ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin, Allahumma amin. Apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, sahabat MK, kita awali dengan bismillah terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa sambil tersenyum dalam mengucapkannya. Sambil menemani ruang dengar Anda dan aktivitas Anda di pagi hari ini, kami akan persembahkan sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan takjud Indonesia Memanggil, sahabat MK. Sebelum nanti kita akan mulai memasuki segmen berikutnya dalam segmen Sudut Pandang, untuk kita sama-sama hadirkan informasi berkaitan dengan ikhtiar, yakni Pilkades yang beralih ke e-voting. Siapkah demokrasi desa masuk ke era digital, sahabat MK? Sesaat lagi.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan masih menyimak di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Sudut Pandang di pagi hari ini, kita akan menyoroti bagaimana kesiapan sistem dan masyarakat di Jawa Barat, khususnya yang sekarang ini sedang ramai juga Pilkades, pemilihan kepala desa, sahabat MK, yang rencananya memang sudah beralih ke e-voting. Siapkah demokrasi desa ini masuk ke era digital? Anda yang mungkin tinggal di wilayah Bekasi, Subang, dan daerah sekitarnya ini sudah merasakan euforianya ya. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apakah Anda setuju, sahabat MK, jika pemilihan kepala desa dengan dilakukan pemilihannya secara digital alias e-voting? Apa Anda sudah tahu cara melakukan e-voting? Nah, silakan Anda bisa berbagi. Menurut Anda, apa sebetulnya yang paling penting di siapkan sebelum Pilkades beralih ke e-voting tersebut? Apakah berkaitan dengan infrastruktur dan jaringannya, keamanan sistem data pemilihnya, sahabat MK, atau justru berkaitan literasi dan kesiapan masyarakat itu sendiri? Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dava.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Saya mulai melihat juga nih, sahabat Deva, kalau di wilayah, beberapa wilayah di Jawa Barat ini memang sudah mulai mematangkan persiapan menuju pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak ya, yang nantinya akan berbasis digital di tahun ini. Sejumlah kabupaten juga telah menyusun jadwal pencoblosan, menyiapkan sistem e-voting, juga sudah memetakan kebutuhan infrastruktur untuk memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan tanpa hambatan. Ini memang menjadi salah satu yang disoroti juga oleh Komisi 1 DPRD Jawa Barat, yang mana Dewan sendiri mendorong untuk pemerintah daerah tidak sekedar mengejar perubahan metode dari yang kita biasanya coblos di kertas ya, sahabat MK, sekarang ke perangkat digital, tapi benar-benar memastikan seluruh kesiapan ini telah matang sebelum masyarakat datang ke tempat pemungutan suara, sahabat Dava.
1: Iya, disampaikan juga oleh Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat, di mana Pilkades digital ini pun juga menjadi langkah yang harus disiapkan, sahabat MK, tentunya secara serius. Teknologi memang menjadi bagian penting, tetapi keberhasilan pelaksanaannya juga bergantung pada kesiapan jaringan, kemudian juga validitas terkait dengan data pemilih, sumber daya manusia, hingga dengan sistem keamanan. Dorongan-dorongan tersebut ini, sahabat MK, menjadi penting juga karena Pilkades serentak di tahun 2026, di tahun ini begitu, akan berlangsung di sejumlah daerah dengan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda juga. Artinya, setiap pemerintahan kabupaten harus memastikan bahwa kesiapan sistem terkait dengan digitalnya sendiri sebelum memasuki hari pencoblosan dapat juga sama-sama untuk diperhatikan bersama begitu ya, terkait dengan pelaksanaan untuk depannya.
0: Iya, salah satu daerah yang sudah melaksanakan Pilkades secara e-voting, sahabat MK, ini ada di daerah Kabupaten Bekasi yang sudah melakukan pencoblosan pada 20 September kemarin, yang dengan pelantikan kepala desa terpilih akan dilakukan 4 November mendatang. Sebanyak 154 desa nanti akan mengikuti pesta demokrasi tersebut, sahabat MK, dan persiapan sistem pemilihan digital pun menjadi bagian dari agenda yang tengah dimatangkan sebagai upaya modernisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Nanti setelah adanya Pilkades serentak ini bisa berlanjut juga ke Kabupaten Cianjur ya. Kalau tadi Bekasi sudah 20 September, Cianjur akan melaksanakan di 18 Oktober 2026. Sahabat MK, ini juga banyak yang dari Cianjur biasanya menyampaikan, silakan bisa berbagi juga ya pantauannya, apakah ada kampanye-kampanye seperti itu, sahabat MK, di jelang 18 Oktober nanti, karena insya Allah sebanyak 47 desa yang tersebar di 23 kecamatan akan mengikuti pemilihan ya di daerah Cianjur. Kalau di Cianjur sendiri ini ternyata menyiapkan konsep pemungutan suara paperless ya, yang berbasis dengan tablet, sahabat MK. Jadi tetap harus ke TPS ya, tempat pemungutan suaranya, yang mana sistem tersebut dirancang menggunakan jaringan lokal tertutup atau offline, sehingga pelaksanaan pemilihan tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan internet, yang mana metode ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga sekitar 2,5 miliar rupiah, sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MK, di mana Kabupaten Sumedang begitu kemudian juga ini menjadwalkan Pilkades serentak pada 28 Oktober 2026 mendatang. Sebanyak kurang lebih 93 desa akan menggelar pemilihan kepala desa secara bersamaan. Sementara itu untuk Kabupaten Karawang sendiri akan menjadi salah satu daerah dengan persiapan digital yang cukup besar sahabat MK. Pencoblosan dijadwalkan berlangsung pada 22 November 2026 mendatang dengan pelantikan kepala desa terpilih direncanakan pada 14 Desember 2026. Sebanyak kurang lebih 67 desa di 25 kecamatan akan juga mengikuti terkait dengan pilkades tersebut nih sahabat Syifa. Pemerintah daerah juga menyiapkan kurang lebih 438 tempat pemungutan suara atau TPS digital yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang terinskripsi sahabat MK.
0: Iya, ternyata tidak hanya sampai di Sumedang ataupun juga di Karawang. Di daerah lain seperti Kabupaten Subang sahabat MK, ini ada 165 desa juga yang dijadwalkan menggelar pemilihan pada 6 Desember di penghujung tahun ini. Kabupaten Ciamis juga menjadi daerah berikutnya yang menyusun jadwal, ada 40 desa dijadwalkan mengikuti Pilkades pada 13 Desember 2026. Hingga akhir tahun ini nampaknya beberapa kabupaten di Jawa Barat akan secara bergantian ya sahabat Dava untuk melaksanakan Pilkades. Dalam hal ini prosesnya menjadi berbeda, yakni dengan e-voting. Anda yang mungkin tinggal di daerah-daerah tersebut sudah mulai merasakan euforianya, atau dari daerah Bekasi ini sudah melaksanakan seperti apa, bisa berbagi juga ya pandangan Anda, atensi Anda. Silahkan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah nanti kita akan mulai berbincang juga, gali lebih dalam tentang bagaimana Pilkades yang beralih ke e-voting ini betul-betul bisa menjadi sebuah sarana demokrasi baru sahabat MK, bersama dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem bersama dengan Mas Kafi Adlan Hafiz sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,

bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang Sahabat EMK, Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan pandangan Anda berkaitan dengan Pilkades di Jawa Barat yang sudah beralih ke e-voting. Apakah sudah siap demokrasi desa masuk era digital? Anda silakan bisa bergabung, menyampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp EMK FM di 0811-224-1027. Apakah Anda merasakan setuju atau tidak sahabat MK terkait dengan pemilihan kepala desa dengan pemilihan secara digital alias e-voting tersebut? Anda yang sudah mungkin merasakan ya di wilayah Bekasi ini sudah pencoblosannya, pencontrengan atau pencoblosan ya nanti sebutannya ya, karena e-voting ini berlangsung 20 September kemarin. Dan menurut sahabat MK, apa yang paling penting disiapkan sebelum Pilkades beralih ke e-voting sebetulnya? Apakah literasi dan kesiapan masyarakat ini yang menjadi perhatian, atau justru aturan dan pengawasan yang kuat yang perlu menjadi sorotan? Sampaikan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan pagi hari ini kita akan diskusikan bersama dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi alias Perludem, bersama dengan Mas Kahfi Adlan Hafiz yang alhamdulillah sudah tersambung bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kahfi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar, Mbak? Terima kasih atas undangannya.
0: Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih juga Mas Kahfi sudah berkenan ya untuk kembali mengudara, berbagi ilmu, berbagi informasi berkaitan dengan kepemiluan. Ini menjadi fenomena yang cukup menarik ya di tahun ini, khususnya Pilkades. Karena Jawa Barat ini menjadi salah satu, mungkin bisa dikatakan pionir ya, beberapa daerah sudah melaksanakan seperti Bekasi 20 September kemarin. Mas Kahfi, ini mungkin kita di awal soroti terlebih dahulu berkaitan dengan pendorongan untuk Pilkades menggunakan e-voting. Apakah memang betul-betul siap dari catatan Perludem, dan seberapa siap sebetulnya infrastruktur desa di Jawa Barat untuk bisa e-voting secara serentak ini, Mas Kahfi?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi ini menarik ya, ketika melihat ada fenomena di mana Pilkades itu melaksanakan Pilkadesnya atau pemilihannya itu melalui atau dengan menggunakan e-voting gitu ya. Nah, saya sendiri memang belum tahu sebetulnya seberapa siap, kemudian alat-alat apa saja yang kemudian digunakan oleh penyelenggara Pilkades ini. Tetapi yang pasti adalah ini sebetulnya kesempatan yang bagus. Karena kan sebelumnya ini diinisiasi oleh KPU untuk kemudian kita bisa melakukan e-voting di pemilu 2029 gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas. Walaupun dalam konteks ini kami tidak terlalu bersepakat pada saat itu, karena memang kita masih punya problem-problem infrastruktur digital yang masih belum siap. Jadi digital public infrastructure-nya ini masih belum siap sebetulnya kalau konteksnya nasional atau mungkin konteksnya itu di pilkada. Tetapi kalau di pilkades ini kan sebetulnya ini bukan mau mengatakan bahwa pilkades itu tidak penting gitu ya. Pilkades itu sangat penting, dan karena dia sangat penting maka dia bisa jadi tempat pengujian, tempat bereksperimen bagaimana digital voting atau e-voting ini bisa dijalankan seperti itu. Jadi saya kira ini yang kita tunggu, kita mau lihat bagaimana, dan moga-moga KPU-nya juga bisa terlibat di dalam Pilkades ini. KPU-nya juga memantau gitu ya, mempersiapkan juga, ikut bantu mempersiapkan Pilkades. Dan ya, kita tentu menunggu.
2: Ya, baik Mas Kahfi. Kalaupun tadi melihat terkait dengan ada beberapa daerah juga di Jawa Barat sudah akan mulai menggunakan e-voting begitu. Nah, pemerintah pun juga menyatakan bahwa digitalisasi tersebut dapat juga meningkatkan efisiensi, kemudian juga transparansi, dan juga akurasi. Nah, ini bagaimana mekanisme e-voting tersebut dapat memastikan hal-hal tersebut dapat memang benar-benar terjadi begitu, Mas Kahfi?
1: Ya, ada beberapa hal sebetulnya, Mas. Saya kira yang pertama adalah digital public infrastructure-nya. Apakah kita punya infrastruktur

0: struktur yang siap, gitu ya. Ini kan tentu harus dilihat dari banyak hal, misalnya soal servernya, gitu ya. Apakah servernya itu sudah tersedia ketika dia mau menampung jumlah data yang sangat banyak, gitu ya. Misalnya dalam satu desa saja itu kan bisa bisa sampai ratusan ribu tuh DPT-nya, atau mungkin puluhan ribu kan. Nah, ini kan yang perlu diuji, itu yang pertama. Jadi soal servernya. Yang kemudian yang paling penting sebetulnya soal kerahasiaan. Makanya tadi saya ingatkan bahwa ini bukan kita menganggap pilkades nggak penting. Pilkades itu sangat penting karena kita mulai apa ya, mulai menyelenggarakan mekanisme demokrasi itu di level desa seperti itu, sehingga ini menjadi penting, pilkadesnya menjadi penting, dan karena pilkadesnya itu menjadi penting, maka dia harus sesuai juga dengan prinsip-prinsip pemilu, salah satunya adalah kerahasiaan. Nah, concern kami ketika kemarin KPU menyampaikan bahwa kita mau melakukan e-voting gitu ya di level nasional, kenapa kami belum bersepakat, kenapa kami tidak bersepakat? Karena yang pertama adalah banyak negara, Mbak, Mas, yang dia itu sebenarnya negara-negara demokrasi maju dan juga negara maju sebetulnya, seperti Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa, yang sebelumnya mereka sudah punya e-voting. Tetapi karena ada persoalan kerahasiaan, ada persoalan pencurian data pribadi dan lain sebagainya, akhirnya mereka beralih tuh dari e-voting menjadi voting manual. Nah, ini yang perlu dipersiapkan secara serius. Maka kemudian kalau misalnya kita mau start, kita mau mulai, kita mau persiapan dari desa, itu saya kira bagus sekali kita melihat dan memantau sebetulnya apa yang terjadi nanti di desa gitu ya. Apakah e-votingnya itu bisa menjamin kerahasiaan gitu ya. Karena ya kita nggak tahu servernya siapa yang megang misalnya. Kan itu yang sangat sangat krusial dan sangat menentukan. Jangan sampai kemudian servernya itu dipegang oleh orang yang salah dan dia punya akses untuk melihat oh si A pilih B, si A pilih C dan seterusnya. Saya kira itu yang perlu dijaga.
1: Baik, baik. Ini berkaitan dengan salah satu pilar pemilu juga ya, kerahasiaan yang menjadi sorotan. Kalau berkaitan dengan efisiensi ataupun juga transparansi, akurasi, ini berarti memang sepakat ya Mas Kavi, berkaitan dengan e-voting ini meningkatkan efisiensi, salah satunya tadi disebutkan bahwa bahkan di Bekasi ini bisa menghemat sekian miliar begitu ya Mas Kavi.
0: Ya, makanya ini perlu kita lihat lebih jauh gitu ya. Tapi kalau soal efisiensi, nah ini yang juga sebetulnya di pertanyaan. Bagaimana sebetulnya e-voting itu dilakukan? Apakah e-voting itu dilakukan dengan datang ke TPS kemudian ada mesinnya dan dan mencoblos gitu ya di mesin tersebut, atau ya melalui HP saja? Karena selama ini bayangan kita itu kan melalui HP. Nah, saya nggak tahu bagaimana praktiknya di Bekasi gitu ya. Tapi yang kita bayangkan ketika ngomongin soal e-voting itu kan kita ya langsung dari HP kita saja misalnya seperti itu. Ternyata kalau apa yang disampaikan oleh KPU ketika merancang konsep e-voting di Indonesia beberapa waktu lalu, itu kita tetap datang, Mbak, ternyata. Jadi sudah disediakan mesin dan rasa-rasanya kok kayaknya bakal lebih mahal ya. Karena mesinnya itu ya ada di TPS seperti itu. Kemudian masyarakat yang datang, pemilih yang datang kemudian mencoblos. Itu soal efisiensi. Nah, soal transparansi saya kira ya itu tadi. Dia akan bisa menjamin transparansi kalau memang ya servernya tidak dimain-mainkan. Servernya itu dijaga dengan baik gitu ya. Ada orang yang memang bertanggung jawab terhadap server tersebut dan bertanggung jawab terhadap kerahasiaannya juga seperti itu. Dan akurasi tentu akan lebih kuat akurasinya karena ini bisa mengurangi jumlah suara tidak sah. Betul. Ya, karena akan lebih mudah kan untuk mencobloskan, akan lebih mudah kalau dengan e-voting. Apakah itu dengan klik misalnya tadi yang Mbak bilang, apakah contreng dan seterusnya. Nah, itu saya kira yang jadi catatan.
2: Iya, baik Mas Kavi. Kalau tadi melihat terkait dengan adanya efisiensi, transparansi dan juga akurasi, lalu bagaimana ketika mekanisme di lapangannya ketika terjadi adanya dugaan-dugaan kesalahan ataupun juga kecurangan gitu dalam sistem digital tersebut? Apakah mekanisme pengaduan ini akan berbeda atau sama seperti apa ini pembuktian ini Mas Kavi?
0: Nah, betul Mas. Ini sebetulnya akan lebih susah untuk mekanisme pengaduannya. Karena apa? Karena kalau di voting manual itu mekanisme pengaduannya, pengaduan itu kan bisa terjadi kalau ada pelaporan, kalau ada pelanggaran yang kemudian diketahui, maka kemudian dilaporkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami pelanggaran itu terjadi kalau sistemnya itu e-voting, ya kan? Karena yang memegang servernya itu bukan kita dan kita nggak bisa lihat tuh. Nah, bagaimana nanti mekanisme transparansinya? Saya kira itu dulu tuh yang perlu kita jawab sehingga nanti ketika itu sudah terjawab kita bisa memahami bagaimana pelanggaran itu terjadi gitu ya. Apakah nanti misalnya di akhir tetap ada penghitungan suara yang kemudian dilakukan secara digital misalnya, kemudian ada rekapitulasinya dan seterusnya. Nah, itu kita yang masih belum tahu tuh mekanismenya akan seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian soal pengaduannya sendiri, saya kira lebih ke penindakannya. Bagaimana penindakannya? Penindakannya tentu dengan digital audit. Nah, jadi dengan digital audit ini dia bisa melakukan dia bisa men-tracing setidak-tidaknya data-data tersebut itu apakah sudah dimasukkan dengan baik yang pertama, kemudian yang kedua apakah data soal pilihan masyarakat itu diterjemahkan menjadi ya itu pilihannya. Jangan sampai misalnya gini, di calon kepala desa ada calon namanya Anton, ada calon namanya Budi. Ketika saya punya preferensi untuk memilih Anton, kemudian saya memilih Anton di di e-voting itu. Nah, tetapi dia ditranslate atau dia diterjemahkan menjadi saya memilih Budi. Suara saya dialihkan ke si Budi. Nah, ini gimana nih cara kita memahaminya? Kan makanya again saya kira yang paling penting adalah kita perlu tahu dulu nih mekanisme pengawasan yang kemudian diberikan kepada masyarakat itu seperti apa, kepada saksi seperti apa, dan seterusnya dalam mekanisme e-voting ini.
1: Yeah. Baik, Masya Allah, ini tampaknya masih perlu pengawalan ya, karena kalau di Jawa Barat baru satu wilayah begitu ya Mas Kavi ya, di Bekasi saja yang sudah melaksanakan. Masih nanti sampai penghujung tahun ya, Desember, wilayah-wilayah lainnya seperti Sumedang, Subang, Karawang, dan lain sebagainya ini yang akan menjadi contoh untuk pemilihan kepala desa lainnya tentunya kalau di Jawa Barat. Terakhir barangkali Mas Kavi, sebagai hal yang perlu dikawal bersama, karena kalau di Jawa Barat, Bandung ini dekat dengan Sumedang juga nih yang akan melaksanakan di Oktober nanti. Hal apa yang kemudian perlu dikawal oleh masyarakat berkaitan dengan e-voting ini? Kalau ternyata di Bekasi sendiri tadi kan tetap harus datang ke TPS. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat seperti apa untuk memastikan bahwasannya ini benar-benar bisa lebih efisien, transparan, dan sebagainya, Mas Kavi?
0: Iya, yang pertama tentu kita di awal itu harus memastikan dulu mekanisme transparansinya seperti apa. Kemudian mekanisme penjagaan datanya itu seperti apa, pengelolaan datanya, pemrosesan datanya itu seperti apa. Nah, ini sebetulnya juga akan sangat berkaitan dengan undang-undang PDP misalnya yang mengatur soal bagaimana kita menjaga data, kita mengendalikan data, kita memproses data, siapa pemprosesnya gitu ya, dan seterusnya. Itu posisi-posisi yang harus jelas terlebih dahulu, itu yang harus kita pastikan sebagai masyarakat gitu ya. Misalnya di desa ini nanti siapa nih pengelola datanya kita gitu ya. Data itu maksudnya adalah data ketika kita memilih. Jadi kita memilih itu, pilihan kita itu kan menjadi data-data gitu ya. Jadi data yang banyak kemudian dikumpulkan, diagregasikan, dan kemudian direkapitulasi menjadi hasil-hasil pemilu seperti itu. Nah, itu saya kira yang perlu dikawal. Kemudian yang kedua adalah ya kita harus memahami siapa yang mengelola servernya misalnya. Apakah ini orang yang amanah gitu ya, apakah ini orang yang bisa dipercaya, atau ini orangnya si A gitu ya, atau ini orangnya partai B misalnya seperti itu. Nah, ini yang kita nggak inginkan. Makanya memang kalau di level nasional kita merasa bahwa kayaknya nggak dulu deh itu e-voting ini. Kita masih jauh dari kata siap. Bahkan negara kayak Finlandia, Jerman, Belanda gitu ya, dan beberapa negara bagian di Amerika misalnya, itu mereka juga akhirnya beralih ke voting manual seperti itu. Itu yang jadi berbahaya buat kita, karena mereka yang punya infrastruktur publik digital yang kuat saja itu mereka masih belum berani dengan e-voting, apalagi kita yang kadang-kadang kalau misalnya ke kabupaten-kabupaten tertentu di Jawa Barat nggak ada sinyal tuh untuk internet misalnya seperti itu.
1: Yeah. Baik, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Kahfi sudah berbagi inspirasi ilmunya juga di kesempatan pagi hari ini. Ini kita akan kawal bersama ya hingga akhir tahun ini, bagaimana kemudian eksekusi di lapangan dari e-voting pilkades di sejumlah daerah di Jawa Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mas Kahfi, sehat selalu, mudah-mudahan bisa berdiskusi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin, amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak
1: Mas. Terima kasih Mas Kahfi. Ya itu dia perbincangan kita, diskusi kita di pagi hari ini ya sahabat Dava. Kalau dilihat memang ini masih banyak PR-nya, masih berupa eksperimen ini yang karena ternyata bayangan saya di awal juga kalau e-voting ya pakai handphone saja, tidak usah keluar rumah. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan tetap hadir ke TPS, tempat pemungutan suaranya, kemudian di situ ada tablet tadi ya digambarkan sahabat MK, kemudian kita memilih melalui aplikasi sistem jaringan yang ada di TPS tersebut ya sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Syufan dan juga sahabat MP, tentunya demokrasi di tingkat desa ataupun juga level desa ini pun juga perlu menghadirkan juga prinsip-prinsip keadilan juga, kerahasiaan juga begitu ya, dimana memastikan juga terkait dengan mekanisme transparansi dan juga pengelolaan data ini pun juga perlu menjadi perhatian yang penting juga, terlebih lagi juga terkait dengan adanya pesta demokrasi tersebut di tingkat desa ataupun juga kepala desa yang memang kurun waktunya 6 tahun sekali begitu ya. Betul. Sahabat desa, sahabat Siva.
1: Iya, ini durasi yang cukup lebih lama ya dibandingkan dengan pilkada, sahabat MK, atau juga pemilu secara lebih luas ya. Prinsip seperti luber jurdil ini juga perlu kemudian tetap dihadirkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini yang masih kemudian perlu kita kawal bersama. Terima kasih Anda yang sudah berbagi. Ada Ibu Dewi di Cimahi. Kalau Ibu Dewi ini setuju ya, karena merupakan kesempatan yang bagus untuk menunjukkan pilkades ini sangat penting. Kerahasiaannya bisa dijaga jika orang-orang yang memegang servernya adalah orang-orang yang bertanggung jawab alias amanah bisa dipercaya. Ini yang kita nantikan ya Ibu Dewi. Kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan. Ini berbagi juga pandangannya setuju. Karena kalau untuk persiapan peralihan ke e-voting, opsi yang paling penting ini adalah menjadi fondasi utamanya keamanan sistem data pemilih. Tadi kerahasiaannya lagi ya, server ini yang menjadi PR sahabat MG. Terima kasih juga Abah Hamid dari Gedung Sate ini, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi atensinya juga. Ibu Wiwin Setiawati di Banjaran juga terima kasih sudah menyapa di kesempatan pagi hari ini. Tidak ketinggalan kali ini sudah bergabung juga ya, ada sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, kemudian Ibu Parilah yang juga berbagi sudut pandangnya. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan insya Allah sahabat MK, perbincangan kita akan disambung ke segmen berikutnya dalam segmen Bincang Kesehatan. Pagi hari ini kita akan berbincang kembali bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Rumman Center bersama Ustadz Nasrul Jatnika, berbincang berkaitan dengan meningkatkan testosteron di usia paruh baya sahabat MK. Anda ingin bisa bergabung, silakan bisa kirimkan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan langsungkan inspirasi pagi bincang kesehatan setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jamah subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Eh, bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah, balik lagi Gi. Ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, nggak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah niat setengah jalan namanya.
1: Eh, Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi nggak bangun.
2: Eh, Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi prakteknya bolong-bolong.
1: Eh, jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar, Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya, iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen Bincang Kesehatan, kami akan hadirkan kembali sajian inspirasinya sahabat MK. Kali ini berkaitan dengan meningkatkan testosteron di usia paruh baya. Menyambung perbincangan kita di pekan-pekan sebelumnya juga ya, bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika, founder Bimaristan Ibnu Ruman Center. Anda juga silakan sahabat MK bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Barangkali Anda aja yang ingin bergabung, bertanya atau berbagi pengalaman ya, khususnya mungkin bagi pasangan suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah, Masya Allah. Nah silahkan Anda bisa ikut bergabung, berbagi di 0811-224-1027. Dan Alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika di pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasrul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, kabar baik, sehat juga ya Ustaz Nasrul pagi hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Di pagi hari ini kita bersambung kembali ya bahasannya, masih berkaitan dengan hormon kelelakian ini, salah satunya adalah testosteron. Apalagi sekarang bahasannya sudah di usia paruh baya. Kalau kemarin-kemarin kita sempat membahasnya di usia muda ya, bagaimana kemudian meningkatkan vitalitas bagi seorang pria, Ustaz. Kali ini apa sebetulnya pentingnya di usia paruh baya ini, Ustaz Nasrul? Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqo haq warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sahabat siar teh Sipa dan juga semua pemirsa MKFM ya. Mari kita bersalawat dulu terhadap Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Teh Sifa, ini betul ya Teh Sifa ya?
0: Betul Ustaz. Alhamdulillah.
1: Iya. Jadi ada sebuah problem umum di masyarakat ya, bahwa usia paruh baya itu adalah saat-saat terjadinya pubertas kedua gitu ya. Dan ini menjadi semacam ya sesuatu hal yang harus dibuktikan secara ilmiah dan medis begitu. Karena pada usia pubertas ini ada yang menyebutkan usianya itu di antara 40-60 ya. Beberapa penelitian menyebutkan bahkan dari usia yang lebih ini lebih awal. Yaitu usia 38 tahun sampai usia 50 tahun gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan pokoknya dari usia 45 sampai 65 deh katanya itu termasuk usia paruh baya. Ya kalau di dalam Islam sebetulnya usia paruh baya ini tidak masuk ke dalam sebuah kelompok usia yang disebutkan di dalam beberapa hadis atau keterangan begitu ya. Karena dari definisi sabab atau pemuda itu ketika satu orang sudah sudah sampai ke balig, kemudian setelah itu khalas dia sampai jadi syaikh, sampai jadi lelaki tua usia 80-an 70-an ya baru berubah statusnya jadi syaikh. Syaikh itu orang tua ya. Tapi kalau sabab itu dari usia balig sampai ke usia syaikh gitu. Dimana ya itu ada banyak hadisnya tentang sabab dan kemudian juga seperti contohnya sabab itu adalah yang mengatakan ha anada inilah saya gitu, bukan inilah bapak saya gitu. Jadi ke situ ya. Ya gak apa-apa, tapi kita lihat bahwa di dalam psikologi modern istilah paruh baya atau midlife itu memang ya kita sepakat di antara 40 sampai 60 begitu. Ini penelitian yang menyebutkan dari beberapa referensi yang sudah ada begitu Teh Siva ya. Dan kemudian terjadi itu yang terjadi pubertas kedua atau puber kedua. Ini yang apakah itu ada hubungannya dengan bertambahnya testosteron, karena masa-masa puber itu kan terjadi bulan lalu kita sudah jelaskan ada hormonal rush ya, kekacauan hormon. Tetapi apakah memang ada fase kedua begitu ya dalam kehidupan seorang laki-laki untuk terjadi pubertas begitu. Nah, ini yang perlu kita teliti karena kemudian dampaknya macam-macam ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dalam kehidupan berkeluarga saja, keluarga seorang muslim atau muslimah begitu. Begitu si kepala keluarganya ya sudah mapan di usia 40 ke 60, tapi dalam banyak hal terjadi semacam krisis kepercayaan diri begitu. Kemudian ya mungkin harmonitas hubungan antara suami istrinya sudah mulai tidak seintens di usia 30-an atau 20-an begitu. Sehingga dia mengaktualisasikannya dalam kehidupan yang lain atau dalam simbol-simbol yang lain, beli jam tangan yang lebih mahal, baju koko yang lebih banyak hiasannya yang agak buricak burinong begitu ya, yang agak bling-bling. Kemudian minyak wangi juga ganti, mode rambut dulunya disisir ke kanan jadi disisir ke kiri dan lain sebagainya lah gitu ya, beberapa perubahan-perubahan seperti itu. Apakah benar ada pubertas kedua gitu, ada puber kedua seiring dengan bertambahnya usia menjadi usia di midlife tadi atau paruh baya? Ternyata secara hormonal penelitian terakhir itu kalau perempuan mengenal menopause ya, kalau laki-laki namanya andropause ya, di mana produksi hormon dan sperma itu, hormon testosteron utamanya dan sperma itu menurun begitu sekitar 1% per tahun. Bedanya dia sangat silent ya, seolah-olah dia seorang sniper begitu ya, andropause itu. Dia tidak se-eksplosif seorang wanita ketika menopause, ada gejala-gejalanya. Bahkan kemudian ada kejadian yang langsung begitu ya, misalnya tiba-tiba berhenti haid gitu ya, tiba-tiba beberapa indikator misalnya seperti cairan di kemaluannya berhenti begitu, atau ada kekacauan hormon untuk kemudian berhenti haid untuk dan kemudian hormon estrogen ya, hormon estrogennya berhenti sel telurnya. Kenapa begitu ya? Karena perempuan memang punya keterbatasan ketika produksi sel telurnya habis, ya sudah dia menopause begitu. Nah, ini yang terjadi di perempuan, sementara laki-laki itu dia tidak terdeteksi seperti itu, dia landai aja begitu. 1% per tahun. Bahkan dalam sebuah simulasi dengan grafis begitu sampai usia 70 tahun itu ya tidak terjadi penurunan yang signifikan seperti ketika dari 30 ke 40 begitu ya, melandai tidak ada pergerakan yang tiba-tiba atau eksponensial tiba-tiba menurun begitu. Nah, ini yang jadi masalah itu kadang-kadang si laki-lakinya tidak sadar bahwa ada penurunan gitu. Ada penurunan, ada kekurangan produksi sperma, kemudian kekurangan vitalitas ya, cepat lelah, kemudian setelah itu juga ya hubungan suami istri menjadi terganggu. Gitu. Ini yang terjadi di kalangan pria yang midlife tadi, Teh Siva ya. Mm-hmm. Nah, ini perlu kita waspadai karena itu berkenaan langsung dengan habit yang kita ciptakan di umur-umur awal dari usia 20, 30, kemudian ke 40. Nah, untuk pencegahannya, ya tentu saja ini untuk pasangan muda di bawah 40 tahun gitu, yang sudah ada di 40 sampai 60, itu harus juga kita upayakan tidak terjadi penurunan yang drastis. Kira-kira itu mungkin teh sih Pak, dasar pemikiran yang paling utama.
0: Baik, Masya Allah. Ini menjadi catatan ya, ternyata kalau laki-laki juga ada istilahnya andropos tadi ya. Kalau perempuan menopos, laki-laki ada menoposnya juga. Dan kalau melihat fenomena yang terjadi di waktu belakangan, ternyata gaya hidup menjadi salah satu faktor utamanya begitu ya Ustadz ya, berkaitan dengan penurunan hormon testosteron pada pria. Dan kalau dilihat memang apakah jadi berbahaya begitu Ustadz, ketika kalau perempuan kan memang menopause sudah berhenti ya, tidak ada apa-apa begitu, tidak terlalu berbahaya kalau dari sudut pandang yang sudah menjalani tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau laki-laki apakah ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena bisa dikatakan ini diam-diam menurun begitu, tidak ada tanda yang signifikan begitu Ustadz?
1: Ya, yang paling penting memang kalau otot testosteron itu dia berpengaruh kepada otot ya, masa ototnya bisa menurun. Oleh karenanya di usia-usia midlife itu, ya kalau sudah terbiasa dari awal misalnya olahraga berat ya, itu lebih baik sehingga masa ototnya tidak cepat hilang. Tapi kalau mau memulai dengan angkat beban yang ringan terlebih dahulu. Jadi yang pertama tuh masa otot akan menurun. Kemudian lemak tubuh, belly yang ada di perut itu akan meningkat begitu. Dan yang sudah pasti karena testosteron sebagai hormon kelelakiannya menurun, maka ya energi kelelakiannya berkurang gitu ya. Dan kemudian biasanya terjadi ya kerontokan rambut, kebotakan begitu ya. Kemudian tumbuh juga tidak seperti waktu ketika usia 30 tahunan ketika dicukur kumis, ternyata dulu mah sore harinya atau besok harinya sudah mulai kerasa kasar lagi. Kalau sekarang misalnya jadi menurun dari 2 hari atau 4 hari begitu. Atau bahkan dalam beberapa kasus ya kerontokannya di masif begitu ya, di seluruh kepala, di area rambut, ya terjadi kebotakan dan seterusnya begitu. Dan yang paling sangat terasa adalah menurunnya libido ya. Dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk terjadinya semacam stimulasi lah gitu, rangsangan untuk melakukan hubungan suami istrinya. Ini biasanya dibarengi juga dengan kondisi psikologis mood swing gitu ya. Jadi tidak bagus gitu untuk melakukan ketika ada gangguan sedikit saja, suara kucingnya, suara kertek, suara apa ya, sesuatu yang berubah ketika melakukan hubungan suami istri, akhirnya jadi moodnya berubah. Dan ini problem banget buat seorang laki-laki gitu, dimana misalnya dominasi, kemudian inisiatif, kemudian juga beberapa kondisi yang lain yang dibutuhkan oleh seorang laki, terutama untuk memuaskan istrinya, menjadi terganggu. Dan ini yang disebut dengan andropos itu. Jadi istilahnya tuh kalau menopause itu perempuan, kalau andropos itu laki-laki gitu. Bukan laki-laki mengalami menopause itu perlu dikoreksi ya. Teh Siva ya. Itu yang terjadi begitu. Dan karena testosteron menurun ya otomatis kemudian terjadi perubahan hormon yang signifikan kepada seorang lelaki ya. Cemasan tentang penuaan dini, kemudian ya biasa ada semacam refleksi ya, ini saya sudah begini, sudah menurun kelelakian saya, apapun bentuk kelelakian itu, masa otot, gairah, energi yang terus menerus untuk stay alert gitu, seperti yang sudah kita perbincangkan di sebelumnya, kok tiba-tiba ini pelan-pelan menghilang gitu, walaupun hanya 1% setahun, tapi itu berpengaruh banget gitu. Dan kemudian terjadilah mitos yang ada di masyarakat yang ingin saya coba luruskan, itu pubertas kedua. Sebenarnya nggak ada pubertas kedua itu. Itu hanya semacam mood swing saja. Dia ingin membuktikan dirinya masih seperti sebelumnya begitu atau kejadian kemarin. Tapi itu sangat sangat mengganggu ya, dalam beberapa rumah tangga kaum muslimin itu menjadi sumber problem bahkan tesi Pak. Ya, terjadi perubahan mood swing tadi gitu ya, mempertanyakan pencapaian saya, teman-teman saya usia segini ternyata sudah begini, sudah begitu apalagi kalau berbicara tentang pencapaian rohani, orang lain sudah ke haji kok kita belum ya gitu. Orang lain sudah punya rumah kok kita belum, itu mood swingnya kayak begitu. Kemudian terjadi ya mungkin konflik-konflik kecil lah, mudah-mudahan tidak sebesar yang orang lain, sampai terjadi perselingkuhan begitu, terjadi pertengkaran yang cukup rusuh di antara pasangan suami. Mudah-mudahan kalau yang muslim-muslimah bisa lebih menyadari bahwa ini akan terjadi begitu. Ini akan menjadi bagian dari kehidupan rumah tangganya, kehidupan pribadinya, dan kehidupan yang umum ada di masyarakat. Itu Teh Sipa.
0: Iya, masya Allah. Ini menjadi perbincangan yang masya Allah ya, jarang orang tahu pubertas kedua ini memang mitosnya menjadi sesuatu yang kemudian diidentikan pada usia setelah pensiun biasanya ya, Ustadz Nasrul, bahwasannya ingin
1: itu kemudian berkelindan dengan tadi andropos berkelindan dengan kehilangannya kekuasaan atau yang disebut dengan post power syndrome. Wah, itu betul-betul sakit jiwanya, sakit psikologisnya, sakit ya, atau mental illness gitu ya, yang tidak bisa dianggap ringan begitu. Untuk beberapa kasus itu sangat memberatkan.
0: Dan insya Allah nanti kita akan sambung perbincangan juga ya Ustadz, ini berkaitan dengan ternyata ada kaitannya juga dengan di usia midlife tadi ya, usia setelah pensiun barangkali, berkaitan dengan adanya pengurangan hormon testosteron dengan kejiwaan juga dari fisik dan laki-laki ini sendiri. Dan sahabat MP juga ada yang sudah bergabung Ustadz, tapi nampaknya kita tahan terlebih dahulu ya untuk dibahas nanti. Dan Anda silakan sahabat MK, silakan bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita jeda terlebih dahulu Ustaz Nasrul, dan tetap bersama kami sahabat MK setelah sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen kedua sahabat MK dalam bincang kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kita akan sambung dan mulai menyapa Anda berkaitan dengan meningkatkan testosteron di usia paruh baya. Kita akan diskusikan bersama dengan founder Bimaritan Ibnu Rahman Center, Ustadz Nasrul Jatika, sahabat MK. Masya Allah Ustadz, ini ada yang bergabung juga ya, berbagi atensi dari Garut. Ustadz bertanya ini mengenai pasangan suami istri yang memang usianya sudah lansia, usia istrinya 60 tahun, suaminya 63 tahun. Apakah bagi lansia ini penting atau perlu juga untuk berhubungan intim rutin atau justru sebaiknya jarang? Dan ini apa dampaknya saat kalau rutin dan kalau jarang? Seperti apa ini, Ustaz?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bedanya tuh kalau laki-laki tadi sudah kita ini kan ya, bahwa terjadi andropause itu 1% per tahun dan hanya 20 sampai 30% lah dari data yang sudah ada itu terjadi penurunan yang drastis. Sementara kalau di perempuan, ya di perempuan itu berbeda begitu. Dia bisa drastis 100% off gitu ya. Tidak ada penambahan lagi estrogen dan progesteron sehingga berhenti total, tidak head bahkan gitu. Setelah itu lama tidak head, atau gejala-gejala awalnya tidak head cukup 6 bulan, misalnya 3 bulan, ada yang setahun head lagi gitu. Itu ada siklusnya sangat-sangat terganggu, dan itu ciri-ciri menopause yang cepat begitu. Nah, pertanyaan terpentingnya, karena hasrat seorang lelaki itu ya tadi hanya 20-30% yang gagal. Nah, yang tidak ini bagaimana begitu? Yang hidupnya bagus, ibadahnya khusyuk begitu. Ibadah yang khusyuk itu melahirkan hormon semacam dopamin dan serotonin ya. Dan itu menekan kortisol, menekan hormon yang merusak testosteron begitu. Sehingga kita melihat bahwa ya maaf-maaf ini sebagai sebuah contoh saja, seorang lelaki yang saleh ketika di usia tuanya masih bisa punya anak begitu ya. Istrinya dari istri yang keberapa, yaitu problem berikutnya ya. Karena mungkin kalau seusia misalnya saya di 52, misalnya istri saya di 51, ada kemungkinan ininya tadi masa menopause dengan andropause-nya tidak berdekatan gitu. Istri misalnya sudah lebih dulu menopause, atau sementara laki-lakinya tidak begitu, tidak mengalami andropause tadi, karena dia tadi itu silence, pelan dan samar. Nah, ketika ada dua perbedaan gitu, usia seksualnya yang berbeda, ya maka harus dijalankan ya program yang sangat misi rahasia gitu antara suami istri. Berhubungan itu harus tetap gitu ya. Kenapa? Kalau untuk seorang laki-laki berbeda, dia akan mood swingernya lebih kacau gitu. Dan kalau sudah masuk kepada midlife, dia tidak lebih jarang bermimpi basah begitu, karena tidak ada hormonal rush. Tapi kalau dia aktivitasnya bagus, olahraga, makanan juga lebih terjamin, tidak memakan raw food dan real food begitu, tidak makanan olahan, maka kemungkinan kebutuhan seksual si suaminya akan tetap seperti ketika dia masa-masa berjaya begitu. Nah, problemnya di perempuan. Ini yang mesti disiasati lebih bagus. Padahal sebetulnya sakinah atau orgasme untuk perempuan juga sama esensial seperti laki-laki. Ketika sudah mengalami sakinah itu, kulitnya akan lebih berseri, aktivitasnya akan lebih tidak terpengaruh emosi begitu ya. Kemudian juga lebih kepada tingkat kedewasaan yang sangat matang begitu. Karena semua hormonnya lebih berimbang. Nah, problem kita ini yang ada di kita sekarang itu ketika perempuan menganggap saya mah sudah lewat begitu. Itu yang keliru gitu. Yang tahun sebelumnya kita sudah bahas itu Teh Nisa ya. Bahwa ya harus mengimbangi kebutuhan suaminya juga begitu. Terkecuali kalau diizinkan untuk poligami, gitu, beda lagi itu.
0: Ini berarti gitu, memang kalau laki-laki ini memang senantiasa meskipun sudah di usia midlife tadi itu tetap perlu dikeluarkan juga ya untuk spermanya begitu ya Ustadz ya?
1: Iya, tetap karena dia akan mengganggu prostat ya, ada sperma apa namanya hidrosperma ya. Kalau tidak dia prostatnya akan mengganggu mekanisme buang air kecil. Aduh subhanallah. Buang air kecilnya akan jadi lebih sering, kemudian tidurnya akan terganggu begitu karena malam hari di atas 2 kali buang air ininya, buang air kecilnya, dan itu ya mengganggu semua tatanan kehidupannya. Orang keganggu tidur bisa gampang emosian, itu tadi mood swing tadi gitu ya, itu. Baik. Begitu teh.
0: Masya Allah, alhamdulillah ini menjawab ya pertanyaan dari Ibu di Garut. Begitu, dan kemudian kita sapa juga Ustadz, kali ini ada hamba Allah, tidak menyebutkan namanya, tapi ini bercerita tentang temannya yang setelah usia 40-an merasa harus membuktikan dirinya masih seperti dulu, dalam tanda kutip nih, seperti dulunya ya. Dan akhirnya sekarang ketika usia sudah 40 lewat, mulai kembali rajin olahraga, bahkan cenderung yang dilihat sahabat kita ini berlebihan, ingin terlihat lebih muda katanya, bahkan jadi lebih mudah tertarik dengan perempuan lain. Pertanyaannya Ustadz ini, apakah perubahan seperti tadi diceritakan memang berkaitan dengan hormon testosteron itu sendiri, atau sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan kondisi psikologis dari pria tersebut dan keinginan mencari kembali rasa percaya dirinya? Ini seperti apa hubungannya Ustadz Nasrul?
1: Ya, inilah kompleksitas kehidupan seorang pria midlife ya. Bahwa kontrol terhadap kehidupan seksualnya itu menjadi problem ketika dia merasa saya harus seperti dulu begitu. Padahal barangkali begitu ya, ini sebagai sebuah membuka pandangan. Barangkali yang lebih esensial adalah kualitasnya, bukan seringnya begitu, bukan kuantitasnya. Perbedaan antara seorang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa dalam melakukan hubungan suami istri selain tanggung jawab itu adalah masalah kepuasan secara psikologis ya. Tentu saja berbeda kalau misalnya ketika lagi hot-hotnya begitu, beda itu kebutuhan kuantitas akan menjadi tuntutan. Tetapi ketika usia sudah maturity sudah naik, kemudian kejadian dari cerminan dari kehidupan yang sudah terjadi, biasanya esensinya lebih kepada sakinahnya begitu, lebih kepada ketenangan. Ya tidak mungkinlah seorang laki-laki muslim yang baik jajan di luar begitu ya, beli satenya nggak beli kambingnya begitu. Tidak mungkin. Sehingga dia yang lebih diinikan adalah bagaimana hubungan dia dengan istrinya yang lebih esensial gitu. Ini agak lebih 18 katongoh gitu usia. Tetapi ini problem yang masuk di akal, dan itu ada di kehidupan kita. Ya, bukan hanya ada, itu rata lah gitu, semua common begitu umum, sehingga kalau tidak dibahas ini orang enggak akan ada yang menyentilnya Teh Siva. Enggak akan ada orang yang sadar tentang dan punya awareness tentang hal ini begitu. Dan berbahaya ketika sudah midlife kemudian terjadi kesenjangan tadi, bahkan misalnya si istrinya justru malah menopause dini, wah itu bahaya banget itu untuk sebuah kondisi rumah tangga yang lebih stabil dan lebih sakinah mawaddah warahmah. Itu Teh.
0: Masya Allah, ini menjadi fenomena yang perlu untuk dibahas ya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya nih ya, sahabat kita yang bertanya juga ini mudah-mudahan bisa menjawab tadi. Dan kemudian kali ini ada sahabat kita juga, dia tidak menyebutkan namanya, seorang pria begitu Ustadz, yang bertanya kalau memang testosteron ini menurun secara perlahan sekitar usia 40 tahunan ke atas, apakah laki-laki harus langsung mencari suplemen atau terapi peningkat testosteron? Dan banyak sekali kemudian ini disampaikan karena sahabat kita ini ternyata sering melihat iklan yang menawarkan booster testosteron dan menjanjikan badan kembali berotot.
1: Testosteron booster ya, itu seperti apa? Produknya di internet luar biasa. di online itu luar biasa. Jadi yang perlu disadari itu, yang pertama adalah ketika belly atau lemak perut itu sudah naik ya. Sel lemak ini menghasilkan enzim namanya aromatase ya gitu, yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Ini sangat-sangat ajaib begitu. Dan kemudian ya biasanya terasa lah kalau minum kopi misalnya gitu ya, minum kopi itu kalau ketika testosteronnya masih bagus itu jerek nong lah gitu ya, langsung terasa ininya moodnya begitu ya. Begitu minum kopi ketika mood booster atau ya semacam kafeinnya naik ke kepala, dia langsung harosat lah gitu, langsung tidak ngantuk, kemudian semangatnya naik dan lain sebagainya. Itu artinya secara metabolik bagus begitu ya. Tapi kalau yang sudah menurun kayak kadar testosteronnya, biasanya pengaruhnya lama, sampai kurang lebih 4-6 jam. Jadi untuk booster di kantor minum kopi misalnya, tetapi maharosatnya nanti setelah malam-malam sudah sampai pulang ke rumah, ini ciri-ciri testosteron sudah menurun. Makanya yang harus kita lakukan ya tadi itu, jadi ada high intensity internal training begitu ya, untuk meningkatkan testosteron itu. Latihan dengan durasi yang cukup singkat tetapi memicu lonjakan hormon serta pertumbuhan dari testosteron. Nah ini perlu betul-betul di ya, ini kan perlu dipraktekkan ya, ini perlu dicontohkan begitu ya Tesi Pak. Ini nggak bisa diobrolkan karena detailingnya digerakkan begitu. Ini harus datang ke sini ke Ibnu Rumman Center, Jalan Kalijati Raya nomor 16 Antapani Bandung. Ada hitungannya, ada metodenya. Kenapa kemudian menjadi lambat misalnya untuk ereksi ketika darah mencapai satu titik tertentu dalam tubuh kita, ya untuk seorang laki-laki pasti sudah merasakan begitu. Nah itu yang perlu diatur kembali, di-resight kembali supaya ada latihannya gitu. Ada makanannya, betul itu tadi, ada makanan sehat yang harus dikonsumsi, bahwa sperma itu dia terbentuk karena kolesterol yang positif ya. Kemudian juga berarti kita harus makan yang ada mengandung kolesterolnya, yang kolesterol yang tidak jahat. Nah ini juga kan pemilihan makanan tersebut belum tentu familiar dengan seorang laki-laki yang sudah masuk ke dalam midlife tadi. Ada yang misalnya di sepanjang kehidupannya makan kerang itu satu hal yang sangat langka begitu ya. Makan makanan yang banyak mengandung zinc itu makanan yang langka. Ikan misalnya jadi kurang suka. Ini ada perubahan-perubahan habit nanti yang mesti kita pilih begitu. Mana yang masuk ke situ, kemudian juga untuk bisa dirubah habit makan dan minum gitu ya. Minuman juga ada gitu, yang itu yang harus kita persiapkan untuk mencegah tadi androposnya cepat datang atau justru malah tertiba, itu nggak boleh gitu ya.
0: Iya. Gitu. Insyaallah. Nih ditambahkan lagi ternyata Ustadz, berarti kalau untuk booster testosteron itu sebenarnya tidak perlu ya ditanyakan kembali ya. Ini, Ustadz.
1: Iya, makanan sih yang penting itu 80%. Kalau booster cuma 20%, itu pun kalau Anda secara fisik dan secara organ siap begitu ya. Maaf kata nih, ada beberapa kejadian minum booster malah terkena serangan jantung, harus di rumah sakit.
0: Baik, Masya Allah.
1: Atau saya terjadi kejang-kejang pada otot karena memang secara organ dan secara metabolik tidak bagus. Gitu. Jadi harus kalau minum booster ada syaratnya, harus sehat banget gitu kalau bukan untuk merekap atau untuk memanipulasi tubuh kita supaya menjadi fit begitu. Enggak begitu konsepnya gitu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, ini menjawab ya pertanyaan sahabat kita di Bandung ini yang tadi bertanya. Dan kemudian kali ini ada sahabat kita, ini ada Bapak yang tidak menyebutkan namanya, berbagi sudah berusia 50 tahun, bentar lagi mau pensiun ya, beberapa 5 tahun lagi ini ditargetkan. Dan terasa memang berat badan mulai naik, perut semakin membuncit begitu Ustaz. Sementara otot juga lebih mudah hilang terasanya. Disampaikan memang sudah jarang olahraga karena faktor pekerjaan. Ini pegawai negeri sipil katanya, kalau ingin menjaga testosteron tetap optimal, sebenarnya yang paling penting dimulai itu dari mana sebelum nanti memasuki pensiun. Apakah sekarang perlu untuk olahraga beban, apa dari pola tidur, makanan, atau justru mengurangi stres? Karena ini pekerjaannya juga cukup tinggi tingkat kestresannya. Atau ada pemeriksaan medis yang perlu dilakukan bagi laki-laki, ini juga ada begitu, Ustaz. Seperti apa ini?
1: Kalau terjadi penurunan drastis itu wajib dipertanyakan. Tentu saja salah satunya itu stressing yang tinggi ya di pekerjaan. Dan itu ada istilah kita tuh TRT gitu ya. TRT, testosterone replacement therapy. Dan ini sangat sangat bagus sekali untuk seorang laki-laki dengan misalnya melakukan beberapa gerakan selama 20 menit pada sholat. Asik banget itu. Setelah sholat kita ada kewajiban membahagiakan istri nih, mesti persiapan sedikit olahraga lah gitu, atau ada sedikit peregangan, atau ada sedikit misalnya kalau bekal dari rumah sudah ada itu lebih bagus begitu. Dan belajar mengangkat beban sedikit lah gitu. Kalau tidak misalnya kalau madorotnya di gym banyak, ya belilah peralatan angkat beban di rumah begitu. Ya untuk kaki, kalau kaki bisa jalan kaki begitu setengah jam sehari, atau sekitar kalau 1 menit 60 langkah, 600 berarti dikalikan 3, sekitar 2000 langkah gitu ya. Sekitar 2000 langkah. 2000 langkah itu cukup untuk membuat otot-otot kaki itu menjadi baik kembali, kemudian massa ototnya tidak hilang. Kemudian untuk tangan ya angkat beban itu cukup cukup bagus begitu ya. Nah ini yang perlu dipahami betul gitu. Kalau yang masih di usia 20-30an ya belajar dari sekarang untuk kalau tidak ke gym ya begitu, push up, pull up begitu ya. Kemudian juga beberapa terapi, gerakan terapi yang lain yang mesti, ya itu sayangnya saya tidak bisa praktekkan karena ini di radio begitu. Ini yang mesti kita adjust mungkin nanti di beberapa pertemuan berikutnya, karena ini saya kemungkinan akan membahas ini untuk yang pertemuan berikutnya kan panjang teh. Andropos ini betul-betul menjadi hantu yang tidak boleh terjadi bagi seorang muslim gitu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Nasrul nih ya untuk jawabannya juga. Diikhtiarkan mulai dari gerakan fisik terlebih dahulu ya. Kalau ingin lebih detail, singkat lengkapnya, ini bisa langsung datang ke Bimaristan Ibnu Rumman Center di Jalan Kalijati Indah Raya Antapani Kulon ya, sahabat MG.
1: Kalijati Raya nomor 16.
0: Nomor 16, ya Masya Allah.
1: Kalijati Raya. Lihat di Google lah.
0: Ada mapsnya juga ya Ustadz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah mudah untuk aksesnya ya sahabat MK di Antapani.
1: Betul.
0: Dan insya Allah Ustadz, kita akan sapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Ini berdiskusi. Anda juga tidak hanya bisa menyampaikan pertanyaan, tapi juga berbagi ya mungkin pengalaman kehidupan ataupun juga gejala-gejala yang dialami oleh Anda. Silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan sambung lagi Ustadz Nasrul setelah kita simak ataupun jeda terlebih dahulu informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan
3: 811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram

0: Mama juga sering pikirin itu. Makanya mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana mah caranya biar kita bisa ikut bantu?
0: Nah ini nih pak, ada program wakaf mushaf Al-Quran dari wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca insya Allah jadi amal buat kita.
0: Iya pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang terakhir, sahabat MK, dalam segmen Bincang Kesehatan, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan sambung kembali pembahasan berkaitan dengan meningkatkan testosteron di usia paruh baya. Yang tadi kalau kita simak, ini ada kaitannya juga dengan puber kedua yang ternyata mitos ya, sahabat MK. Anda yang juga ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi ataupun berbagi pengalaman, pertanyaan Anda, kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di pagi hari ini. Kita akan sambung diskusinya bersama dengan founder Bimaristan Ibnu Ruman Center, ada Ustadz Nasrul Jatnika yang alhamdulillah sudah kembali terhubung. Masya Allah nih Ustadz, sudut pandang yang bergabung masuk kali ini lebih bervariasi Ustadz. Kali ini datang dari istri yang menyampaikan atensinya juga, ini berbagi cerita kalau suaminya sudah pensiun sejak 2024 Ustadz. Dan setelah sejak pensiun, ini seringkali di rumah uring-uringan Ustadz. Jadi sebagai istri kadang suka ikut pusing gitu. Padahal ya sudah tidak berjumpa siapa-siapa. Kalaupun berjumpa nih seringnya ketemu sama tetangga-tetangga yang memang kalau dulu nih pekerjaannya sebagai guru, sekarang kan kalau tetangga banyaknya yang petani. Ini jadi suka dengar gosip yang kadang suka diceritakan kembali di rumah, dan ini membuat saya tidak nyaman begitu sebetulnya Ustadz. Seperti apa sih yang harus dilakukan ini untuk menemani suami yang usianya sudah ya tidak muda lagi begitu Ustaz?
1: Ya, harus ada kesibukan yang fokus ya. Kalau mau berkebun, misalnya berkebun anggur begitu ya. Atau berkebun bunga begitu. Berkebun di lahan yang cukup luas karena usia sudah relatif midlife tadi, ya kalau kuat mangga begitu ya, palawija misalnya ya. Kacang panjang, ya itu lebih ahsan lah, lebih untuk kesehatan mental. Dan kalau berkebun bunga

0: Itu kan ya kalau namanya berkebun harus mikirin pupuknya apa, tanahnya harus dibalik, kemudian juga airnya berapa kali dalam waktu tertentu harus diberikan, kemudian pertumbuhannya harus dicegah juga dari hama. Itu mengasihkan sebetulnya kalau kita berkebun gitu. Kebiasaan yang sangat baik. Makanya kalau di Eropa tuh para ratu, para raja begitu ya, mereka punya kebun bunga karena itu membiasakan diri untuk memelihara, kemudian tidak secara pikiran juga tidak membuat jenuh begitu. Ini dalam beberapa game mungkin juga sama ya gitu ya, ada diperuntukkan untuk mengolah otak ya, cari mungkin kalau habis zikir, habis baca al-maturat, habis membaca Al-Quran, baca sejarah, sirah, baca fikih, kalau misalnya koreksi bisa ada yang salah, itu ada repressing seperti itu supaya riset otak kita lebih nyaman gitu untuk beraktivitas. Nah, by the way, kalau itu kasusnya seperti itu, waduh, itu harus perlu diajak ngobrol yang lebih sehat lah gitu ya, biasa karena membaca buku, atau ajak tetangganya kalau di rumah banyak koleksi buku, mari kita baca buku tertentu dan kemudian kita diskusikan bukunya begitu, semacam buku ya, reading club gitu ya, klub membaca. Itu banyak sekali sebetulnya aktivitas untuk bisa dilakukan dan lebih positif gitu. Kalau bergosip, wah sudahlah berhenti bergosip, nanti nambah stres gitu ya. Oke, saya ingin berikan sebuah semacam picture aja, makanan untuk penunjang testosteron ya. Yang pertama itu dia harus makan ya makanan yang kayak zinc atau seng ya, tiram, daging sapi tanpa lemak, biji bunga matahari yang biasa kita, kalau kuaci itu kan merek ya, biji bunga matahari, biji labu, itu bagus sekali untuk camilan yang banyak mengandung zinc dan magnesium gitu. Lalu sumber lemak sehat yang dan kolesterol yang baik, telur yang utuh dimakan itu lebih bagus ya, 3-6 butir sehari, alpukat dan minyak zaitun ya. Kemudian juga ikan yang berlemak omega 3 seperti salmon, kembung, tongkol, sardin dan lain-lain lah, itu harus dikonsumsi lebih awal, lebih dini dari mulai sekarang. Kemudian makanan kayak vitamin D tadi ya, ikan sarden, sayuran hijau seperti bayam, kale gitu ya, katuk dan lain-lain, itu juga membuat di testosteron lebih kuat dalam kuantitas dan kualitasnya. Kemudian makanan yang ya mengandung mencegah terjadinya kortisolnya lebih tinggi, kemudian juga mengontrol estrogen, karena kalau tadi bisa berubah ya hormon kita tuh ke perempuan estrogen gitu. Sayuran cruciper seperti brokoli, kubis, bunga kol, kemudian juga yang tidak kalah ini kalau kita memasak, bawang putih, bawang merahnya dibanyakin. Ini bagus banget ya, ini untuk menurunkan hormon stres atau kortisol. Dan itu artinya meningkatkan testosteron secara lebih signifikan. Itu mungkin teh yang ini yang kebiasaan masak itu kan ada bawang putih, bawang merah ya. Bukan bawang putih, bawang merah dalam kisah yang itu, yang iri dengki itu bukan. Yang ibunya bawang bombay. Jangan yang itu. Itu bawang putih, bawang merah yang dikonsumsi aja. Ya.
1: Baik, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan jadi menu makanan sehat bergizi ya, bagi yang bisa dikelola oleh para istri untuk suaminya nanti ya, Masya Allah, alhamdulillah. Terakhir barangkali
0: dan, oh ya, dan kurangi ini yang paling penting ya, kurangi gula rapi nasi ya. Gula rapi nasi, minuman manis, olahan dari luar, makanan kemasan juga. Ya, kalau orang Islam tentu saja tidak minum alkohol, tetapi yang perlu di ini kan junk foodnya nih, yang goreng-gorengan ini. Ini ada namanya di makanan olahan itu ada transpat ya, yang tidak bisa dicerna, akhirnya jadi kantong pinggang ya di perut, jadi mengembung, lemaknya jadi banyak menumpuk di situ.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Dan terakhir kali ini ada atensi yang masuk dari seorang anak yang bercerita ayahnya ini sudah memasuki usia 50-an dan sekarang lebih sering diam di rumah, tidak seaktif dulu. Kadang terlihat mudah cemas atau sensitif, yang sekarang sering pelampiasannya adalah minum kopi begitu, Ustaz. Tapi ini minum kopinya kopi hitam, terus karena punya diabetes akhirnya gulanya diganti dengan stevia. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah masih aman dengan konsumsi kopi yang kalau menurut anaknya ini terlihat sudah berlebihan meskipun gulanya pakai stevia. Karena kadang bingung juga mau menemani aktivitas karena masih kuliah. Jadi kadang kegiatannya gak tahu ayah ngapain di rumah seperti itu. Apakah ini memang proses alami karena memang sudah usia lanjut usia bagi ayahnya, atau ada sesuatu yang perlu diperhatikan sebagai seorang anak supaya ayahnya ini bisa tetap semangat dalam menjalani kehidupan begitu, Ustaz?
0: Iya, baik. Kalau ini anaknya anak berbakti dan anak soleh ini, ya kalau nggak anak soleh, anak soleha. Ini memperhatikan ayahnya dengan saksama begitu ya. Kemudian juga habit yang berubahnya setelah pensiun begitu, itu saya ikut menghargai lah dan terharu lah dengan sikap anak ini. Yang lebih penting, ajak diskusi ayah, ajak ngobrol. Kalau perlu ada dating antara, kalau dulu antara anak dengan, antara bapak dengan anak, saya membiasakan begitu ya. Kalau ketika sudah besar, sudah dewasa, justru anaknya yang harus ngajak ayahnya jalan-jalan begitu. Sehingga dalam kondisi tertentu bisa ngobrol dari hati ke hati. Gak perlu jauh-jauh lah, memotoran misalnya di sekitar kompleks, ada taman warga, kita bicara di situ. Atau jalan-jalan, misalnya mengenang dulu tempat sering dibawa kemana begitu ketika masih kecil, coba ke situ lagi. Kalau tempatnya masih ada, ngobrol di situ gitu ya. Pokoknya jadikan sebagai media komunikasi, ini yang justru hilang ya. Cukup dengan WA, ngucapin ulang tahun ke orang tua juga, ngucapin milad. Jangan begitu, sentuhan, obrolan, kemudian mimik yang hangat, perhatian yang cukup, itu membuat orang tua tuh lebih nyaman membicarakan problemnya. Apalagi kalau pensiunnya misalnya asal dari pejabat tertentu begitu, eselon tertentu, biasanya masih ada jah dengan anak-anak. Seolah-olah ada semacam kendala psikologis. Nah, itu coba hilangkan dengan sering bertemu, sering ngobrol. Ngobrol, bicara. Penting bicara itu ya. Bahkan dalam beberapa kasus kita melihat kalau yang sudah tidak ada komunikasi lagi dengan orang tua, itu agak menyulitkan untuk membahas problem-problem psikologis dan batasan-batasan psikologis tadi untuk didobrak gitu. Artinya harus ada waktu lah. Coba kalau di sela-sela kuliah, di hari-hari libur kan nggak mungkin kuliah sepenuhnya terus setiap hari begitu. Apalagi kalau sudah tugas akhir misalnya, ada kan ngobrol dengan orang tua. Orang tua di kerasa sama saya, ditelepon sama anak itu senang begitu. Ditelepon sama anak tuh, terus di WA sama anak tuh senang, ada apa? Wah, anak saya masih membutuhkan saya masih berguna buat anak-anak saya gitu. Walaupun pemikiran mereka sudah jauh, daya tempuh, daya belajar, daya apa sudah di atas kita, tapi yang lebih penting itu ada ditelepon itu ada penghargaan teh asli. Ya, ada semacam keharuan yang dalam begitu dari ketika dibutuhkan oleh seorang anak. Dan status sebagai seorang ayah itu status yang melekat terus sampai ke akhirat loh. Teteh nanti juga dipanggil dengan bin atau dengan ayah, disandarkan kepada nama ayah kan gitu. Betul. Artinya itu harus dicoba dibuka lah gitu, jalur-jalur komunikasi yang mampat, sehingga nanti ketemu, oh nanti ini kendalanya di sini rupanya gitu.
1: Baik, alhamdulillah. Ini menjadi nasihat juga untuk kita semua ya, sahabat MK yang masih memiliki ayah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nasrul ya untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan itu tadi menjadi atensi terakhir ya, dari sudut pandang seorang anak nih yang sudah berbagi atensi. Dan sebagai penutup Ustaz Nasrul, ini hal-hal yang perlu diingatkan kembali barangkali ya untuk para ayah laki-laki ya yang sudah memasuki usia parubaya, khususnya juga istri juga yang menemani kadang ini Ustaz ya, hal-hal yang perlu diingatkan kembali. Silakan Ustaz.
0: Ya, kembali lagi pada tujuan pernikahan aja. Itu lebih walaupun terasa slapstick gitu ya, tapi perlu ada rekapitulasi ulang begitu ya. Sering ngobrol dan kemudian menentukan setelah dulu mah ini targetnya itu gitu tentang pernikahan. Nah, sekarang direkap ulang mana kira-kira yang lebih esensial. Tentu saja kebahagiaan dunia dan akhirat itu bagi seorang muslim dan muslimah itu paling utama. Tetapi yang lebih penting step untuk jalan ke sananya itu lebih dikomunikasikan dengan rapi begitu. Sehingga semua omong kosong tadi tentang pubertas kedua, kemudian juga krisis paruh baya itu bisa dilewati dengan cara-cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya begitu.
1: Baik,
0: itu mungkin
1: tiba-tiba ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Nasrul ya penutupnya. Masya Allah, ini mudah-mudahan menjadi ikhtiar terbaik dalam menjemput bahagia dunia akhirat bagi setiap rumah tangga di Indonesia ini ya. Alhamdulillah, selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz Nasrul, sehat selalu dan mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi kembali di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.
1: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MG, itu dia perbincangan kita di pagi hari ini dalam segmen Bincang Kesehatan bersama Ustadz Nasrul Jadnika selaku founder Bimaritan Ibnu Ruman Center sahabat MG. Dan insya Allah nanti kita juga akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dalam termin ataupun segmen yang terakhir, segmen penutup dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, yakni segmen MGpedia. Anda nanti bisa ikut bergabung memilih satu di antara tiga pilihan MGpedia di pagi hari ini. Apa saja pilihannya? Insya Allah sesaat lagi, sahabat MG.
2: Syukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan. Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MGpedia.

0: Memasuki segmen MKpedia, sahabat MK, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa pilih satu di antara 3 pilihan MKpedia tersebut. Anda silakan bisa bersiap untuk menyampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia di pagi hari ini. Apa saja pilihan MKpedianya, kami akan mulai hadirkan masing-masing previewnya. Di pilihan yang nomor 1, sahabat MK, MKpedia berkaitan dengan 3 jenis metode hitan. Sahabat MK, hitan ini tentu menjadi salah satu hal yang sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat muslim, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak laki-laki. Dan biasanya ketika anak akan dihitan, orang tua sudah mulai mencari informasi, mulai dari usia yang tepat, bagaimana prosesnya, bahkan sampai metode hitan yang paling dinilai sesuai. Kalau di zaman sekarang, di tengah kecanggihan teknologi ya, sahabat MK, ternyata metode hitan sudah semakin beragam. Kita mungkin pernah mendengar istilah hitan konvensional, kemudian ada istilah metode laser. Ada juga metode lainnya, sahabat MK, yang tentunya setiap dari metode tersebut punya teknik dan proses yang berbeda-beda. Tapi sebetulnya ada berapa jenis metode hitan yang umum digunakan, apalagi kalau di Indonesia? Apa yang membedakan satu metode dengan metode lainnya? Dan hal apa yang perlu diperhatikan orang tua sebelum menentukan pilihan tersebut? Anda bisa simak versi informasi lengkapnya dalam MKpedia nomor 1 berkaitan dengan 3 jenis metode hitan, sahabat MK. Apalagi Anda yang memiliki anak laki-laki ataupun cucu laki-laki ya yang belum dihitan. Nah, ini menjadi informasi yang penting untuk dipahami. Dan kemudian kita sambung di pilihan MKpedia yang nomor 2, sahabat MK. Kali ini MKpedianya berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Siapa di antara Anda, sahabat MK, yang pernah pakaian kesayangannya terkena noda minyak? Entah itu karena sedang makan gorengan ya, lagi sarapan, atau karena memasak di dapur, atau mungkin juga minyak dari makanan yang tiba-tiba menetes ke pakaian, tidak sengaja. Kadang kalau kita spontanitasnya itu biasanya langsung mencuci dengan deterjen. Tapi setelah pakaian kering, ternyata bekas minyaknya masih terlihat, tidak hilang. Apalagi kalau pakaiannya berwarna terang, yang noda sedikit saja ini bisa mengganggu penampilan. Sebetulnya ada beberapa cara sederhana yang bisa kita coba, sahabat MK, untuk membantu mengatasi noda minyak pada pakaian. Bahkan beberapa bahan yang dibutuhkan mungkin sudah ada sebetulnya di dalam rumah. Tapi tentu cara membersihkannya juga perlu disesuaikan dengan jenis kain dan kondisi nodanya. Jadi jangan asal menggosok ya, atau juga menggunakan bahan tertentu, karena justru bisa jadi malah membuat nodanya semakin sulit hilang. Nah, apa saja kemudian tips menghilangkan noda minyak di pakaian? Anda silakan bisa simak versi lengkap informasinya dalam pilihan MKpedia yang nomor 2. Tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Masih ada satu pilihan MKpedia terakhir, sahabat MK, di pilihan yang ketiga. Kali ini berkaitan dengan beberapa manfaat bunga telang. Anda mungkin pernah ya melihat bunga yang warnanya biru keunguan, cantik gitu, sahabat MK. Mungkin sebagian dari kita langsung mengenalinya sebagai bunga telang. Tanaman yang satu ini memang cukup mudah untuk kita temukan dan sering dimanfaatkan sebagai pewarna alami makanan ataupun juga minuman. Dan menariknya, ternyata bunga telang, sahabat MK, ini bukan hanya memiliki warna yang cantik saja. Bunga telang juga mengandung sejumlah senyawa yang membuat bunga ini banyak dibicarakan dalam kaitannya dengan kesehatan. Jadi kalau tidak heran ya, sekarang kita cukup sering juga menemukan teh bunga telang, campuran minuman telang, bahkan berbagai olahan makanan yang menggunakan bunga telang. Nah, ketika bicara soal manfaat untuk kesehatan, tentu kita perlu membedakan antara manfaat yang sudah didukung dengan penelitian dan klaim yang beredar di masyarakat, termasuk bagaimana cara mengolah, mengonsumsinya. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola atau mengolah bunga telang ini? Kita akan simak informasi selengkapnya dalam MKpedia terakhir penutup, sahabat MK, beberapa manfaat bunga telang yang bisa kita optimalkan. Dan itu dia 3 pilihan MKpedia sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silahkan Anda bisa pilih satu di antara 3 MKpedia tersebut. Apakah di pilihan MKpedia nomor 1, 3 jenis metode khitan, atau di MKpedia nomor 2, tips menghilangkan noda minyak di pakaian, atau di MKpedia yang ketiga, sahabat MK, beberapa manfaat bunga telang. Silakan Anda bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung memilih MKpedianya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya pada hari Jumat 25 September 2026, mulai dari jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7 Kaca Piring Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan juga hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Memasuki MKpedia, sahabat MK, Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di pagi hari ini sudah memasuki termin yang terakhir ya, termin penutup di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya, silakan bisa Anda kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia di pagi hari ini. Apakah pilihan MKpedia yang nomor 1 berkaitan dengan 3 jenis metode khitan, sahabat MK? Atau di pilihan MKpedia yang 2, tips menghilangkan noda minyak di pakaian? MKpedia pilihan yang 3 kali ini berkaitan dengan berapa manfaat bunga telang. Silakan Anda bisa pilih satu di antara 3 MKpedia tersebut. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan pilihannya. Dan kali ini kami mulai sapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia melalui WhatsApp ya. Dimulai dari Garut, ada Ibu Rus di Garut yang memilih MKpedia nomor 2, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah berpartisipasi. Kemudian kali ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, pilihan MKpedianya juga sama di nomor 2. Menyapa dari Jalan Dwi Sartika, ada Ibu Nani. Ibu Nani pilihan MKpedianya kali ini berkaitan dengan bunga telang di MKpedia 3. Kompak dengan Ibu Nani, ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak ya, pilihan MKpedianya juga nomor 3. Ini seri sahabat MK ya, nomor 2 dan nomor 3 MKpedia hari ini bersaing cukup ketat ternyata. Kemudian kita sapa dari Cipanas Puncak, tadi sudah ada Ibu Aminah, kita berlanjut ke Cimahi. Ada Ibu Dewi di Cimahi, kali ini memilih MKpedia yang nomor 2, Masya Allah. Terima kasih Ibu Dewi di Cimahi sudah ikut bergabung memilih MKpedianya. Sudah mulai goyah ya keseimbangannya ya sahabat MK. Kemudian kali ini ada dari Soreang, Pak Edi. Pak Edi di Soreang memilih beberapa manfaat bunga telang di MKpedia yang 3. Goyah lagi ternyata, seri lagi nih, nomor 2 sama nomor 3 MKpedianya. Dan kita lihat juga, kali ini kita sapa yang sudah bergabung untuk menyampaikan MKpedia melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kalau melalui polling kali ini kita lihat ya, ada Kang Sandi Kustejo ini memilih ketiganya, Masya Allah. Pilih salah satu saja ya Kang Sandi ya, Alhamdulillah. Kemudian ada sahabat Mahadi yang kembali bergabung. Ibu Juwita di Cimindi Raya memilih MKpedia yang nomor 3. Masya Allah, ini mulai berat yang nomor 3 ya sahabat MK, manfaat bunga telang. Kemudian ada Mama Agni, kali ini Mama Agni memilih MKpedianya di nomor 2. Mulai banyak nomor 2 lagi ya sahabat MK. Ibu Utik di Yogyakarta juga memilih MKpedia yang nomor 2. Dan kali ini di WhatsApp MKFM kembali bergabung Ibu Yanti di Antapani, pilihannya MKpedia yang nomor 2 juga, Masya Allah. Sahabat Nisa dari Cihaur Gelis kali ini memilih MKpedia yang nomor 1, sama seperti Kang Sandi Kustejo di Banjaran, Alhamdulillah. Dan ternyata setelah kami hitung sahabat MK, untuk pilihan MKpedia terbanyak, ini hampir rata ya untuk nomor 2 dan nomor 3, tapi ternyata beda tipis, paling banyak adalah berkaitan dengan tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Kalau begitu langsung saja kita simak sahabat MK, ini dia pilihan MKpedia terbanyak di edisi hari ini, di hari Kamis 24 September 2026 atau bertepatan juga sudah memasuki hari yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tips menghilangkan noda minyak di pakaian, ini dia informasinya untuk Anda. Sahabat MK, minyak adalah salah satu noda yang paling sulit dibersihkan pada pakaian, terlebih lagi kalau sudah menempel sangat lama. Tapi ternyata,
Garam yang sering kita gunakan di dapur ini bisa menjadi salah satu solusi praktis untuk masalah ini. Karena garam memiliki kemampuan menyerap minyak dan noda pada serat kain dengan cepat. Berikut tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Pertama, jika pakaian terkena noda minyak, cukup taburkan sedikit garam pada area yang terkena noda. Kedua, pastikan area tersebut ditaburi garam secara merata. Ketiga, diamkan selama beberapa menit hingga garam menyerap noda minyak tersebut. Keempat, gosok perlahan menggunakan sikat lembut atau tangan. Lalu, bilas dengan air hangat. Dan terakhir, cuci pakaian seperti biasa dan noda minyak pun akan jauh lebih mudah hilang. Sahabat MK, di sisi lain bahwa ternyata metode ini juga cocok untuk berbagai jenis kain, mulai dari katun hingga jeans. Selain itu, karena menggunakan bahan alami seperti garam, tips ini juga ramah lingkungan dan tentu akan lebih hemat. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang tips menghilangkan noda minyak pada pakaian dengan garam.

Alhamdulillah sahabat MQ, itu dia MQpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda ya. Dan ternyata dipilih juga kembali. Kali ini kita sapa ada Umi Zikri dari CPM Cianjur yang baru bergabung memilih MQpedia nomor 2, tips menghilangkan noda minyak di pakaian. Tadi kita simak kalau ternyata bisa menggunakan bahan dapur yaitu garam sahabat MQ. Anda apakah pernah mencoba cara ini dengan menggunakan garam? Nah silahkan ya, bisa dicoba tips-triknya tadi juga sahabat MQ. Karena kalau nodanya masih baru, ini memang lebih mudah untuk dihilangkan, apalagi noda minyak. Dan biasanya kalau nodanya terlalu banyak, itu dikeringkan terlebih dahulu alias dilap ya. Bukan dilap sih, diserap ya dengan menggunakan tisu kering atau kain bersih untuk menyerap sisa minyak yang berlebihan. Dan pastikan jangan langsung digosok sahabat MQ. Karena kalau noda yang terlalu keras digosok, apalagi minyak ya, ini justru malah semakin masuk dan menyebar ke serat kain. Tapi kalau tadi sudah diserap minyaknya sedikit, nah pakai tisu ataupun kain bersih, baru kemudian ditaburkan dengan garam yang punya sifat bisa menyerap minyak sahabat MQ. Mudah-mudahan itu menjadi informasi yang bermanfaat, karena nampaknya paling banyak dipilih ya, Anda cukup sering berarti ya sahabat MQ. Untuk makan gorengan kemudian tumpah ataupun juga terkena pakaian, ini bisa menjadi cara menarik yang dicoba karena ramah lingkungan juga murah meriah ya, ada bahannya di dapur Anda. Terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi menyampaikan MQpedianya, ikut bergabung dari awal hingga penghujung kebersamaan dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insyaallah nanti sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi kita akan sambung juga kebersamaannya, masih ditemani sahabat Siar Syifa Veronisa. Kita akan berbincang bersama Klinik Utama Dara Medika berkenaan dengan mengenali fakta penting tentang disleksia. Apakah Anda pernah mendengar istilah tersebut? Ini juga sekaligus memperingati Hari Disleksia Sedunia sahabat MQ. Insyaallah nanti dalam program Ruang Inspirasi kita akan hadirkan kembali inspirasinya untuk Anda. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, beserta kru MKFM yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program inspirasi pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 KFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di jam 9 pagi hari ini, sahabat MK, kembali kami temani ruang dengar Anda dalam program Ruang Inspirasi. Tempat kami menghadirkan beragam jenis inspirasi, sahabat MK. Khususnya kalau di hari Kamis kita berbincang soal kesehatan juga ini ya. Alhamdulillah kembali ditemani oleh sahabat siar Anda Syifa Khairunisa selama 1 jam ke depan. Kita akan sama-sama berbincang, sahabat MK, berkenaan dengan disleksia. Mengenali fakta penting tentang disleksia. Apakah Anda pernah mendengar istilah disleksia, sahabat MK? Apa yang kira-kira terbesit dalam benak Anda ketika mendengar istilah tersebut? Karena ini juga menjadi momentum ya, memperingati Hari Disleksia Sedunia. Insyaallah Ruang Inspirasi kali ini kita akan berbincang juga bersama Klinik Utama Dara Medika, sahabat MK. Yang pagi hari ini nanti kita akan berdiskusi bersama dengan dokter subspesialis neurologi anak di Klinik Utama Dara Medika, ada Dr. Indra Sahril, SPA subs Neuroka MKes, sahabat MK. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sampaikan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah Anda termasuk yang begitu kenal dengan disleksia, sudah akrab ya dengan istilah tersebut? Dan kira-kira apakah Anda punya pengalaman untuk terlibat lebih jauh, sahabat MK, dengan mungkin bisa jadi anak-anak yang memiliki disleksia? Silahkan Anda bisa berbagi atensinya. Dan alhamdulillah kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Dr. Indra. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bisa bersilaturahmi ya Dr. Indra di pagi hari ini. Kabar baik, sehat dokter?
1: Alhamdulillah sehat pagi ini.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih dokter sudah berkenan ya untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasinya juga di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Di studio bersama saya sahabat siar Syifa Khairunisa, dokter izin kita menggali tepat juga berkenaan dengan momentum Hari Disleksia Sedunia. Karena kalau kita mendengar istilah disleksia, seringkali ini dikaitkan dengan kesulitan dalam hal membaca. Mungkin, tapi kita nampaknya perlu kenalan lagi lebih jauh ya dokter ya, meluruskan hal-hal yang perlu dipahami tentang disleksia. Apa sih dokter sebetulnya disleksia itu sendiri?
1: Iya, jadi disleksia atau kita biasanya sebut juga adalah kesulitan belajar spesifik ya. Apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar spesifik? Jadi kesulitan belajar ini ditemui pada anak-anak sebenarnya dengan IQ yang normal ya, bahkan di atas rata-rata. Namun walaupun IQ-nya normal atau bahkan di atas rata-rata, anak-anak ini mempunyai beberapa kesulitan. Kesulitannya bisa dalam hal membaca, mengeja, menulis, ataupun juga dalam bahasa lisan ya, ketika mereka bercerita. Termasuk juga sebenarnya disleksia itu nanti ada kesulitan dalam hal matematika atau diskalkuli, dan juga kesulitan dalam koordinasi gerak atau dispraksia ya. Jadi itu yang meliputi disleksia. Jadi cukup luas juga untuk cakupan disleksia ini. Yang berbeda tentunya dengan kesulitan belajar umum. Kalau kesulitan belajar umum itu terjadi pada anak yang memang kecerdasannya atau kognitifnya di bawah rata-rata ya, sehingga mereka mempunyai kesulitan memang di semua bidang ya, termasuk juga biasanya ada keterlambatan motorik, keterlambatan sosial emosi, termasuk juga keterlambatan dalam hal kognitif. Itu mungkin kalau untuk definisinya sendiri.
0: Baik, masya Allah, ini ternyata lebih spesifik dan lebih luas juga tapi ya dokter ya. Yang mana kalau saya juga seringkali menangkap istilah disleksia ini seringkali dikaitkan dengan kesulitan membaca atau menulis saja. Kalau secara medis sebetulnya disleksia ini dipahami berarti memang ada saraf yang berbeda begitu ya dokter, atau apa sebetulnya yang salah dari kondisi medis itu sendiri?
1: Iya, jadi kalau disleksia itu Sebenarnya ada gangguan dari pemahaman fonem ya, atau bunyi ya, sehingga nah itu pemahaman fonem itu memang ada prosesnya di otak ya. Jadi dikatakan bahwa anak-anak dengan disleksia itu memerlukan kayak kalau kabel mah mungkin kabelnya harus lebih panjang dan dia belok-belok dulu gitu ya. Sementara mungkin kalau anak yang bukan disleksia, dia jalan kabelnya tuh lurus dan pendek. Jadi istilahnya kalau anak normal mungkin untuk mengerti dia butuh waktu misalnya 2 detik gitu ya. Kalau anak yang disleksia karena kabelnya lebih panjang, dia perlu waktu yang lebih panjang. Sehingga juga mungkin perlu pengulangan yang lebih sering, perlu strategi belajar yang spesifik. Itu. Jadi memang dikatakan ada gangguan, biasanya gangguannya itu di daerah prefrontal cortex ya. Kita sebutnya seperti itu.
0: Baik, Masya Allah. Ini memang biasanya tadi disebutkan pada anak. Berarti memang di usia anak-anak ya gangguan ini seringkali terjadi begitu, dokter. Memang di usia berapa kalau kita bisa mendeteksi adanya pengaruh disleksia ini pada anak?
1: Ya, jadi disleksia ini sebenarnya sesuatu yang disandang ya, walaupun tadi kita bilang dideteksi pada usia anak-anak, namun tentu saja kalau penyandang disleksia seumur hidup ya, karena kelainan ini kelainannya kelainan yang dibawa secara genetik gitu ya, walaupun dengan dukungan-dukungan tertentu tentu saja bisa di kontrol dengan baik gitu ya. Nah, untuk diagnosis sendiri sebenarnya kalau menurut DSM-5 atau diagnosis and manual bukunya itu ya, itu didiagnosis di usia 7 tahun, yaitu ketika memang seorang anak sudah dituntut untuk bisa membaca atau menulis ya. Namun memang kalau kita lihat ketika kita mendiagnosis di usia 7 tahun ini, ternyata dalam tanda kutip seperti terlambat ya. Karena biasanya sudah mulai banyak masalah yang lain ya. Seperti ada masalah perilaku, masalah kepercayaan diri sudah mulai terganggu biasanya. Kalau kita mendiagnosis di usia 7 tahun, sehingga sebenarnya ada beberapa konsensus juga yang mengatakan sebaiknya kita bisa diagnosis di usia yang lebih dini, misalnya di usia 5 tahun, karena memang anak-anak pun di usia 5 tahun sudah mulai melakukan pengenalan-pengenalan ya terhadap huruf dan angka misalnya. Nah, di usia 5 tahun itu kita memang sudah bisa melihat tanda-tandanya ya, misalnya apa, misalnya ketika anak sedang belajar angka gitu ya, dia sangat sulit gitu ya untuk menghafal angka-angka atau urutan angka. Kalau kita tanya sesudah 4 berapa dek? Dia lupa berapa ya, sesudah 4, 6 gitu ya misalnya. Jadi dia akan mengalami kesulitan. Atau misalnya mereka kesulitan membedakan beberapa huruf, seperti yang sering itu membedakan huruf B dengan D, P dengan Q, M dengan W ya. Nah, itu kita bisa deteksikan sejak awalnya, walaupun mereka belum mulai membaca, kita bisa mendeteksi hal tersebut. Namun ada lagi nih namunnya ya, kenapa? Karena sebenarnya anak-anak dengan disleksia ini sebenarnya bisa dideteksi lebih awal lagi, karena tadi kan kita bicara bahwa gangguan utamanya adalah gangguan pemahaman akan fonem tadi ya. Betul. Atau bunyi huruf atau suara gitu ya. Sehingga biasanya di usia yang lebih dini ya, misalnya di usia 2 atau 3 tahun, kita sudah bisa mulai melihat gejalanya ya. Seperti apa itu gejalanya, kita bisa melihat yaitu tadi anak-anak ini memiliki gangguan pemahaman akan fonem, seperti mereka akan banyak mempunyai kesalahan ketika mereka berkata gitu ya. Misalnya apa? Contohnya adalah ketika kita memperlihatkan gambar kupu-kupu, ini apa deh gambar ini? Mereka akan bilang, oh itu tupu-tupu gitu ya. Jadi tidak kupu-kupu, oh bukan tupu-tupu deh, ini kupu-kupu. Coba diulangi. Mereka akan bisa. Coba, ketika kita pelan-pelan gitu, iya, itu kupu-kupu. Oke, sekarang coba. Ini apa? Tupu-tupu lagi gitu ya. Dan biasanya hal itu tidak terjadi misalnya hanya pada satu kata ya. Jadi banyak kata-kata yang bermunculan seperti itu. Misalnya dia bilang masker jadi Marques gitu ya. Atau misalnya yuk kita pergi ke PVJ gitu ya. Misalnya dia bilangnya yuk kita perginya ke VEJ gitu. Atau misalnya yuk kita pergi ke Jakarta. Yuk kita pergi ke Jakarta gitu ya. Dia bilangnya seperti itu. Jadi banyak kesalahan kata-kata yang muncul pada anak yang kata-katanya sudah cukup banyak ya. Yang sebenarnya kenapa sih kok seperti itu, udah kita benerin nanti salah lagi, udah kita benerin salah lagi gitu ya. Termasuk juga biasanya mulai muncul ada kesalahan persepsi biasanya. Kesalahan persepsi itu misalnya ketika anak mulai belajar kan ada misalnya istilah pergi dan pulang gitu ya, keluar dan masuk. Nah, bisa tuh anak-anak disleksia ini dia mempunyai kesalahan persepsi antara mana yang pergi, mana yang pulang gitu loh. Dia ketuker ya. Atau misalnya dia menggunakan kata-kata konotasinya sudah benar tetapi kata yang digunakan salah. Misalnya apa? Dia bilang tentang kolam renang gitu ya. Harusnya kan oh itu kolam renangnya dalam gitu ya. Karena dia itu, tapi anak disleksia akan bilang oh itu kolam renangnya tebal gitu ya. Dia bilangnya seperti itu. Yang kita maksud sebagai salah persepsi. Atau misalnya kita bilang oh itu ada jerapah ya. Jerapah itu tinggi ya gitu. Kalau anak disleksia bilangnya gak tinggi, itu jerapahnya panjang ya gitu. Ya maksudnya kan mirip gitu ya, panjang dan tinggi. Tapi dia menggunakan kata-kata itu konteksnya sudah sesuai, tapi pemilihan katanya kadang-kadang kurang tepat gitu.
0: Kurang tepat, Masya Allah. Ini ternyata gejala-gejala yang sebetulnya bisa dipantau. Dan apakah itu memang sebuah menjadi pola antara tinggi kemudian panjang, ini menjadi salah satu atau beberapa kosakata yang bisa menjadi deteksi dini, dokter?
1: Ya, itu bisa menjadi deteksi dini. Tapi tentu saja ketika memang anak tersebut disleksia, munculnya nggak cuma satu biasanya. Jadi banyak di beberapa kata, di berapa situasi. Atau bahkan sebenarnya gini, yang cukup sering pada anak-anak juga muncul adalah mereka sulit membedakan kalau kita kasih gambar binatang gitu ya, antara singa dan harimau. Mereka akan bilang semuanya harimau. Ya, kucing besar yang misalnya pemakan, semuanya sama mereka dibilang harimau gitu.
0: Baik-baik.
1: Ini salah satu contohnya seperti itu.
0: Tapi tidak hanya satu gejala saja, pasti beriringan dengan gejala yang lain tadi ya, dokter ya. Karena kalau saya lihat fenomenanya, anak-anak usia 2-3 tahun memang kalau bicara kupu-kupu itu ya pasti tupu-tupu balik lagi. Ini yang kemudian jadi salah satu khawatir mungkin jadi orang tua ketika mendengar istilah tersebut. Tapi tidak hanya satu gejala itu tadi saja. Dan memang apakah kalau berbicara soal disleksia ini, dokter, itu terjadi gejalanya pada usia anak-anak di usia tadi 5, 6 atau 7 tahun, atau bisa jadi juga barangkali gejalanya ini baru ternampak begitu di usia 10 tahun ini? Apakah bisa-bisa tiba-tiba kemudian hadir gejalanya di usia yang sudah tidak anak-anak lagi begitu, dokter?
1: Jadi sebenarnya ini tergantung lagi dari level kognitif tadi atau level IQ seorang anak. Dalam arti seperti ini kan tadi definisinya sendiri adalah kesulitan belajar ya. Jadi memang pada anak-anak ini ada kesulitan belajar. Nah, kenapa tadi saya menghubungkannya dengan level IQ? Karena misalnya beberapa anak misalnya IQ-nya cukup tinggi ya.
0: Betul.
1: Misalnya 140, bahkan kan sekarang kalau dites ada tuh anak-anak yang IQ-nya bahkan sampai 150 ya, atau genius, atau kita bilangnya gifted. Nah, pada anak-anak tersebut biasanya di awal-awal mereka belajar atau misalnya di kelas 1 SD, 2 SD, karena IQ-nya tinggi, mereka masih bisa melakukan kompensasi ya. Mereka berusaha keras sehingga bisa juga tuh selesai juga tuh tugas-tugasnya gitu.
0: Betul.
1: Dengan usaha mereka. Tetapi biasanya memang di usia yang lebih besar, misalnya tadi 10 tahun, mulai tuh kelihatan si kesulitannya ya. Jadi memang tergantung juga dari si level IQ tadi. Bisa saja anak-anak dengan level IQ yang lebih tinggi terdeteksi di usia yang lebih besar gitu. Karena memang dia ada mekanisme tadi kompensasi di usia yang dini, mereka masih bisa tuh, belum gagal ya, dalam arti dalam akademisnya dia masih bisa mengkompensasi ya. Tetapi misalnya ketika sudah usia 10 tahun, mereka udah gak paham tuh misalnya matematika ya, gimana sih apa yang dimaksud dengan pecahan gitu ya misalnya. Mereka akan sulit ngerjain yang namanya soal cerita ya. Jadi makin tampak dan biasanya mulai ada nilai-nilainya turun gitu ya. Bisa seperti itu memang.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi pembuka diskusi kita juga ya dokter ya, di kesempatan pagi hari ini. Sambil menyapa juga dokter, ini sudah ada beberapa sahabat MK yang ikut berdiskusi. Karena topik tentang disleksia ini belum terpapar secara luas begitu nampaknya ya, secara umum, yang juga ingin bergabung. Sahabat MK silakan bisa atensi. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi pembuka diskusi kita juga ya dokter ya, di kesempatan pagi hari ini. Sambil menyapa juga dokter, ini sudah ada beberapa sahabat MK yang ikut berdiskusi. Karena topik tentang disleksia ini belum ter

0: anaknya udah usia 10 tahun, laki-laki dokter, sering ketukar antara huruf D dan juga huruf P. Kalau ngaji huruf Ta dan huruf Za. Tapi kalau belajar ya alhamdulillah bisa mengikuti. Nah kalau yang ibu diri penyelidikan ini lihat, anaknya ini kalau disuruh baca males dan menulis banyak, ini agak banyak selingannya gitu ya, iklannya jadi banyak gitu ya. Apakah ini termasuk gejala disleksia? Dan apakah disleksia ini bisa diterapi begitu dokter? Dari Ibu Cahyati dipanggilkan. Tapi kalau hal-hal lain ini gak ada yang aneh sebetulnya. Dan waktu kecil juga gak ada yang kelihatan begitu dokter Indra. Seperti apa ini dokter?
1: Ya, memang kalau dari gejala-gejala yang tadi disebutkan, mm-hmm. sangat mungkin ya ini satu bentuk disleksia. Tapi mungkin tidak terlalu berat ya. Hmm. Salah satunya tadi ya, kesulitan membedakan antara dua huruf yang mirip gitu ya, antara B, P, atau Q dengan B gitu ya, M, W. Nah itu memang ciri khas anak-anak yang dengan disleksia. Atau tentu saja seperti tadi ya, ketika mengenal huruf hijaiyah ya, anak kan huruf hijaiyah banyak yang mirip ya, yang satu titiknya di atas, satu di bawah, satu nggak ada titik, satu ada titiknya ya. Jadi memang biasanya yang cukup sulit atau kita lihat pada anak disleksia adalah mereka kesulitan membedakan dua hal yang mirip ya. Tentu saja biasanya bukan itu saja, banyak hal-hal yang lain dan tidak hanya satu. Dan seperti yang tadi ibu sudah ceritakan, jadinya seperti itu perilakunya ya. Mereka akan males-malesan ketika disuruh membaca, males-malesan disuruh menulis, atau ketika menulis mungkin cuman pendek, banyak alasannya. Aduh, aku mau istirahat dulu. Aduh, punggung aku gatel nih. Yeah. Atau boleh nggak aku makan dulu atau minum dulu? Nah itu khas banget tuh pada anak-anak yang sebenarnya mereka mengalami kesulitan ya, sehingga mereka muncul perilaku-perilaku seperti itu. Atau sebenarnya ada satu lagi, bahwa disleksia ini sering berkomorbid dengan gangguan yang lain atau sering muncul secara bersamaan dengan gangguan lain. Yang paling sering adalah ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi anaknya memang mudah terdistraksi gitu ya. Kalau sedang belajar, ada yang lewat sedikit, langsung ngelihat yang lewat. Lagi belajar, ada mainan di depannya, nanti dikit-dikit yang lihat mainan gitu ya. Sehingga ini juga perlu kita perhatikan ya, pada anak yang dicurigai disleksia, kita juga harus menelaah ya, apakah ada gangguan lain juga pada anak tersebut gitu. Karena memang gangguan-gangguan tersebut sering terjadi secara bersamaan. Kemudian tadi pertanyaan ibu, apakah bisa diterapi ya? Tentu saja bisa ya. Jadi memang kita bisa lakukan terapi pada anak-anak yang disleksia. Tentu saja sebelum kita lakukan terapi, kita harus tahu kesulitannya apa saja pada anak tersebut ya, karena anak-anak yang disleksia itu kesulitannya bisa sangat beragam ya. Tadi saya bilang ada kesulitannya yang menulis, ada dia mengeja, ada dia membaca, ada juga dia kesulitannya ketika berbahasa lisannya atau ngomong, ada juga yang seperti itu. Atau ada kesulitannya pada matematika, atau tadi dia kesulitannya dalam koordinasi gerak ya, atau dispraksia. Jadi kesulitan-kesulitan ini harus kita telaah ya, atau kita petakan ya, atau kita sering menyebutnya mapping ya. Jadi anak ini kesulitannya padahal apa saja, termasuk juga tadi bagaimana, apakah anak ini mempunyai gangguan lain yang terjadi bersamaan, misalnya si ADHD tadi. Sehingga masing-masing masalah ini kita perbaiki secara spesifik ya.
0: Baik, Masya Allah.
1: Kalau secara spesifik, terapinya kita sebut dengan terapi remedial, yaitu caranya kita berikan strategi-strategi supaya si anak ini akhirnya paham dan bisa gitu ya melakukan. Memang

0: tiap anak pendekatannya beda ya. Yang sulit itu istilahnya bukan seperti mungkin kalau di sekolah umum cara ngajarin baca itu semua anak sama gitu ya, atau cara ngajarin ngitung semua anak sama. Tetapi pada anak yang disleksia tentu ngajarin anak yang A sama anak yang B beda caranya gitu ya, strateginya beda, pendekatannya berbeda. Termasuk juga biasanya kan anak-anak dengan disleksia sebagian ada dengan gangguan regulasi emosi. Jadi kita harus bersamaan juga, gurunya harus paham bagaimana cara regulasi emosi, bagaimana cara membujuk anak yang tadi kalau disuruh ngerjain menunda-nunda, males-malesan, banyak istirahatnya gitu ya. Jadi seperti itu.
1: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Dr. Indra. Ini ada beberapa lagi atensi yang masuk sebenarnya dari sahabat MK, tapi nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu dokter ya, izin. Dan Insya Allah kita sambung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK. Anda yang masih ingin menyampaikan atensi, silahkan kami nantikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Insya Allah setelah kita simak informasi yang akan lewat berikut ini, kita akan mulai kembali sambung diskusinya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Indra Sahril, selaku dokter subspesialis neurologi anak Klinik Utama Dara Medika.
2: Sahabat MK, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan juga akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung, buka setiap Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda silakan hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Spesial Sahabat MK bersama Klinik Utama Dara Medika. Anda juga silakan bisa ikut bergabung, berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena memperingati juga Hari Disleksia Sedunia, kita akan sama-sama berdiskusi mengenali fakta penting tentang disleksia. Apakah Anda juga sudah cukup familiar dengan istilah tersebut? Apa yang biasanya kemudian sering disalahpahami tentang disleksia kalau menurut versi Anda, sahabat MK? Apakah Anda termasuk di antaranya yang menganggap disleksia ini termasuk dianggap malas belajar, atau dianggap hanya sulit membaca, atau belum tahu sama sekali? Silakan Anda bisa berbagi juga atensi ataupun pengalaman Anda. Mungkin ada yang bekerja sebagai guru ya, ini menemukan gejala-gejala pada anak-anak di usia sekolah, sahabat MG, yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Silakan Anda bisa konsultasikan di 0811-224-1027. Dan kita sambung diskusinya bersama dengan Dr. Indra Sahril di pagi hari ini selaku dokter subspesialis neurologi anak Klinik Utama Dara Medika. Ini Masya Allah dokter, ternyata istilah disleksia ini memang sudah mulai banyak ya. Kalau zaman sekarang di tengah kemajuan teknologi, informasi begitu mudah didapatkan, orang tua mulai aware, waspada begitu dokter. Banyak juga yang bergabung menyampaikan atensi ataupun pertanyaan. Kita sambil sapa juga ya dokter ya, berdiskusi di pagi hari ini. Kali ini dari Antapani dokter, ada Ibu Lina. Ini Ibu Lina sering suka mengajari anak-anak untuk bisa membaca dokter. Ada beberapa yang kemudian ditemukan di lapangan, ini anak yang usia sudah 9 tahun tapi lebih kesulitan membaca, suka terbalik untuk huruf-hurufnya, dan kalau menulis ini ada huruf yang kurang. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Ibu Lina di Antapani, karena kan posisinya sebagai pengajar, apa yang bisa disampaikan kepada orang tua ini kira-kira dokter?
1: Ya, jadi kalau memang ada kesulitan-kesulitan tersebut, kita harus melihat ya, jadi ya kesulitannya apa saja. Jadi kalau secara umum ya, bahwa otak kita itu kalau berkaitan dengan huruf itu ada tiga macam ya, yang kalau saya selalu bilangnya sebagai suatu segitiga yang harus sama sisi, harus seimbang ya. Apa itu? Dalam hal satu, mengenal huruf ya. Jadi ketika seorang anak melihat bentuk huruf, dia harus paham itu huruf apa ya. Kemudian yang kedua, dia harus tahu bahwa huruf itu bagaimana bunyinya ya. Jadi kalau A bentuknya seperti itu, bunyinya seperti itu A. Kemudian yang ketiga, si segitiga sama sisi tadi, adalah bagaimana cara menulisnya ya. Jadi kemampuan itu ketiga-tiganya harus dikuasai dengan baik ya. Ketika ada salah satu yang pincang ya, timbullah tadi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, untuk proses belajarnya sendiri, kalau dari kami biasanya satu yang sering salah nih ya, bahwa ketika mengajarkan anak-anak mulai membaca atau menulis, biasanya yang diajarkan biasanya awalnya huruf besar dulu ya. Padahal kita tahu sendiri, ketika kita menulis dan membaca itu kebanyakan hurufnya kecil, adalah huruf kecil ya. Yeah. Huruf besarnya itu cuman di ujung-ujung aja gitu. Betul. Ya. Sehingga pasti akan ada kesulitan kalau dia misalnya taunya huruf besar, kemudian dia disuruh membaca yang hurufnya huruf kecil ya. Jadi tips yang pertama adalah satu, ketika mengajarkan anak huruf, tuntaskan dulu mempelajari huruf kecil ya, termasuk menuliskannya ya. Baru kemudian kalau sudah lancar huruf kecilnya, huruf besar nih baru ya. Kemudian kedua, kalau dulu memang kita ketika belajar membaca belajarnya gitu ya, diijak. A, B, C, D, E, F, G gitu ya, A, I, J, tapi kita gak paham bunyinya itu apa, karena huruf B itu kan bunyinya bukan B ya. Betul. Karena kalau nanti dia dikasih huruf A, dia jadi Ba ya. Kalau huruf B itu bunyinya Boh gitu ya. Jadi itu mungkin yang harus diajari, bahwa A, Beh, Jeh, Deh gitu ya. Jadi anak lebih paham, oh kalau itu bentuknya seperti itu, bunyinya beh gitu ya, sehingga kalau beh ditambah a dia jadi ba, kalau beh ditambah o jadi bo ya. Jadi itu dua tips untuk anak-anak belajar huruf ya. Kemudian yang ketiga adalah kaidah menulis ya. Jadi kaidah menulis itu juga diajarkan. Apa yang dimaksud dengan kaidah menulis? Jadi kalau kita menulis itu ada caranya gitu ya. Jadi misalnya kita nulis huruf B, itu kan nggak tiba-tiba kita bikin yang melengkungnya atau perutnya ya. Kita bikin garis lurusnya dulu, baru ini perutnya ke kiri atau ke kanan ya. Jadi memang kita harus ngajarin seorang anak itu kaidah menulis. Jadi kalau menulis tentu saja huruf apapun biasanya kita narik garisnya dari atas ya.
0: Betul.
1: Nggak dari bawah dulu gitu ya. Nah itu yang harus diajari. Jadi kalau sekarang kan mungkin ada, kalau kita belajar nulis ada si titik-titik terus ditebelin ya. Selain ada titik-titiknya, harusnya ada tanda panahnya tuh. Dari mana dulu, dari atas dulu baru ke bawah ya. Sehingga diharapkan kalau dengan ngajarinnya seperti itu, kesulitannya bisa diminimalisir.
0: Baik-baik, Masya Allah. Ini beberapa tips ya untuk Ibu Lina di Antapani yang kemudian qadarullah ini bertugas mengajarkan anak-anak membaca. Di pertanyaan selanjutnya, yes. Dokter Indra, dari Ibu Lina juga masih sama. Ini apakah disleksia itu bersifat genetik, dok? Dan apakah bisa disembuhkan juga? Ini kira-kira seperti apa?
1: Ya, jadi kalau disleksia ini memang genetiknya itu sangat kuat ya. Jadi memang kalau anak-anak terdeteksi disleksia, biasanya salah satu orang tuanya ada juga tuh yang disleksia, walaupun mungkin dalam tingkatan yang misalnya lebih ringan gitu ya. Tapi memang faktor genetik ini sangat kuat. Walaupun sangat kuat, disleksia ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Tentu saja faktor lingkungannya yang berperan cukup besar, terutama mungkin saat sekarang di mana si media elektronik itu sudah sangat masif ya.
0: Betul.
1: Sehingga mungkin anak-anak itu sekarang sejak kecil sudah banyak yang berkenalan dengan
0: gadget ya,
1: HP, dengan tablet ya. Sebenarnya itu juga bisa mempengaruhi bagaimana seorang otak anak itu belajar ya. Kenapa? Karena dengan adanya atau dikenalkan terlalu dini ya. Jadi kalau dikatakan rekomendasi itu baru boleh seorang anak itu nonton HP, nonton TV itu di usia 2 tahun ya. Itu pun ada syarat-syaratnya, bentuknya harus interaktif, dalam arti didampingi oleh orang tua, dan durasinya nggak boleh terlalu lama ya. Satu hari itu cuma boleh 1 jam, dan syarat yang lain lagi ya, kalau bisa 1 jam juga nggak langsung berat habis 1 jam ya. Istirahat dulu 20 menit, istirahat dulu, nanti dilanjutkan lagi ya. Sehingga biasanya si screen time itu memang bisa juga ada pengaruhnya. Jadi seorang anak jadi kurang interaktif ya, karena kalau yang namanya screen time itu komunikasinya lebih hanya satu arah ya. Itu bisa juga berpengaruh ya pada anak-anak. Atau misalnya juga paparan
0: blue light
1: kontak langsung untuk ngomong itu mungkin saat sekarang orang tuh lebih sedikit ya, orang dikit-dikit nulis WhatsApp ya. Jadi mungkin
0: ya, dok,
1: ngobrol langsungnya tuh atau bahkan sebenarnya kita sekarang nelfon langsung ke orang tuh udah jarang ya. Semua informasi disampaikan lewat WhatsApp itu, sehingga mungkin si stimulasi kata-kata kepada anak itu jadi berkurang gitu. Padahal di usia yang sangat dini stimulasi itu penting ya. Bahkan misalnya pada bayi ya, misalnya usia 3 bulan aja, mereka itu jangan kita anggap mereka tidak bisa berkomunikasi ya. Mereka berkomunikasi, caranya misalnya mereka kalau ingin sesuatu mereka nangis ya. Atau mereka teriak gitu ya. oh gitu ya. Nah itu kan biasanya itu cara mereka berkomunikasi ya. Hmm. Respon kita juga harus tepat ya. Ketika mereka nangis, ketika mereka berteriak, kita harus nyamperin ya, melakukan respon. Jadi adek kenapa pampersnya basah, atau adek lapar ya, coba sini kita kasih ASI ya gitu. Jadi komunikasi timbal balik ini harus dibentuk sejak kecil ya, sejak bayi, sehingga ketika nanti anak-anak ini sudah beranjak lebih besar, tentu saja dia juga mengembangkan kemampuan aksi interaksi ini. Itu banyak sekarang anak-anak itu yang si interaksinya ini kurang ya, karena memang stimulasi tadi yang kurang baik ya, termasuk dari faktor lingkungan.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi inspirasi juga bagi banyak orang tua, Dr. Indra. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kita sapa juga kali ini banyak yang menyimak melalui platform sosial media MKFM Bandung. Ada sahabat Sirin RN ini yang berbagi juga atensi ataupun pertanyaannya melalui kolom komentar, dokter. Ini pertanyaannya, apakah conduct disorder itu adalah genetik juga, dok? Bisa dicegah tidak? Karena qadarullah anak sahabat kita, sahabat Siri ini di disleksia dan juga ada conduct disordernya. Ini seperti apa kira-kira jawabannya, dokter Indra? Silahkan.
1: Ya, oke. Okay. Saya tadi akan kembali lagi ke bahwa tadi disleksia itu sering bersamaan dengan kondisi yang namanya tadi ADHD ya, mm-hmm. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ya. Nah, salah satu lagi yang sering bersamaan dengan ADHD ya tadi, conduct disorder ya. Jadi memang dan ADHD juga suatu yang genetik ya, bahkan genetiknya cukup kuat tuh kalau ADHD, sehingga kalau memang sampai ada conduct, tentunya pasti anak ini ADHD juga gitu ya. Jadi dia banyak nih kondisi yang penyulitnya ya. Jadi satu, memang dia genetik, kemudian memang biasanya bersamaan ya dengan tadi ADHD dan disleksia. Nah ini tentunya perlu perhatian dari orang tuanya, karena kalau sudah sampai kondak, jadi apa sih kondak itu? Biasanya perilaku-perilaku yang muncul yang tidak sesuai dengan norma atau etika ya. Jadi misalnya anaknya di sekolah sering mukul temannya ya, atau misalnya bahkan bukan cuma mukul ya, misalnya isengnya suka keterlaluan ya, misalnya dia suka melorotin rok temennya gitu, atau kayak kemarin ada pasien saya ya, dia menggunting jilbab temennya ya, ya karena temennya dianggap dia kesel, jilbabnya di bawah digunting krek krek krek gitu ya sama dia. Nah itu perilaku conduct ya, yang biasanya pasti itu bersamaan dengan suatu kondisi ADHD ya. Nah conduct itu memang satu genetik, tetapi juga biasanya dipengaruhi juga bisa adanya pola asuh ya. Jadi pola asuh juga berperan sangat penting, walaupun tidak selalu juga ya, ada juga yang memang kondak ini memang secara genetiknya sangat kuat gitu. Dan yang berat itu misalnya kondak itu bisa sampai menyakiti binatang gitu ya. Misalnya ada tuh anak yang kondak, anak kucingnya dicemplungin ke kolam renang ya, atau anak kucing yang masih kecil sama dia ditaruh di dalam mesin cuci biar kecuci kalau ibunya nyuci gitu ya. Jadi ada tuh berbagai hal seperti itu yang bisa muncul ya. Tentu saja kalau misalnya sampai konda, ini terapinya biasanya harus perlu terapi perilaku, dan yang kedua biasanya perlu farmakoterapi juga atau obat-obatan ya, untuk mengendalikan si impuls yang berlebihan di dalam otak ya.
0: Baik, Masya Allah. Kalau untuk pencegahannya ini memang berarti sudah ada di genetik ya, dok ya. Bisa dicegah juga tidak, dokter, kalau seperti ini?
1: Sebenarnya pencegahannya minimal kita menerapkan pola pengasuhan yang baik ya, disiplin ya, konsekuensi, konsisten ya, itu sebenarnya akan menciptakan Nah, jadi anak paham akan aturannya, mana yang tidak baik, mana yang kurang baik ya. Ketika misalnya aturan ini tidak diterapkan dengan baik atau pola pengasuhannya misalnya cenderung permisif gitu ya, atau tidak konsisten, ayah ibunya melarang misalnya sampai kakeknya sama neneknya diperbolehkan. Nah, itu yang biasanya menjadi muncul tuh si perilaku-perilaku tadi ya. Sehingga dalam satu rumah gitu harusnya pola pengasuhan itu konsisten.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih dokter untuk jawabannya ya. Untuk sahabat kita ini yang bertanya melalui sosial media @MKFM Bandung, Anda sahabat MK yang juga ingin ikut bergabung berdiskusi dengan tema kita di pagi hari ini, silahkan bisa sampaikan di 0811-224-1027. Diskusinya semakin menarik ya dokter Indra ini, karena fenomena yang terjadi di lapangan memang berbeda-beda dari satu anak ke anak lain, ya, keluarga satu keluarga yang lain. Tapi nampaknya kita harus jeda kembali dokter sebelum kita sambung ya, dan nanti insya Allah mulai langsung menyapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Untuk itu silakan sahabat MK, Anda yang masih ingin ikut berdiskusi bisa kirimkan atensinya atau langsung komentar di berbagai platform sosial media, baik itu Instagram, Facebook ataupun juga TikTok @MKFMBandung atau juga di YouTube MK Live Kajian. Silakan bisa Anda tuliskan pertanyaan ataupun atensi berbaginya. Sesaat lagi kami akan mulai kembali menyapa Anda di termin selanjutnya setelah kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Ruang Inspirasi spesial bersama dengan Klinik Utama Dara Medika.
2: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medika hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda serta keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan juga dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, serta akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medika berkomitmen agar bisa mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda serta keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 40 Kota Bandung. Buka setiap Senin hingga Sabtu, pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic, pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda bisa langsung menghubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow juga Instagram @daramedika. Klinik Utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
3: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Dapatkan beragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat Energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir ya, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi spesial bersama dengan Klinik Utama Dara Medika. Sekaligus kita memperingati Hari Disleksia Sedunia. Perlu halnya mengenali fakta penting tentang disleksia. Silakan Anda yang masih ingin ikut berdiskusi, bergabung bersama kami, sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Hal-hal yang mungkin Anda ingin ketahui lebih dalam ya tentang disleksia, atau punya pengalaman sahabat MK yang merupakan pengajar, ini silakan bisa dibagikan juga bersama kami. Insya Allah kita akan hadirkan diskusinya lengkap bersama dengan Dr. Spesialis Neurologi Anak Klinik Utama Dara Medika bersama dengan Dr. Indra Sahril, SPA, Sub-SP Neuroka MKes sahabat MK. Alhamdulillah sudah kembali terhubung bersama dengan kita di pagi hari ini. Masya Allah dokter, ini antusiasme sahabat MK untuk semakin mengetahui ya bagaimana penanganan dari anak-anak yang kemudian terdiagnosis disleksia. Nampaknya tidak cukup kalau satu jam, tapi kita akan optimalkan ya di sisa waktu ini ya dokter ya. Alhamdulillah. Kali ini ada sahabat Dede di Kabupaten Bandung Barat, dokter, ini bertanya berkaitan dengan bagaimana caranya agar anak tidak disleksia saat tumbuh kembang anak. Apakah ini bisa, dokter, dicegah tadi pencegahannya kembali ya nampaknya? Seperti apa ini, dokter?
1: Ya, jadi sebenarnya satu kuncinya tadi ini genetik ya. Tapi walaupun genetik, tadi saya kan juga banyak bercerita, banyak faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi ya. Jadi kenapa saya juga tadi menceritakan bagaimana sih harusnya stimulasi itu. Betul. Bagaimana tips dan triknya kalau anak mulai belajar gitu ya. Jadi, dan sebenarnya satu lagi tadi, deteksi dini itu penting ya. Tadi kan kita bilang diagnosis di usia 7, di usia 5, tetapi saya juga tadi sempat menyampaikan bahwa deteksi dini itu bisa dilakukan sejak awal ya. Saya juga belum sempat cerita tadi bahwa sebenarnya kebanyakan dari anak-anak yang disleksia itu biasanya di masa kecilnya, di sekitar usia 2-3 tahun, biasanya mereka terjadi apa yang namanya gangguan berbahasa ekspresif ya. Atau misalnya kalau orang-orang sering bilang, oh speech delay, anak saya speech delay, anak saya telat ngomong. Nah, sebagian besar anak-anak disleksia ini memang mengalami yang namanya tadi speech delay ya, atau gangguan berbahasa ekspresif. Nah, kalau misalnya memang anak-anak ini mengalami gangguan berbahasa ekspresif tadi, tentunya kalau yang idealnya mereka harus mendapatkan terapi ya. Terapinya itu baik terapi wicara, terapi okupasi, ataupun terapi perilaku ya. Dengan demikian, kita harapkan bahwa keterlambatan tadi akan membaik ya. Jadi misalnya mungkin tadi terlambatnya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dia akan mengejar gitu ya. Tetapi yang banyak terjadi di masyarakat memang yaitu tadi ya, ada mitos. Gak apa-apa, gak usah diterapi. Dulu juga ayahnya telat ngomong, tapi bisa juga ngomong gitu ya. Jadi, nah sebenarnya mitos ini yang harus sebenarnya kita tinggalkan ya. Karena tadi ketika anak yang mengalami keterlambatan dalam bicara ini dibiarkan, dia akan makin tertinggal ya. Jadi dia memang sih akhirnya bisa juga ngomong gitu ya. Betul. Tetapi misalnya di usia 7 tahun, misalnya anak lain, teman-temannya sudah bisa bercerita dengan panjang lebar, kata-katanya panjang, misalnya apa, Arfan mau pergi ke sekolah dengan ibu gitu ya, kata-katanya sangat panjang, luas, sudah bisa bercerita. Nah, anak-anak yang dengan tadi riwayat keterlambatan, biasanya kemampuan ini juga tetap kurang dari usianya gitu, sehingga ngomongnya kaku, kalau ditanya dia jawabnya pendek-pendek, kesulitan dalam menggabungkan kata menjadi kalimat yang panjang gitu. Jadi memang salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah tadi mengenali tadi ya tanda-tanda dininya, termasuk adalah tadi telat bicara atau speech delay, itu harus segera dilakukan terapi. Sehingga dengan kita lakukan terapi tadi, diharapkan kalaupun misalnya dia ada kesulitan atau disleksianya masih ada, minimal lebih ringan ya. Sudah sempat diterapi sehingga PR-nya jadi gak terlalu banyak gitu. Tetapi kalau misalnya dibiarkan saja, dia udah masuk sekolah, kesulitan, bahkan sebenarnya yang kita takutkan adalah memang kalau tidak diterapi dan sudah berakibat pada tadi kepercayaan dirinya ya. Karena pada usia yang besar, banyak nih anak-anak disleksia tadi karena tidak diterapi. Pertama, kepercayaan dirinya bisa berkurang. Kemudian di usia yang lebih besar, bisa muncul tuh gangguan cemas ya. Selain gangguan cemas, bisa ada gangguan mood ya, gangguan depresi, bahkan bisa ada yang menjadi bipolar atau ada juga beberapa anak yang mempunyai keinginan untuk suicide ya. Nah ini sangat kita hindari dengan kita berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan anak ini sejak kecil itu. Jangan sampai berlarut-larut ya.
0: Baik, Masya Allah. Ini menjadi pengingat ya untuk setiap orang tua agar ketika mengetahui ya, ataupun tadi gejala yang sudah disampaikan oleh Dokter Indra ini bisa kemudian dicek lebih lanjut ya. Salah satunya di Klinik Utama Daerah Medika ini juga tersedia ya dokter ya, kalau mau ya, mengecek ataupun konsultasi terapi. Ini seperti apa kalau misalnya mau periksa di Klinik Utama Daerah Medika nih dokter?
1: Ya, jadi kita membuka layanan tumbuh kembang ya, dan juga neurobehavior ya, termasuk ini adalah layanan neurobehavior ya. Jadi untuk mendeteksi adanya tadi ya keterlambatan dalam bicara, termasuk juga mungkin ada gangguan perilaku seperti autis, ADHD, termasuk ini juga ya disleksia atau gangguan belajar ya. Dan biasanya memang assessment-nya perlu waktu yang cukup panjang ya, jadi enggak 5 menit selesai gitu ya. Aku tahu gitu ya. Jadi biasanya untuk anak-anak ini kita sambil main, kita sambil lakukan tes-tes sederhana sehingga kita akhirnya bisa mengetahui kesulitannya apa saja dan bisa memberikan pengarahan yang tepat atau terapi yang tepat ya. Karena sekali lagi untuk anak-anak seperti ini dalam arti bukan hanya terapi ya, tetapi keterlibatan orang tua di rumah ya, itu adalah faktor yang sangat penting ya. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya cuma mengandalkan terapi, kita pingin anak kita istilahnya langsung okay gitu ya, nggak ada masalah, nggak bisa. Tapi orang tuanya perlu terjun langsung, bukan hanya ibunya, ayahnya juga, mungkin kakeknya juga, neneknya juga, kakaknya juga ya. Jadi peran dari keluarga pada anak-anak seperti ini sangat penting ya.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini waktu kita kerat terbatas ya dokter, padahal masih menarik sekali kalau kita gali lebih jauh seberapa lama terapi yang dibutuhkan, seperti apa metodenya. Tapi nampaknya kita akan bahas di lain kesempatan, mudah-mudahan ya dokter Indra. Masya Allah, terima kasih banyak dokter Indra sudah berbagi inspirasinya, ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dokter dan lancar segala urusannya. Selamat beraktivitas kembali dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya.
0: Silahkan dokter, terima kasih banyak. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita ya di kesempatan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi berkaitan dengan mengenali fakta penting terkait disleksia. Ini memang ada banyak faktor sahabat MK yang mempengaruhi, dan utamanya tentu sebagai orang tua kita ingin tumbuh kembang anak baik dan tidak terkendala apapun harapannya. Akan tetapi qadarullah ya sahabat MK, maka ikhtiar untuk bisa menghadirkan pengasuhan yang baik ini menjadi salah satu peluang untuk bisa menghadirkan juga kondisi anak-anak kita semakin baik ke depannya. Sebagai orang tua terus belajar tentunya ya sahabat MK. Dan terima kasih Anda yang sudah berbagi atensi di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak dapat tersapa satu demi satu. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita sambung di lain kesempatan untuk diskusinya. Dan terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi atensi juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti akan disambung dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan sahabat Irfan, insya Allah ya sahabat MK, berkaitan dengan anak bukan masalah, memahami, menemani dan menguatkan. Nanti akan berbincang juga bersama dengan narasumber merupakan owner founder sekolah binaan dan konselor anak dan remaja bersama dengan Teh Neneng Kurnia SOSMM sesaat lagi. Dan ini menjadi penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, dan 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, sahabat MK cerah, yang mudah-mudahan secerah semangat pagi hari ini ya, memulai hari meskipun sudah menjelang siang ya. Ada yang lemas mungkin ya, karena sambil menjalankan ibadah saum ya di hari ini, sahabat MK, saum sunnahnya, mudah-mudahan istiqomah dan juga menambah pahala yang juga menjadi alasan kita kelak masuk surganya Allah. Karena kita tidak tahu, sahabat MK, di mana, kapan, dan apa yang akan menjadi alasan mengundang ridhonya Allah sehingga kita diberikan rahmat dan masuk syurganya Allah. Mudah-mudahan kita semua, sahabat MK, dipertemukan kembali di jannahnya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini, sahabat MK, bukan berarti kita tidak akan membersamai ya. Kita akan hadir membersamai 1,5 jam ke depan dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Bincang kali ini, sahabat MK, tentang problematik ya, yang ada beberapa beranggapan nih, aduh, di mana statement menganggap bahwa baiknya kita nggak punya anak ya, atau free child ya, gitu. Child free kebalik. Sehingga menganggap ya, daripada nambahin masalah, mending kita urusin rumah tangga yang lebih baik saja begitu, untuk menikmati berdua. Tapi itu memang opsional. Tapi apakah menjadi statement bahwasanya anak adalah sebuah masalah? Sahabat MK, anak bukanlah masalah. Pentingnya kita memahami, menemani, dan juga menguatkan anak sang buah hati begitu ya. Insya Allah di kesempatan ini akan hadir membersamai Anda dengan tema anak bukan masalah, bagaimana memahami, menemani, dan menguatkan. Insya Allah akan hadir bersama sahabat MK, Ibu Neneng Kurnia SSMM, owner sekaligus juga founder Sekolah Banaan dan konselor anak dan remaja, yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Neneng.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar,
0: Kak? Alhamdulillah terdengar. Baik. Kabar baik, Teh Neneng, bagi penjelang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, insyaallah. Baik. Nah, Teh Neneng, sebenarnya ini tema yang menarik banget ya. Anak buat bukan masalah, dan apa ya, memahami, menemani, dan menguatkan. Karena ya, tapi ini ada kaitan nggak sih sama yang tadi saya sampaikan? Kalau misalnya sekarang tuh banyak orang yang meranggapan, jadi apa, berpikir ya, menganggap ngambil jalan inilah child free itu, karena takut jadi masalah, jadi beban gitu anak ini. Nah, ini sebenarnya bagaimana kalau secara pandangan khususnya begitu?
1: Iya, betul. Mungkin salah satu bisa jadi menjadi sebuah alasan ya, bahwa ngerasa bahwa nanti punya anak nanti akan jadi banyak masalah, jadi kerepotan. Padahal kan nggak seperti itu ya gitu Pak. Banyak kok orang-orang yang memang merindukan kehadiran anak, dan Allah sendiri sebenarnya ketika memberikan anak itu ada kebahagiaan lain ya. Dan mungkin nanti akan dibahasnya itu sebenarnya kenapa sih anak dibilang masalah. Sebenarnya bukan ketika anak sulit diatur, melawan, diam, menangis, itu dianggap sebuah masalah. Padahal pertanyaannya yang paling penting itu adalah apa yang terjadi, yang sedang terjadi di dalam diri anak saya. Jadi perilaku adalah bahasa. Anak yang tidak mampu mengatakan aku sedang takut mungkin menjadi marah. Anak yang merasa tidak diperhatikan mungkin menjadi cari perhatian. Anak yang sedang terluka mungkin memilih diam. Jadi sebelum memperbaiki perilaku anak, kita perlu belajar memahami pesan di balik perilaku itu. Mungkin itu, Kak. Kalau yang pahami.
0: Baik.
1: Jadi bukan bermasalahnya.
0: Oke. Nah, khususnya ini ya, kalau bagi rumah tangga yang mungkin sudah merasakan gitu ya, aduh, nah jadi liar gitu ya, pusing gini ini ngurusin anak gitu ya.
1: Mohon, padahal ada ayah nikmat nanya.
0: Betul. Nah, lantas kemudian nih, bagaimana kalau bermulanya mungkin ya, biasanya anggapan anak menjadi apa ya, jadi ada nakal, sifat nakalnya ini gimana sih begitu, kalau boleh dijelaskan?
1: Baik,
0: Kak Neneng.
1: baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Kak. Yang pertama mungkin yang harus kita lihat sebagai orang tua adalah mengubah cara pandang sebenarnya. Nah, ada perbedaan antara anak saya nakal dengan anak saya sedang mengalami kesulitan mengendalikan dirinya. Juga anak saya malas atau dengan saya ingin memahami apa yang membuat dia kehilangan motivasi. Ini beda banget. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara pandang kita. Jadi kalau anak kita, ini anak nggak mau belajar ya, gitu. Ini males banget ya. Tapi ketika kita berubah cara pandang, apa sih yang membuat dia tidak termotivasi, itu akan berbeda. Jadi sehingga kita tidak merasa bahwa anak kita bermasalah gitu. Dan akhirnya merasa bahwa oh punya anak tuh selelah itu ya. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang, oh Allah ngasih masalah ini supaya ini juga menjadi bagian dari ibadah kita. Kita menjadi belajar karena memang sejatinya kita tidak ada sekolah ya yang memang khusus benar-benar untuk menjadi ibu, menjadi ayah. Tapi dengan hadirnya anak secara tidak langsung kita menjadi belajar. Nah, label yang membuat kita berhenti memahami, anak membutuhkan orang dewasa yang mampu berkata, "Mama tidak membenarkan perilakumu, tetapi mama tetap mencintaimu." Jadi yang harus dilihat itu adalah perilakunya, bukan tidak mencintainya gitu. Terus menerima anak bukan berarti membenarkan semua perilakunya. Yang kita mengatakan perbuatan kamu ini salah nak, tetapi kamu bukan yang buruk. Yang harus diperbaiki adalah perilakumu, bukan harga dirinya. Itu yang harus paling pertama yang harus dipahami kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa melihat anak. Mau usia seberapapun ya Kak, mau usia anak, mau usia remaja, terutama remaja nih biasanya di usia SMP, di usia SMA, terkadang ada hal-hal yang terjadi yang tiba-tiba dengan pergaulan yang akhirnya kita merasa kok anak membangkang ya, kok anak di luar kontrol kita ya, kok dia enggak nurut ya gitu. Nah, padahal ketika cara pandang kita berubah, maka berbeda kalimatnya. Ketika dia melawan, oh dia kenapa ya, dia ketika ibunya bicara, dia langsung menjawab, oh dia berarti lagi rasa ingin tahunya lebih banyak, berarti saya ingin butuh banyak ngobrol. Mungkin itu Kak salah sebetulnya ya.
0: Oke, baik.
1: Terus yang kedua,
0: ya,
1: lanjut kan?
0: lanjut.
1: Kedua, apa sih yang sebenarnya? Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan anak sebenarnya gitu ya, anak atau remaja? Yang pertama tuh yang dibutuhkan adalah didengar gitu. Anak ingin merasa bahwa ceritanya penting gitu. Mungkin cerita kalau dari setiap usia kan berbeda ya Kak. Mungkin kalau usia kelas TK sampai kelas 3 SD memang sangat lebay gitu komen kita sebagai orang tua. Ya kayak anak TK kan komen baju baru, sepatu baru aja dia butuh komen yang sangat luar biasa. Gambar aja dibilang, "Mama ini gambar aku bagus." Ibunya harus sangat lebay bilang, "Wah bagus banget," harus seperti itu kan gitu. Keren, coba memperlakukan itu buat anak SMP. Apa yang dikatakan anak SMP? "Nah lo bang keren banget, aku sih mah lebay banget," gitu. Nah ini kan harus mampu kita memahami bahwa kondisi perkembangan setiap anak juga berbeda. Tapi pada dasarnya semua anak usia berapapun pasti pada dasarnya mereka ingin didengar, ingin didengarkan ceritanya, responnya. Nah itu pasti sangat berbeda. Anak usia SMP, SMA pasti berbeda juga, tapi pada dasarnya mereka ingin didengar. Teteh ini sering ya menerima anak-anak SMP yang curhatnya tuh luar biasa, walaupun sederhana. Kayak gini, "Teh, aku sebenarnya suka sama teman aku, dia tuh cantik banget, tapi gimana ya?" Nah ini kan pengennya apa sih Kak? Kamu masih SMP, gak usah lah gitu kan. Padahal yang dia butuhkan adalah didengar perasaannya gitu. Nah, kalau akhirnya ketika orang tua menutup hal itu, bisa jadi dia bercerita kepada orang yang tidak sepatutnya. Akhirnya diberikanlah jalan-jalan yang tidak sesuai. Jadi kebutuhan yang paling utama bagi anak-anak adalah didengar sesuai usianya. Jadi komen kita, hal sederhana mungkin kalau anak usia SD bisa masalah boneka, masalah apa. Sederhana sih, "Ya Allah Kak, kamu tinggal minta maaf saja," gitu. Tapi tidak begitu buat anak SD. Buat anak SMP, ya juga berbeda. Yang kedua adalah dia merasa diterima. Anak perlu tahu bahwa ia tetap dicintai meskipun melakukan kesalahan. Nah, ini teteh pernah punya pengalaman ya, mungkin bisa menjadi sebuah apa ya, inspirasi aja gitu. Ya. Karena merasa bahwa memang yang paling penting itu kembali tadi cara pandang ya Kak. Kenapa cara pandang? Jadi ketika ada kejadian yang terjadi seberat apapun sama anak kita, ketika cara pandang kita positif, kita nggak akan shock dan nggak akan kaget. Jadi tiba-tiba ada tetangga, nah, anak saya kebetulan ABK nih, anak Tete itu ABK, terus usia SMP, dan dia tiba-tiba tetangga datang, ibu maaf anak ibu mencuri barang dagangan saya, wow gitu ya. Kalau saat itu kita pakai emosi malu, itu udah campur aduk gitu ya, gimana ya, malu sekali gitu. Saya biasa bicara, saya punya pemahaman, tapi nggak gitu, karena selalu positif maka bilang, apa yang Allah sedang siapkan, apa pelajaran apa yang Allah sedang siapkan. Ini kan positif. Yang berikutnya adalah responnya, ibu terima kasih sudah menyampaikan itu, insya Allah saya akan bicara. Akhirnya bicara, abang, mama mau tanya sama abang, abang kemarin, tapi yang selalu digarisbawahi poin apa yang mau diajarkan, oh satu, yang paling penting bukan kejadiannya, tetapi tidak boleh bohongnya. Oke, abang mama mau tanya, kemarin malam abang ngambil ini nggak di sini? Ingat ya nak, kamu kalau kamu bohong, mama marah. Kalau kamu salah, mama marah nggak? Enggak. Karena dia sudah paham setiap paling penting bukan kejadiannya, tetapi tidak boleh bohongnya. Oke, abang mama mau tanya, kemarin malam abang ngambil ini nggak di sini? Ingat ya nak. Kamu kalau kamu bohong, mama marah.

tarik nafas ya nak, jangan langsung jawab, karena apa yang kamu keluarkan saat ini berarti itu yang mama ambil. Ya, tarik nafas. Oke, jawabnya apa nak? Iya mama, aku ambil makan minuman harganya 1.500. Sebenarnya harus sederhana gitu ya. Oke, saya yang pertama diucapkan adalah makasih ya nak, kamu sudah jujur. Itu dulu. Habis tahapan berikutnya adalah kenapa? Iya, aku diajak sama teman aku ngambil makanan itu. Abang tahu itu namanya apa? Itu ngambil hak orang lain, namanya mencuri. Dan itu tidak boleh. Oke, ketika kamu mencuri, membawa makanan yang tidak halal ke dalam tubuhmu, menurut kamu boleh atau tidak? Tidak, memang panjang. Nah, ini kan diterima ya. Anak merasa bahwa oh iya, yang salahnya yang kita perbaiki, tapi aku mencintaimu. Itu tetap bahwa mencintai itu adalah hal yang paling anak harus pahami. Habis itu oke, apa yang harus kamu lakukan? Aku datang ke ibu itu, aku minta maaf. Yuk, ayo kita minta maaf dan sampaikan, dan abang harus bagaimana? Aku ganti. Oke, ganti. Mama gantiin, nanti abang cari kerjaan sama mama. Nah, ini kan hal yang sederhana. Dia melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kalau kita tidak, paradigmanya tidak pas, cara pandangnya tidak pas, anak ini akan dianggap, kamu nih mencuri, kamu nih salah, kamu malu-maluin. Nah, padahal yang kedua, anak harus merasa diterima kondisi apapun, mau baik, mau salah. Dia harus merasa dia cintai oleh ibu dan bapaknya. Yang ketiga adalah dihargai. Dihargai adalah hargai setiap prosesnya. Maksudnya apapun yang mungkin gini, hasil dari dia ujian, dia lagi TKA, hasilnya sih nggak sesuai, tapi kita melihat dia sudah bersusah payah, dia sudah latihan, hasilnya tidak maksimal. Ibu bapaknya pun bukan hanya, gimana sih kamu nih nggak bisa ya? Nah itu kan di hasil, tapi kalau di proses, kira-kira kenapa nak kamu hasilnya jelek? Iya, kamu udah belajar belum? Udah, berapa kali kamu belajar? Satu kali, ketika kamu tidak dapat maksimal, berarti kamu butuh berapa kali belajar. Nah ini kan juga penting ya kak, bagaimana komunikasi ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah paradigmanya baik, nah dia ngerasa bahwa oh ibu dan ayah itu yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah yang keempat adalah diberi batas. Kasih sayang tetap membutuhkan aturan yang jelas dan konsisten. Nah ini yang penting juga, terutama di usia kelas 4 ke atas. Mungkin kalau kelas 4 sudah mulai ada aturan, harus ada ketegasan. Atau usia remaja, usia kayak gini, mama aku boleh gak nginep nih, anak saya karena SMP ya, mama aku boleh nginep gak? Enggak bang, kenapa? Karena besok kamu masih sekolah. Kenapa sih mama ikut urusan aku? Nih anak-anak remaja kan begitu. Kenapa sih mama atur-atur hidup aku? Gitu. Terus dia bilang, karena abang adalah anak mama. Berarti mama punya hak untuk melarang abang karena abang besok masih punya kewajiban sekolah. Dia marah betul. Dia marah, dia kesel. Tapi karena usia remaja adalah fase perkembangannya, tolong larang aku. Nah, karena mamahnya udah paham, mau kamu mau marah, mau apa, tetap oke, kamu pulang, kamu gak ada keluar. Nah, jadi tapi anak bisa dilarang seperti itu kalau bagaimana? Kalau bondingnya dari kecilnya selesai. Kalau ujung-ujung SMP begitu, ya kaburlah. Karena sering ada beberapa orang tua yang datang, anaknya dilarang, malah kabur 3 hari, pergi, dikasih tahu gak nurut. Ya mungkin itulah prosesnya di usia kecilnya. Makanya kenapa di usia 0-15 tahun itu paling penting. Jadi anak masalah di usia remaja, cek 9 tahun sebelumnya. Anak di usia bermasalah di usia SD, cek di usia TK-nya. Itu kan kembali begitu. Jadi ketika yang diberes itu bukan pas kejadian. Jadi masalah itu bukan karena hari itu, tapi prosesnya gitu. Yang kelima adalah didampingi. Orang tua bukan hanya mengawasi anak, tetapi hadir dalam kehidupannya. Anak merasa ditemani akan lebih mudah diarahkan daripada anak yang hanya merasa diawasi. Sedikit yang barusan nih, kebetulan teteh sebelum ngisi di MK, anak teteh tuh lagi belajar bahasa Inggris gitu. Kalau teteh sebenarnya nggak terlalu bisa ya, nggak terlalu suka lah sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab seneng gitu, kalau bahasa Arab tuh udah hobi lah gitu, kalau bahasa Inggris

0: sudah langsung ya, aduh bahasa Inggris ya gitu. Dia dia tahu bahwa mama nggak bisa ya bahasa Inggris, bisa lah bang sedikit sedikit gitu ya, mama S3 masa nggak bisa gitu ya. Nah, ya udah, dan mungkin hal sederhana yang ayo udah ditemani, nanti kita tanya sama sama ada adik teteh gitu ya, udah tuh ditanyain cara ngucapnya bener nggak, ih mama nih salah padahal dia yang salah. Sebenarnya bukan masalah salah dan benar ya, tapi mau ngasih tahu bahwa nak, mama nggak bisa, mama nggak terlalu suka, tapi mama akan tetap hadir mendampingi kamu, menemani kamu. Nah hal-hal yang sederhana ini, jadi ketika anak-anak kita punya masalah dan anak-anak kita merasa bahwa oh itu bukan sebuah masalah dengan kondisi anak ABK apalagi, itu bukan hal yang mudah. Itu Kak.
1: Masya Allah, wah, luar biasa nih Teh perjuangan Teh Neneng ya. Dalam jadi ini benar-benar PR ya. Berarti bagi dengan disampaikannya informasi ini ya, bahwasanya kita harus, yang harus nomor satu nih ya di kepala anak itu ya, kita harus cinta sama anak kita gitu ya. Ya Teh Neneng ya, ini yang sehingga dengan tindakan selanjutnya
0: betul,
1: yang akan berpengaruh tindakan kita berikutnya nanti harus seperti apa. Tapi ya ingat ya tadi, dalam benak kita, dalam pikiran kita, ini harus dibawa ke alam sadar banget berarti ya. Jadi ketika kamu emosi, aduh ingat gitu ya. Tapi ada terbaik sekali.
0: Cara pandang kembali ya Kak.
1: Betul betul.
0: Iya. Baik, so ada rumusnya mungkin ya Kak. Rumusnya itu adalah gunakan rumus sederhana nih ya Kak. Mungkin bisa menjadi tips saja. Pertama adalah perilaku, pesan, kebutuhan dan respon. Nah, contoh, anak marah, jangan berhenti pada kamu jangan marah. Tanyakan dulu apa pesannya. Mungkin ia lelah, mungkin kecewa. Nah, tadi kan perilakunya nih marah ya. Satu, dua, pesannya. Kenapa ya nih dia marah? Berarti kita bisa namain perasaannya. Terus bisa jadi merasa tidak didengarkan. Yang selanjutnya adalah apa kebutuhannya? Kalau orang marah biasanya mungkin butuh istirahat, mungkin butuh perhatian. Nah, baru respon. Nah, jadi ini emak-emak nih, kalau anak punya masalah, jangan langsung ke yang keempat, langsung respon. Kalau langsung respon, otomatis kita akan emosi. Nah, ini biasanya nih, walaupun memang ya Kak, contoh lain nih, anak main gadget aja, ini yang sudah sering terjadi ya, yang yeah, yang betul, selalu yang sampai luar biasa lah di mana-mana. Ya sebenarnya kalau memang anaknya sudah bisa diajak bicara, sebenarnya tergantung di aturan. Jadi buatlah aturan dulu, aturannya seperti apa, bolehnya bagaimana. Ketika dia melebihi dari aturan, yang tadi lagi perilakunya dia berlebihan, contohnya pesannya, kenapa dia bisa berlebihan? Oh, orang yang berlebihan main gadget, satu, bosan, bisa jadi. Dua, ngerasa tidak ada kegiatan, bisa jadi. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah banyak pertanyaan. Kira-kira kalau orang yang bosan, kebutuhannya apa? Oh, kegiatan. Baru tuh respon. Nah, bisa jadi itu dengan pertanyaan, Kak, kita sudah sepakat. Kalau anak usia kelas 4 atau remaja, itu sudah bisa disepakati. Kak, kemarin kita sudah sepakat, Kak. Kalau kakak main gadgetnya adalah sudah ada batasan segini. Nah sekarang kakak sudah melanggar at ini. Kakak, nah ini bisa berarti kakak gimana nih konsekuensinya. Jadi ketika memberi gadget pun itu harus sudah sangat jelas di awal. Sehingga dia tahu tuh. Ya, dan biasanya yang membuat anak jadi melanggar itu karena kita nggak tegas dan nggak konsisten. Kita sudah, ya udah mama 5 menit lagi deh. Oh ya udah lah 5 menit lagi. Nah ini nih. Ini peluang bagi anak ngerasa bahwa oh ya udahlah mama dikasih tahu diminta 5 menit lagi pasti mau. Nah, kalau tegas itu bukan galak. Jadi tegas itu ya udah kalau sudah 15 enggak, Bang. Kita sudah sepakat hanya sampai 1 jam contohnya. Berarti enggak ada alasan lagi lebih dari 1 jam. Nah, tapi orang tua juga tiga harus sempurna. Anak tidak membutuhkan orang tua sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang mau belajar, meminta maaf, mendengarkan, memperbaiki kesalahan, dan selalu hadir. Jadi suatu hari kita membentak anak, jangan gengsi, minta maaf juga gak apa-apa gitu. Katanya juga sering, kadang saya lagi main handphone, tiba-tiba anak katanya datang, mama ini gimana? Bentar apa bang? Gitu, teriak. Kenapa sih mama marah-marah? Gitu. kan kadang kita tuh suka apa di luar kontrol ya, karena mungkin sedang capek, lelah, pas main handphone tiba-tiba, pas megang handphone tiba-tiba ada tekanan, tiba-tiba anak kita membuat kita repot dan kita tidak merasa membentak dia, tapi dibilang kenapa sih mama selalu marah-marah kalau aku nanya-nanya. Nah itu tuh nggak apa-apa, kita bilang oh ya ya bang, mama memang tadi suaranya kenceng ya, iya maaf ya bang kalau mama suara kenceng, iya tadi mungkin mama ngerasa capek ya bang, akhirnya harusnya kan mama nggak ngomong gitu ya, maaf ya bang. Jadi kita tuh nggak harus yang seperti ibu peri yang mungkin kalau kita gajinya 50 juta per bulan, yang pembantunya 20 gitu ya, ya mungkin nggak sesetres itu gitu ya. Ya pada bagi ibu-ibu yang ya Allah jangankan gitu ngurusin anak dengan soft spoken, dengan nada suara yang lembut, dengan kita punya kerjaan, belum cucian, belum nyapu, belum beres-beres gitu kan, kita juga nggak sesempurna itu gitu. Dan kita ketika tidak sempurna dan ketika kita salah, itu juga tidak ada salahnya kita minta maaf gitu. Nah dalam Islam yang kita tahu adalah pokoknya satu hal, oh ya anak adalah amanah. Jadi pendidikan keluarga itu kan bukan hanya sebatas akademik ya. Jadi bukan hanya anakku ranking berapa, tetapi juga bagaimana hubungan anak dengan Allah, akhlaknya, kejujurannya, dan memperlakukan orang lain dan menghadapi kegagalan. Apakah rumah menjadi tempat belajar dan berkasih sayang. Tapi memang itu kembali bagaimana kita sebagai orang tua menjadi tauladan atau contoh bagi anak-anak. Jadi ketika anak bermasalah, yang paling penting adalah cek dulu hubungan kita dengan Allah. Apakah jangan-jangan yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, jangan-jangan ada sholat tahajud yang sudah terlewat, atau mungkin sholat duhanya yang terlewat, atau tilawahnya yang kurang sehingga kita sangat emosional gitu. Hal ini juga sangat penting. Ketika yang kedua, tahapan kedua adalah baru ke ranah komunikasi. Yang berikutnya adalah tadi, ketika kita sudah tenang, maka kita akan bisa mengubah cara pandang. Gitu Kak.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali penguatannya tadi. Halo? Ya pesannya.
0: Baik. Halo Kak.
1: Halo, halo. Baik. Bisa tersilap.
0: Halo.
1: Baik.
0: Halo.
1: Halo. Baik.
0: Halo. Terdengar Kak?
1: Alhamdulillah terdengar.
0: Oh iya.
1: Baik. Baik. Baik, baik, oke. Alhamdulillah, terima kasih Tereneng ini ya. Luar biasa tadi rumusnya ya. Juga buat sahabat MK ini ya, mudah-mudahan bisa jadi praktik nih. Tapi kita izin jeda dulu nih Tereneng ya. Sebenarnya menarik buat pembahasan kita, apalagi buat ngelatih bodinya kayak gimana sih gitu ya. Kalau misalnya tadi ya jurus-jurusnya gitu ya. Kalau misalnya penanganannya lah gitu, jurusnya. Gimana sih gitu ya buat menghadapi anak, apalagi khususnya mungkin di masa-masa yang masa-masa ini ya, membantah gitu ya, melawan gitu ya. Ada reaction gitu dari anak-anak khususnya di remaja berarti begitu. Kita akan coba lihat atau kita sambung perbincangannya di segmen berikutnya sambil kita undang sahabat MK buat membersamai, boleh juga menyampaikan atensinya, boleh juga dikirimkan pertanyaan atau pendapat Anda sahabat MK, atau mungkin punya pengalaman juga mungkin boleh sharing sekalian. Silakan di 0811-224-1027. Kami nantikan lepas jeda berikut ini, kami akan kembali membersamai Anda.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Radio MK FM, inspirasi keluarga Indonesia, kembali dapat membersamai sahabat MK di siang hari ini dalam program inspirasi keluarga, dinamika keluarga, di mana tema kita di siang hari ini tentang anak bukanlah masalah, memahami, menemani, dan menguatkan. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan Teh Neneng Kurnia SSMM pada kesempatan ini. Jadi silakan buat sahabat MK boleh bergabung kembali dan menyapa di 0811-224-1027. Kami juga hadirkan polling buat Anda sahabat MK. Ketika anak mulai berubah menjadi lebih pendiam, mudah marah, atau mungkin sulit diajak bicara, sahabat MK, menurut Anda tindakan apa yang paling penting dilakukan oleh orang tua? Apakah dengan pilihan pertama memberi batasan yang tegas, kemudian yang kedua dengan mengajak bicara dari hati ke hati, pilihan nomor tiga membiarkan sampai anak tenang, dan di poin keempat mencari tahu apa yang sedang dihadapi anak? Silakan sahabat MK boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027 maupun juga pertanyaan dan sharing yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung kembali bersama dengan Teh Neneng pada kesempatan ini. Dan mungkin kita langsung masuk nih Teh Neneng, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, dipaparkan begitu ya, dengan latar belakang bagaimana begitu untuk penanganan anak. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga di lebih tepatnya nih, kalau misalnya anak nih sudah, tadi sudah ada mulai tanda-tanda rambu-rambu, atau bahkan ya tadi ada kutipan terlambat mungkin ya, terlambat untuk membangun bonding begitu, karena mungkin saat menyimak atau bahkan mungkin disadari ini usianya sudah terlanjur ini di remaja lah ya, di masa remaja ini yang penuh dengan enggak, ini udah aku bisa sendiri kok gitu ya, tadi ada penanganan gak usah ikut campur, ini urusan aku, dan sudah mulai jadi diem-dieman gitu ya, atau mungkin ada pengaruh lingkungan lain sebagainya. Nah ini seperti apa nih penanganannya mungkin begitu Teh Neneng?
1: Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada kata terlambat, itu satu. Yang kedua adalah harus yakin bahwa sampai kapanpun pastinya kuatkan doa, dan alhamdulillah mau usia berapapun anak kita dan Allah takdirkan kita sadar, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang tua bisa mendapatkan anugerah itu gitu. Tidak semua orang tua mendapatkan anugerah bahwa oh iya, jadi selama ini aku tidak ada bonding sama anakku gitu. Padahal anakku sudah keburu anak SMP nih, udah fase di mana dia mulai ngebangkang, di mana dia sudah mulai mulai lebih kepada mencintai teman-temannya dibandingkan ibu dan bapaknya. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada kita sebagai orang tua, memberikan kesempatan bahwa ditakdirkan menyadari bahwa ada hal yang salah dalam proses pengasuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Mungkin selama proses anak-anak kita waktu kecil banyak hal yang salah yang sudah kita lakukan, yang seharusnya bonding kita lakukan, yang seharusnya kedekatan dan kelekatan kita lakukan dulu di waktu kecil dengan alasan pekerjaan, sekolah, ataupun mungkin banyak hal itu sudah terlewati. Gak apa-apa, minta maaf sama Allah, semoga Allah memaafkan. Yang memang harusnya kita sadar bahwa ketika anak dititipkan kepada kita, itu adalah amanah dari Allah. Yang kita tahu ya dalam surat At-Tahrim yang ayat yang berbunyi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka gitu. Harusnya kita menjaga amanah itu sebaik mungkin. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Membantu ketika kita memang berserah diri. Itu dulu yang paling penting. Makanya kalaupun anak kita pernah bermasalah seperti apapun, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Itu. Jadi ketika anak kita sampai, mohon maaf ya, terakhir teteh tuh mendampingi anak yang kena narkoba dalam kondisi usia 19 tahun gitu. Dan itu tidak mudah ya, ketika dia jauh dari, harus menjauhi dari narkoba tuh pastinya berat gitu. Dan qadarullah teteh yang menemani ke RSKO, menemani bagaimana ngobrol sama psikiaternya, bagaimana menemani juga sampai di tesnya dan positif gitu. Ketika bertemu sama ibu bapaknya yang kondisi ibu bapaknya juga bukan orang yang berpendidikan, dengan kondisi ibu bapaknya juga bukan punya yang secara finansialnya ada, itu pasti bukan hal mudah bagi orang tua yang seperti itu. Terus bagaimana gitu? Satu yang harus dipahamkan adalah itu tadi, kepada Allahnya dulu gitu. Kita bantu kalaupun memang itu orang lain, bereskan dulu sama Allahnya, tetap berbaik sangka sama Allah, insya Allah akan ada jalan. Nah, karena kenapa? Karena bisa jadi banyak hal yang bisa tidak bisa kita selesaikan, Allah sendiri yang selesaikan. Dan entah dari mana cara Allah menyelesaikan hal-hal itu. Nah, itu kalau sudah selesai baru ke ranah ikhtiar. Ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan? Ikhtiarnya, kalau memang terjadi kepada anak kita, jangan buru-buru pengen nasehatin. Wah, mentang-mentang emak-emak tuh ya, bawaannya udah pengen jadi ceramah aja. Kalau anak salah tuh bawaannya udah, kalau bisa, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gitu ya, bawaannya tuh pengennya ceramah, ngasih tahu, nasehat aja gitu. Akhirnya, bagi anak-anak yang seperti itu, dia akan semakin menjauh. Dia semakin tidak nyaman. Yang pertama itu adalah pastikan bahwa aku ibu dan bapamu mencintaimu. Itu dulu. Ya, kemarin ya. Tuh ada yang termasuk yang tadi, kasus yang tadi, saya cuman bilang gini, ibu bapak yang dipastikan dia sekarang kena narkoba, yang jangan sampai dia merasa sendiri, dia merasa dijauhi, jangan sampai dia merasa bahwa ya udahlah aku sudah terlanjur. Aku sudah terlanjur memang melakukan kesalahan, sekalian aja gitu. Nah, ini yang paling tidak boleh. Terus dia bilang, terus harus bagaimana? Rangkul, dekati, temani, tanya, ya udah sini, kamu memang salah melakukan itu, tapi ibu bapakmu pertama minta maaf. Nah, mungkin, nah pas ditanya kenapa kamu melakukan itu, satu, ternyata dia dulu pernah mengalami merasa tidak percaya diri saja, ternyata kasusnya. Waktu dia usia SMA, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa miskin, dia merasa bodoh. Ketika dia bergaul sama temannya, dan dia ngerasa ketika dia kerja dia lelah, dia dikasih obat membuat dia tenang, dia merasa bahwa percaya diri gitu, hanya itu saja gitu. Akhirnya ibu bapaknya, ya udah ibu bapaknya rangkul, tapi bukan berarti tidak menasehati, tetap menasehati, tetap ngasih tahu. Nah, nanti pelan-pelan. Nah, nanti jauhkan. Ketika ibu dia merasa bahwa, oh iya, ibu bapakku tuh sedih, ibu bapakku sebenarnya mencintaiku, ibu bapakku tuh sebenarnya kecewa, tapi dia akan tetap hadir, itu pelan-pelan. Itu pelan-pelan, ya, walaupun memang gak mudah kalau sudah kena narkoba ya, level kenakalannya gitu ya. Dan ada juga yang, itu kan beda-beda ya, tapi dasarnya itu, satu, bereskan urusan orang tua dengan Allah. Allahnya, yang kedua, pastikan bahwa kita mencintai dia. Yang ketiga, baru kita menuju ke arah solusi-solusi sederhana, solusi-solusi yang mungkin kita juga harus ke profesional. Nah, yang tadi terjadi, mungkin bagi orang yang punya finansial yang besar, dia akan banyak gitu. Walaupun pas saya datang ke rumah sakit atau orang rumah sakit, iya bu, kalau anaknya, walaupun ibu bapaknya kaya, datang ke sini, tapi dipaksa, ujungnya kembali lagi, katanya. Kalau ibu bapaknya tidak segera hadir. Sebenarnya anak-anak tuh butuhnya adalah hadir. Ketika saya ngobrol sama anak ini, siapa nak yang ngasih? Dia bilang, oh iya, orang ini tuh baik banget. Padahal umurnya juga masih muda, gitu. Mm-hmm. Oh gitu. Dan itu wow banget gitu ya, bagi pengalaman teteh menemani anak remaja gitu ya. Itu luar biasa. Yang ketika ketemu juga sama anak yang bermasalahnya karena tawuran gitu ya. Ketika dia tawuran itu, dia sampai bawa cerulit dan dia ini saya tanya. Akhirnya dia berhenti, katanya, saya mau berhenti dulu teh, saya gak tawuran. Saya tanya, kenapa nak kamu berhenti? Kemarin mendengar temannya ada yang kebacok gitu ya. Terus saya pikir dia berhenti karena takut kebacok. Bukan, ternyata dia merasa bahwa iya, gara-gara ada yang kebacok kita harus iuran gitu. Kita iuran 10.000. Oke, gitu. Jadi bagi dia bukan kebacok, ya dia gak peduli dengan kebacok itu. Oh, berarti kebutuhan anak ini adalah dia tidak memahami betapa berharganya dirinya, betapa berharganya tubuhnya. Yang dia pikirkan adalah uang jajannya harus dikeluarkan. Yang satunya ditanya, kenapa kamu tawuran? Ya karena saya ngerasa ketika saya bawa celurit, saya mukulin orang, saya kesel sama bapak saya, Teh. Jadi saya ngerasa bisa ngeluapin emosi, saya bisa mukulin orang, terus saya kayaknya bahagia. Oh, berarti dia, anak ini, dia tidak punya ruang ekspresi ketika dia marah, ketika dia kecewa. Nah, ini kan cara pandang kita dewasa. Akhirnya apa yang saya lakukan ketika ketemu anak-anak ini, saya ngobrol, saya ngasih tahu, saya ngasih pelatihan tentang betapa berharganya dirimu, tentang berharganya tubuhmu. Jadi tubuhmu harus dijaga, bahwa tubuhmu ini bukan milikmu. Tubuhmu ini adalah milik Allah. Berarti kalau milik Allah, kamu harus jaga dan harus kembalikan sesuai keinginan Allah. Nah, ini kita bahas sampai mereka paham, sehingga memberhentikan tidak tawuran itu bukan hanya bukan hanya pelatihan kemiliteran saja gitu ya. Tetapi memang ada hal lain juga yang harus dibahas gitu. Terus bagaimana tadi, oh ternyata anak yang ini karena dia ngerasa emosi sama ayahnya, dia melihat ayahnya tidak bertanggung jawab, dia melihat seperti itu, dia gak punya ruang emosi. Jadi memberi ruang, oh berarti kamu selama ini marah ya. Iya Teh, saya marah, saya kesel. Berarti yang dibutuhkan anak-anak ini, oh dia butuh ruang untuk diskusi, dia butuh ruang untuk komunikasi. Ini kalau saya karena posisi mendampingi. Bagaimana kalau dengan orang tua? Nah, orang tua disinilah pentingnya ngobrol sama anaknya. Dan memang Masya Allah banget kalau anak sendiri itu ya gitu ya, bawaannya Masya Allah tiap hari, tiap detik gitu ya. Teteh, makanya salah satu yang mungkin kalau boleh saran ya buat ibu dan bapak, pekerjaan rumah itu salah satu yang membantu sekali, terutama buat anak remaja. Jadi anak Teteh ini ABK, tapi sudah terbiasa dari kelas 4 SD itu nyuci baju sendiri. Terus kadang dia tugasnya masak nasi gitu, sampai bilang, Mama kenapa sih harusnya tugas memasak nasi itu tugas istri gitu. Bang, tugas istri itu hanya taat sama suami gitu. Itu kita bahas. Ya tapi kan masa aku anaknya, abang sudah mulai SMP, berarti kita bagi tugas, mama yang masak, abang masak nasi, abi ini, kita semua. Dia ngomel-ngomel aja, karena itu prosesnya panjang, tetap dilakukan. Dia sebelum belum berangkat sekolah, dia tahu tanggung jawab. Itu kan sebenarnya namanya pendidikan akhlak. Ini akhlak itu nggak hanya cuman akhlak adalah gitu. Hormat kepada orang tua adalah mentaati orang tua, bukan itu saja gitu. Tapi bagaimana kita saling memaafkan, tetapi bagaimana orang tua juga minta maaf, bagaimana orang tua memaafkan juga. Ini kan kembali lagi ya, apalagi usia remaja adalah usia melihat bukan mendengarkan. Usia bahwa kenapa orang dewasa tuh ngomong doang, ah dia aja begitu. Nah, itu usia-usia remaja, terutama di usia kelas 5 SD sebenarnya yang sudah mulai muncul. Makanya usia kelas 5, kelas 6 itu sudah lebih tidak percaya sama orang dewasa. Dia lebih percaya sama temannya gitu dibandingkan percaya sama gurunya. Kalau kelas 3, kelas TK apalagi, kata ibu guru, kata mamahnya enggak benar, kata ibu guru benar, kata ibu guru atau ibu guru. Tapi kelas 5 sudah kata teman. Nah, ini fase-fase ini. Nah, jadi kalau sudah bermasalah, tiga hal yang tadi ya Kak, tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, baru melakukan ikhtiar-ikhtiar yang memang sesuai ilmu pastinya. Bertanya, kalau kita tidak paham, bertanya kepada ahlinya. Gitu kan?
0: Baik. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih nih penguatannya lagi Teh Neneng pada kesempatan ini. Ini luar biasa sekali, jadi banyak insight dan juga mudah-mudahan buat sahabat MG sama halnya ya begitu ya, terkait dengan bagaimana penanganan terhadap anak nih begitu ya, benar-benar harus deep. Kelihatannya kayak ribet banyak teori, tapi ketika praktik ya memang harus seperti itu insya Allah ya sahabat MK. Tapi kita akan sambung di segmen berikutnya, ternyata kita nantikan mungkin kita diskusi dengan pertanyaan sahabat MK di kesempatan ini. Jadi silahkan buat sahabat MK bisa sampaikan dan kirimkan pertanyaannya di 0811-224-1027. Kemudian sahabat MK, problematika umat ini tak hanya mengancam individu, tapi juga ketahanan keluarga, di mana dedikasi dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MK, Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908, dan juga follow YouTube dan Instagramnya di @AylaCareIndonesia. Kami akan kembali pastinya sahabat MK buat membersamai Anda, tetap bersama kami di Radio MK FM.
2: Sahabat MK, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka di hari Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
11: Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
12: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya yang di mana muji terjemahnya sahabat MK. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kami informasikan sahabat MK jadwal azan zuhur hari ini, edisi hari ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sahabat MK, waktu azan zuhur hari ini untuk daerah Kota Bandung dan sekitarnya insyaallah berkumandang di pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita dengan menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan insyaallah sahabat, kita akan sambung kembali kebersamaan pada siang hari ini untuk program Inspirasi Keluarga dengan tema kita anak bukanlah masalah, memahami, menemani, dan menguatkan. Silakan Anda boleh kirimkan pertanyaannya di 0811-224-1027. Dan juga untuk sahabat MK, tentunya problematika umat tak hanya mengancam individu, tapi juga tentang ketahanan keluarga, di mana dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayolah Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @ayolahindonesia. Di mana sahabat MK Ayolah Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga di YouTube dan juga Instagramnya di @ayolahcareindonesia. Insya Allah kita sambung kembali kebersamaan pada siang hari ini bersama dengan Teh Neneng ya, dengan sapaan sahabat MK yang sudah bergabung pada kebersamaan ini. Alhamdulillah di kesempatan ini sudah ada Umi Umar ya, yang ingin bergabung dan juga menyampaikan nih, bertanya bagaimana cara menghapus luka masa lalu pada anak, di mana anak merasa dipaksa untuk ke pesantren sedangkan anak ingin ke sekolah umum karena prestasinya sangat bagus. Sayang kalau ke pesantren meskipun sekarang sudah bisa kuliah walaupun di universitas swasta. Jadi anak terasa mimpinya terkubur karena kesalahan orang tua. Mangga Teh Neneng.
1: Baik, terima kasih dengan Umar. Yang pertama tadi anaknya yang tidak mau ya, Kak ya?
0: Ya, Kak. Ya, baik.
1: Anaknya dipaksa ke pesantren ya, gitu atau gimana?
0: Jadi anaknya ini sekolah pesantren dan itu kan paksaan dari orang tua gitu. Dan tapi ya, jadi sedangkan anaknya itu pingin ke sekolah umum karena mungkin ada perbedaan di mana anaknya punya prestasi sedangkan di pesantren nggak bisa gitu ya.
1: Baik, yang pertama Bunda, karena ini kan sudah berlalu, yang pertama adalah bagaimana menghapus lukanya. Pertama, ini saya yakin bahwa Bunda dan Ayah memutuskan itu tidak pernah punya niat buruk, itu satu. Pasti Ibu dan Ayah melakukan hal itu dulu, pasti karena niat baik dan tidak pernah terpikir sedikit pun untuk melukai hati anak. Jadi satu, Ibu walaupun ngerasa bahwa anak saya merasa menyalahkan saya, padahal bisa jadi hal ini pada kesalahannya bukan karena di pesantrennya, tetapi mungkin dulu proses komunikasinya sebenarnya. Terus bagaimana anak merasa terluka? Terus satu, diterima aja kalau dia merasa sakit, merasa sedih, itu diterima. Terus yang kedua, jangan menyalahkan diri gitu. Jangan, ini gara-gara ibu ya. Ibu minta maaf, ibu jelaskan aja bahwa dulu ibu, kenapa ibu khawatir. Sebenarnya dibutuhkan anak itu adalah menyampaikan, menjelaskan niatnya gitu. Nah, jadi kalau anaknya marah, dia kecewa, dia kesel, iya, tapi gara-gara ibu memaksa aku sehingga aku tidak mencapai hal ini gitu. Nah, ibu bilang, makasih nak, ibu minta maaf. Kalau memang keputusan ibu membuat kamu luka, kalau keputusan ibu membuat kamu marah, tapi yang jelas saat itu ibu tidak pernah mau memutus atau mengecewakan kamu, membuat kamu tidak mencapai cita-citamu. Saat itu yang ibu pikirkan adalah ibu berharap kamu memahami agama dulu sebelum melakukan banyak hal. Nah, kalaulah kamu pengen mencapai hal itu, bukankah setelah pesantren juga bisa melakukan hal itu? Mungkin setelah itu bisa dilakukan setelah pesantren gitu. Jadi kalau kalaupun memang anaknya lupa, dia marah, terima aja Bu, terima. Jadi kadang ada tiga hal ya. Yang tadi kan di judul itu adalah ada namanya memahami. Jadi apa yang sedang dirasakan anak dipahami dulu. Ada yang membuat dia kecewa, dia tidak nyaman, dipahami. Terus yang kedua, ditemani. Jadi menemani itu bukan berarti harus memberikan solusi. Bisa jadi yang tadi, iya aku marah, aku kesel, kenapa ibu paksa aku, nah gitu. Nah bisa jadi ibu cuma duduk, dia mendengarkan kekecewaan yang keluar dari tadi menemani. Yang ketiga adalah menguatkan. Nah ketika dia sudah mulai keluar rasa emosinya, rasa keselnya, baru dikuatkan. Baik, nah sekarang kamu sudah Allah takdirkan begini, Allah tahu niat baik mama, kamu kalau memang tetap ingin menjalankan niatmu, apa yang akan kita lakukan ke depan? Sebenarnya seperti itu, karena setiap orang pasti punya luka ya Bu, setiap orang pasti punya luka, tinggal bagaimana orang itu memaafkan, mengikhlas. Luar biasa buat anak ibu, salah satunya adalah terlepas dari apapun yang terjadi, itu adalah hal terbaik yang Allah berikan. Itu jadi takdir terbaik, insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tereneng kembali ya, ini mudah-mudahan tadi terjawab dari Umi Umar ya yang sudah bergabung. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti di Antapani. Assalamualaikum, Ustazah mau tanya bagaimana cara baik buat nyuruh cucu supaya sholat tepat waktu, terutama sholat subuh, karena tidurnya malam, suka main HP dulu gitu. Cucunya usia cucunya laki-laki, usia di kelas 2 SMP begitu.
1: Masya Allah, ini anak saya masalahnya.
0: Oh, seumuran berarti ini.
1: Iya, pertama Bu, memang anak-anak usia remaja, apalagi nih cucu ya, cucu mungkin memang yang harus hadir sebenarnya ibu bapak ya, karena kalau nenek
0: Bismillah,
1: nenek tanggung jawaban. Okay. Halo, ada kak?
0: Tadi sempat hilang suaranya.
1: Oke, okay. Baik, ada ya.
0: Sekarang sudah ada lagi, alhamdulillah.
1: Baik. Ya, yang pertama sebenarnya yang harus hadir mungkin ibu dan bapaknya, karena kalau nenek kan tidak ada kan? Halo?
0: Halo, ada teh.
1: Ada. Mm-mm. Karena nenek tidak dimintain pertanggungjawaban ya. Nah, tapi kalau memang terus bagaimana dengan nenek? Yang pertama harus dipahami adalah memang usia remaja itu terbiasa di malam, dia tidur di malam hari, sehingga kadang memang bangunnya menjadi terlambat bangun gitu. Terus bagaimana? Tapi itu memang kembali ke kebiasaan juga gitu. Kalau memang dari awal memang kembali usia SMP itu adalah usia komunikasi, usia ketegasan, usia di mana dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus dia lakukan gitu. Ini memang harus didiskusikan di sebelumnya gitu. Nah, sebentar. Nah, terus yang pertama contohnya, pasti yang pertama diberikan contoh oleh orang dewasa. Yang kedua, untuk anak usia SMP bisa buat jadwal. Nah, yang ketiga, gunakan pengingatnya. Kalau yang teteh lakukan nih sama anak teteh, dia teh selalu ngobrol gini, abang, kalau anak saya bukan main handphone, biasanya dia nonton TV, karena sampai sekarang belum boleh main handphone. Dia dikasih ruang nonton TV, abang boleh nonton TV, jam 10 sudah jam istirahat ya. Dia bilang, enggak mama, enggak apa-apa, aku sebentar lagi, katanya bilang gitu. Kenapa bang? Tapi nanti abang kalau lewat jam 10, otomatis abang akan kesiangan sholat subuh. Ini pas saya ngobrol, terus dia bilang, enggak kok, ya udah, enggak apa-apa. Kalau memang abang mau nonton, silahkan. Abang tidak istirahat jam 10, silahkan. Tapi kalau abi bangunkan jam 4:30, pas jam azan, tidak ada kata aku enggak mau bangun. Gimana? Iya. Nah ini bikin kesepakatan. Jadi ada aturan, ada kesepakatan, ada ketegasan. Nah ini yang, dan yang terakhir adalah konsisten. Jadi ada empat. Ada penjelasan dengan cara komunikasi, ada aturan, ada konsisten, Nah, nanti ada ketegasan. Jadi ada ketegasan dan ada konsisten. Jangan jangan ketika dia bilang, "Abang, itu udah sepakat ya. Kamu tidur jam sekian, kamu tidur jam 10 dan supaya kamu bangunnya pas azan." Dia bilang, "Iya, Mama." Nah, kalau kalau kalau kamu pas jam 10 nih saya dengar dia masih nonton. "Bang, belum tidur, Bang?" "Belum, Mama. Besok kamu dibangunkan susah, Bang." "Enggak, Ma." "Oh ya udah, terserah." Jadi pas sudah azan subuh saya bangunkan, "Bang, sudah azan, silakan ke masjid." Dia bilang, "Ya tapi enggak, kemarin tadi malam kita sudah sepakat. Mama bilang Abang tidur jam 10. Lewat jam 10 Mama enggak mau tahu, kan Abang harus bangun." Jadi itu ada tegas. Kalau usia SMP itu memang harus tegas. Ketika udah tegas enggak, silakan. Kamu silakan ke masjid. Dia susah dia itu. Nah, besoknya lagi diingatkan lagi. Jadi gimana? Kamu mau jam 10 besok? "Iya, iya, aku janji." "Janji ya?" "Iya." Dan itu pasti diulang-ulang dan pasti berkali-kali. Jangan harap setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, setelah kita kasih pemahaman, dia langsung paham dan dia langsung nurut. Enggak. Makanya pahalanya seorang ibu itu surga, karena tiap hari ngingetin itu belum tentu diturut. Kapan dia turut? Allah yang memberikan hidayah. Itu mungkin Kak Dewar kasih.
0: Masya Allah, baik, alhamdulillah. Tulurin saya ya, nenek. Terima kasih nih ya, penguatan dan juga jawabannya ya dari Bu Yanti nih ya tadi. Meskipun itu sebenarnya peran yang sebaiknya, yang seharusnya diambil oleh orang tua begitu ya. Dan betul. Ya ini sebagai
1: dan bagusnya remaja itu oleh ayah, Kak.
0: Oh, oleh
1: itu
0: ayah.
1: Beda banget. Teteh tuh ketika teteh yang bangunkan anak teteh tuh beda banget ketika ayahnya yang hadir. Itu sangat beda. Usia SMP adalah usia ayah.
0: Oke, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih Teh Neneng. Ini mau satu pertanyaan lagi mungkin boleh Teh Neneng?
1: Boleh, izin ya.
0: Mohon maaf nih, ini dari Ibu Dewi di Cimahi. Teh Neneng mau tanya nih, kalau misalnya sebagai orang tua saat mendampingi anak-anak remaja yang sekolahnya di sekolah umum gitu ya, swasta ataupun negeri, ini agar anak-anak bisa tetap tumbuh dan terjaga begitu ibadahnya atau ya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, itu bagaimana gitu? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua?
1: Baik, yang pertama pastinya doa ya Bu. Nah ini kita tidak bisa menyepelekan hal itu, karena doa ini adalah pedangnya umat muslim. Itu satu, karena kita tidak menunggu anak kita 24 jam, kita tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satu yang kita harapkan adalah Allah menjaga anak kita. Terus yang kedua adalah ketika bonding, kelekatan, dan kedekatan kita waktu kecilnya selesai, itu juga akan membantu. Nah, ketika dia sudah mulai di luar dengan di sekolah yang umum, kita ada sisi kekhawatiran. Nah, sebaik ketika kita sering ngobrol, sering diskusi, yang paling penting adalah ketika ibu melihat anak yang berbeda, jangan langsung menasehati, jangan langsung menghakimi, tapi pahami dulu yang tadi itu. Pahami dulu kuncinya, pahami, temani, baru kuatkan. Contoh, tiba-tiba anak ibu yang biasanya pakai rok, tiba-tiba dia pengen pakai celana gitu. Nah ibu jangan langsung panik dulu gitu, jangan langsung, "Astagfirullahaladzim kakak, kenapa kamu?" Nah itu jangan itu dulu gitu, jangan langsung, "Itu gak boleh, perempuan gak boleh," contoh ya gitu. Nah ibu tenang dulu, oke kenapa? Ibu temani dulu, pahami dulu apa ya, kenapa dia yang menyebabkan dia pengen pakai celana panjang ketat contohnya ya. Padahal kita sudah tahu selama ini dia biasa pakai rok, tiba-tiba pakai celana ketat, biasa pakai hijab, tiba-tiba dikuel-kuel. Nah, jangan langsung, "Adik, tahu enggak ini gini?" Jangan langsung itu. Mani dulu, pahami dulu, gali dulu sejauh mana. Nah, setelah itu oke, okay. Oh gitu ya, Kak. Setelah selesai dia ngungkapin, baru Bunda kasih temani dengan kasih pemahaman. "Dek, Allah tuh begini, perintahnya gini, manfaatnya ini, kalau ini begini, gini loh dek." Nah, berikutnya apakah kita membebaskan? Enggak, tetap. Jadi Bunda tidak mengizinkan, karena perintah Allah begini. Nanti kamu, nah nanti yang ngokohin siapa? Ayah. Ini dari Bunda, karena kalau Bunda biarkan adalah orang yang tempat bercerita, tempat mengadu, biarkan anak laki dan perempuan merasa bahwa orang yang selalu mendukung aku adalah ibunya. Tetapi urusan akidah, ketegasan ada di ayahnya. Tapi urusan adab, urusan akhlak, itu ada di ibunya. Kedekatan ada di ibunya. Makanya disinilah fungsinya ada qawam. Qawam itu adalah nanti, kenapa qawam ada di ayah? Karena nanti urusan akidah adalah urusan ayah. ayah yang akan bilang tidak. Nah, karena urusannya urusan akidah. Tapi kalau masih urusan-urusan adab, urusan akhlak, itu adalah urusan ibu gitu. Makanya kenapa ibu dan bapak harus hadir. Kenapa? Karena anak itu kan amanah untuk ibu dan bapak. Bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja, keduanya. Karena kelak akan ditanya sama Allah bagaimana menjaga anak, bagaimana, apakah anak ini sudah sesuai dengan harapan-harapan Allah. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teneneng penjelasannya, dan juga buat Ibu Dewi tadi yang sudah bertanya, sekaligus menutup kebersamaan pada siang hari ini. Mungkin Teneneng ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan nih pesan-pesannya buat orang tua, bagaimana penguatan dari tema kita penguatan tema kita siang hari ini begitu.
1: Baik, mungkin satu ya, jangan buru-buru memperbaiki perilaku anak sebelum kita memahami luka, kebutuhan, dan pesan di balik perilakunya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan demikian ini sahabat MK ya, kebersamaan bersama dengan Teh Neneng pada kesempatan ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan ilmunya manfaat sekali buat sahabat MK yang sudah kita simak. Kita doakan buat Teh Neneng sukses selalu dan juga dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Adapun sahabat MG yang sudah bergabung juga pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih nih, mohon izin ya dengan Pak Agus di Cicalengka nih, mohon izin belum sempat terjawab mungkin begitu ya pertanyaannya, mudah-mudahan di lain kesempatan ini ya bisa terjawab. Ada Kang Mahadi juga yang menyapa dengan pilihan pollingnya nomor 1 dan 2 di Inspirasi Keluarga ini, terima kasih. Lalu ada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih nih, mohon izin ya dengan Pak Agus di Cicalengka nih, mohon izin belum sempat terjawab mungkin begitu ya pertanyaannya, mudah-mudahan di lain kesempatan ini ya bisa terjawab. Ada Kang Mahadi juga yang menyapa dengan

0: oleh admin lagi, oleh tim kru gitu, setelah pas kebersamaan ini. Nanti mudah-mudahan bisa dialahkan. Tapi terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Dan di polling kita lihat yang sudah bergabung kali ini ada juga dengan di polling ada sahabat kita yang memilih soal tema kita ya. Ketika anak berubah menjadi pendiam, mudah marah, sudah diajak bicara nih, apa yang dilakukan oleh Anda selaku orang tua? Ini beberapa sudah bergabung ya. Paling banyak di nominannya nomor 2 nih, dengan mengajak bicara dari hati ke hati ya. Dari Ibu Utik di Jogja, Kang Mahadi, ada Pak Sandi di Banjaran, Kang Rehan di Ujung Berung juga ya, ikut menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan bersama di kesempatan ini. Dan juga sahabat MK dimanapun Anda berada, tentunya mengingat bahwasannya problematika umat ini tak hanya tentang mengancam individu, tapi juga tentang ketahanan keluarga. Sahabat MK, dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, dan juga berbagai tantangan akhir zaman ini menjadi perhatian bagi kita bersama, di mana Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update terbaik, update juga terkait dengan penyikapan strategis, diskusi dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram Ayla Indonesia. Sahabat MK, Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi pengaduan awal, silakan hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga YouTube dan Instagramnya di Ayla Care Indonesia. Dan sahabat MG dimanapun berada, insya Allah kita akan masuk ke segmen Murotal Pilihan yang akan hadir juga buat sahabat MG. Murotal pilihannya sudah kami siapkan untuk Anda, 3 pilihan murotal untuk sahabat MG pilih. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Mutaffifin, yang kedua di Quran Surat At-Takwir, dan di pilihan ketiga Quran Surat Al-A'la. Silakan pilihan murotalnya kirim di 0811-224-1027. Insyaallah kami nantikan pilihan murotal Anda selepas jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhan al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24.

Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kembali hadir sahabat MK di segmen terakhir kita pada malam hari ini, pada siang hari ini maksudnya ya. Masih belum move on nih sama waktu malam ya, astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah karena sudah seterang ini dan saatnya kita bacakan dan melihat atensi terbanyak untuk pilihan nomor totalnya. Dan dirasa sahabat MK kami undang kembali. Boleh silakan buat sahabat MK yang sedang menyimak kebersamaan ini memilih pilihan murotal yang kami sediakan. Yang pertama di pilihan Quran Surat Al-Mutaffifin. Yang di pilihan keduanya ada Quran Surat At-Taqwir. Dan pilihan ketiga Quran Surat Al-A'la. Sampaikan pilihan murotal Anda di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda dan kirimkan pilihan murotalnya. Boleh juga sahabat MK yang sudah tergabung di grup sahabat MK bisa langsung pilih murotal yang ingin dihadirkan pada siang hari ini. Oke, dan sahabat MK yang sudah bergabung kita akan sapa saja langsung dengan atensi yang sudah masuk pada kebersamaan ini. Ada Pak Dani di Ranca Bali ya. Alhamdulillah di kesempatan ini ikut menyimak pilih murotalnya nomor 1 ya. Alhamdulillah di pilihan Quran Surat Al-Mutaffifin. Lalu berikutnya ada Ibu Mariani di Yogyakarta. Alhamdulillah murotal pilihnya juga sama di Quran Surat Al-Mutaffifin pilihan nomor 1. Terima kasih. Ada Ummu Hafiz berikutnya di Cikalong ya. Cikalong Kulon ya, Cikalong Kulon Cianjur. Pilih murotalnya nomor 1 sama di Quran Surat Al-Mutaffifin. Terima kasih Ummu Hafid. Ada Ibu Dede di Padalarang, pilih murotalnya siang hari ini di nomor 1 juga, Quran Surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Lalu kita lihat di polling grup sahabat MQ. Wow ya, di pilihan pollingnya ini ada 4 suara. Di pilihan nomor 2 di Quran Surat At-Taqwir ya, ada 2 suara, dan Quran Surat A'la juga 2 suara ya. Ada Ibu Juwita di Jemindiraya, ada Kang Rehan di Ujung Berung, Pak Sandi di Banjaran, dan Ibu Utik di Yogyakarta. Alhamdulillah. Ya, dengan atensi ini berarti pilihan murotal terbanyaknya ada di Quran Surat Al-Mutaffifin ya, pilihan nomor 1. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini dan juga mengirimkan pilihan murotalnya ya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK, mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah hadir untuk membersamai siang Anda ini jadi ilmu yang manfaat dan dapat diamalkan pastinya, terus untuk keluarga ya, karena tema kita di inspirasi keluarga, dinamika keluarga ini yang dimana bisa kita amalkan untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Di penghujung kebersamaan, kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfala. Harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda mengakhiri kebersamaan siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-83 Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang, 36 ayat

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh, yang ketiga yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini, kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan salasah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, iya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tunnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhu wa raihanu wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ,
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ,
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ,
0: sungguh inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim,
0: maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Bismillahirrahmanirrahim,
0: dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Fa'ila

0: مَخْرَجًا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
0: ذلك

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: أُخْرَى.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.
0: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على.
1: Kanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: Laqat wabal amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di dalam sel tahanan banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi?
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun, ketemu kita, ke masjid kemanapun, yang positif berkeliaran.
3: Jabar Now edisi Kamis 24 September diantaranya mengenai sidak panas ombudsman di Lapas Cibinong temukan sel mewah berstandar apartemen. Puluhan jurnalis Cirebon gelar doa bersama untuk 8 korban kapal hilang di Gunung Anak Krakatau. Kemenkes geser strategi penanganan TBC, fokus pelacakan kontak erat dan terapi pencegahan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Inspeksi mendadak tim Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
4: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
1: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami sederhana saja, kalau memang tidak ada papan dibuka saja. Di dalam sel tahanan narapidana dan sebagainya itu banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10-an. Lebih. Karena dia terpisah.
4: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
5: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
1: Dan orangnya melompat ke dalam.
5: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
4: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
3: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
6: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
7: Bangunan yang kita pendirikan itu ada di lahan bangunan yang sebelumnya sudah kita berikan pengetahuan. Hal ini kita laksanakan kepada pihak dan dari 79 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
6: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
3: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
8: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
9: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta rilisan awalnya ya. Kalau untuk secondnya kira-kira masih belasan juta lah mas.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini digenjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
10: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
10: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
11: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
12: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
11: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
13: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Adiana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
15: Harsiada 2026. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
17: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
18: TNI makin profesional sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
15: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ dapat menyapa ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah sudah 15 menit ya, tepat lepas dari jam 1 siang di hari ini. Sebuah nasyid dari Foka Farabi, Ayo Semangat. Mudah-mudahan menambah semangat Anda di pertengahan hari untuk menjalankan segala amanah, aktivitas yang membutuhkan energi lagi ya, sahabat MQ, setelah rehat sejenak di tengah hari ini. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di kesempatan siang hari ini. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang azan dan asar nanti di jam 3 sore. Dengan beragam nasyid yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, juga informasi inspirasi menarik berkaitan dengan menyegarkan tubuh untuk memulihkan energi, sahabat MQ. Spesial untuk Anda ya, tematik kesehatan di siang hari ini, mengenali minuman yang baik untuk tubuh. Apakah Anda termasuk tipe yang rutin untuk mengonsumsi minuman tertentu, sahabat MQ? Atau barangkali sudah punya minuman atau jus favorit nih yang senantiasa setiap hari dikonsumsi? Silakan Anda juga bisa ikut bergabung ya, berbagi, menyampaikan atensi, semangat siang hari ini, ataupun juga inspirasinya untuk menyegarkan tubuh. Barangkali kalau yang sedang saum, nanti ketika buka puasa ya, sahabat MQ. Saum sunnah di hari Kamis ini, insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung kalau memulai hari ini, Anda ingin memperbaiki kebiasaan minum yang manakah kira-kira yang ingin dilakukan. Apakah lebih banyak mengonsumsi air bening, sahabat MQ? Air bening itu air putih maksudnya ya, masya Allah. Atau dengan mengurangi minuman manis kalau berkaitan dengan cairan. Mengurangi minuman kemasan barangkali menjadi ikhtiar Anda untuk mulai menyegarkan tubuh, memulihkan energi ya. Atau mulai juga kebiasaan membawa tumbler kemana-mana, sahabat MQ. Silahkan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan atensi ya, melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM. Disebutkan juga nama, usia, alamat, serta atensi Anda, kira-kira kebiasaan mengonsumsi cairan ini apa yang ingin diperbaiki. Apakah mengurangi minuman manis atau minuman kemasan ya, bawa tumbler kemana-mana, sahabat MQ. Dan kami juga siapkan untuk menambah keseruan kebersamaan kita siang hari ini sebuah teka-teki cerdas. Nah, sahabat MQ, ada satu minuman ya, satu minuman yang sederhana, yang tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Nah, teka-teki cerdasnya, minuman apakah itu? Silakan ya, Anda yang sudah tahu jawabannya, mungkin sudah terbayang sebuah minuman yang segar, yang tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi inspirasinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Baik Anda yang menyimak melalui jaringan frekuensi ataupun berbagai platform sosial media, silakan Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Karena kecanggihan teknologi ya, sekarang siaran MQ FM juga bisa disimak dari berbagai penjuru dunia, sahabat MQ. Tidak hanya di Bandung saja atau bahkan di Indonesia saja, tapi juga bisa disimak melalui jaringan-jaringan internet. Seperti Anda juga bisa menyimak kami melalui laman streaming radiojabar.id. Anda bisa pilih Radio MQ FM, sahabat MQ. Untuk menambah rasa syukur kita, sebuah nasyid dari Gradasi akan kami persembahkan juga untuk Anda. Kali ini berjudul Anugerah Yang Indah. Mudah-mudahan menemani ruang dengar kita sambil terus mengungkapkan rasa syukur yang tidak terkira atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Ini dia sebuah nasyid dari Gradasi. Anugerah.

0: Sobat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."

0: Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Sebiru hari ini dari Acoustic sahabat MK. Alhamdulillah sudah kita simak ya dalam kebersamaan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Mudah-mudahan ini juga menambah semangat kita untuk menikmati hari, semakin semangat untuk bisa menjalankan sisa hari ini. Karena sahabat MK, meskipun sudah di tengah hari, tubuh ini perlu juga energi ataupun cairan yang memulihkan kesegarannya. Nah, insya Allah dalam Inspirasi Siang kali ini masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Kita akan mengenali minuman yang baik untuk tubuh. Kalau Anda, seperti apa sahabat MK ikhtiarnya untuk bisa memperbaiki kebiasaan mengonsumsi cairan? Apakah Anda mulai ingin berikhtiar lebih banyak minum air putih atau bawa botol minum kemana-mana sendiri ini ya? Jadi tetap membawa tumbler sahabat MK. Atau kalau saya sahabat MK ya, sekarang beli sesuatu pasti memperhatikan label gula, ada berapa persen gula yang terkandung di dalamnya. Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi juga jawaban untuk teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-teki cerdasnya adalah berkaitan dengan satu minuman sederhana ini ya sahabat MK. Minuman ini tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan. Kira-kira minuman apakah itu? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Sambil saya coba sapa juga, ada yang sudah bergabung ya. Ada sahabat Monica Priliani, alhamdulillah ini bisa menyapa melalui sosial media juga. Menyimak dari Jerman katanya, alhamdulillah. Permadani taman surga, seindah hati kita. Masya Allah, lagu dari Acoustic sudah diputarkan ya sahabat Monica. Mudah-mudahan menambah semangatnya untuk bisa terus berjuang. Mudah-mudahan di sana juga dalam kondisi langit yang sebiru di Indonesia. Karena kalau di Gerlong ini cukup terik juga, alhamdulillah sahabat MK. Ya sarallah untuk segala aktivitasnya Anda yang juga sedang menyimak di kesempatan siang hari ini. Kita coba sapa juga ya, Masya Allah kali ini sudah banyak yang ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ini alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdas. Cairan yang jadi tebak-tebakan alias teka-teki cerdasnya ini air. Betul, 100 sahabat Mahadi ya untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Silakan Anda juga yang ingin ikut bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan kembali sahabat MK, kembali mengenal jenis-jenis minuman yang baik untuk tubuh kita. Karena sekarang ada banyak sekali ya, beragam jenis minuman yang terlihat menggiurkan. Mungkin kalau cuacanya terik, ini es-es ya sahabat MK. Yang kemudian kadang bikin batuk ya, astagfirullah. Jadi kalau kita bicara soal minuman yang menyegarkan badan, ini sebetulnya adalah jenis asupan cairan sahabat MK yang ternyata memiliki kemampuan untuk menghidrasi sekaligus memulihkan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nah, kalau kehilangan cairan melalui keringat atau aktivitas fisik harian, Anda yang mungkin aktivitasnya cukup berat secara fisik, ini seringkali menyebabkan adanya penurunan energi dan juga konsentrasi. Dan untuk mengatasi kondisi tersebut, tentu memilih jenis minuman yang tepat ini sangat krusial guna memastikan organ tubuh kita bisa berfungsi secara optimal. Karena sejatinya, kesegaran fisik itu tidak hanya didapatkan dari rasa dingin suatu minuman. Yang dingin-dingin belum tentu lebih segar, sahabat MK. Tapi juga dari apa yang terkandung nutrisi di dalamnya. Komponen seperti misalnya kalium, kemudian ada magnesium, dan berbagai vitamin, ini menjadi peran penting dalam proses metabolisme seluler tubuh kita. Indahnya baper madani. Tidak hanya cairan ya, asupan cairan lainnya yang cukup membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan juga memastikan distribusi nutrisi ke seluruh jaringan ini berlangsung tanpa hambatan. Ada jenis-jenis cairan ya sahabat MK yang bisa kita konsumsi. Misalnya beberapa minuman yang menyegarkan badan dengan kandungan isotonik alami yang cukup tinggi. Minuman jenis ini biasanya sangat direkomendasikan khususnya ketika Anda melakukan banyak aktivitas fisik berat atau berolahraga. Anda bisa memilih kalau jenis minuman isotonik ini seperti air kelapa muda, seger ya sahabat MK kalau siang-siang terik seperti sekarang. Karena air kelapa muda ini merupakan salah satu jenis cairan isotonik alami yang kaya akan kandungan kalium juga mineral esensial lainnya. Dan tentu karena ini cairan isotonik alami, dia cairannya juga lebih mudah untuk diserap oleh tubuh kita.
1: Walau kita kan terpisah.
0: Atau kalau Anda sulit menemukan air kelapa muda di daerah Anda, Anda juga bisa meracik sebuah kombinasi air bening dengan potongan buah, sahabat MK. Infused water ini juga menjadi sesuatu yang bisa Anda hadirkan untuk menambah kesegaran tubuh. Ini kombinasi air bening dengan seperti parutan ataupun potongan lemon, atau juga bisa dengan ditambah mentimun, sahabat MK. Ini ternyata memberikan tambahan nutrisi dan aroma yang meningkatkan selera minum Anda. Ada lagi jenis minuman lainnya, kombucha. Anda pernah mendengar minuman jenis ini, sahabat MK? Kombucha ini adalah jenis minuman hasil fermentasi teh yang menawarkan alternatif kalau Anda ingin minuman bersoda tapi yang lebih sehat. Nah, ini kombucha bisa dicoba juga. Karena kombucha memiliki kandungan probiotik untuk kesehatan pencernaan Anda. Anda kira-kira sudah pernah coba minuman isotonik yang mana? Silahkan Anda bisa berbagi juga pengalamannya, atau siang-siang ini kira-kira ingin minum apa, sahabat MK? Atau jangan-jangan lupa nih, belum minum ya ketika setelah makan siang atau setelah beraktivitas. Karena perlu diingat ya, meskipun kondisinya tidak haus, ini bukan berarti tubuh kita tidak membutuhkan cairan. Karena minum sedikit tapi sering itu lebih baik ketimbang tiba-tiba minum langsung banyak, sahabat MK. Biasanya akan kembung ya. Ini juga ada tata caranya yang biasanya kalau di segmen Bincang Kesehatan kita suka bahas juga di MK FM dalam segmen Bincang Kesehatan setiap hari Kamis, insya Allah, sahabat MK. Kalau di daerah Gerlong, ini yang paling banyak penjajah minuman itu salah satunya juga jus buah segar, sahabat MK. Ini menjadi salah satu minuman yang bisa menyegarkan badan. Jus buah atau mungkin jus sayuran segar ini menjadi sumber vitamin dan antioksidan yang baik juga untuk memulihkan stamina secara instan. Karena ada kandungan gula alami ya kalau dalam jus buah, yang mana memberikan lonjakan energi yang lebih stabil dibandingkan dengan gula tambahan pada minuman kemasan. Dan pemilihan jenis buah tertentu kalau tepat dengan kondisi Anda, ini juga akan sangat menentukan efektivitas dari kesegaran yang dirasakan. Anda mungkin termasuk yang suka dengan jus jeruk, sahabat MK. Nah, ini jeruk juga dikenal karena kandungan vitamin C yang tinggi untuk mendukung sistem imun. Sementara Anda mungkin juga pernah mencoba jus delima. Nah, ini juga ternyata cukup efektif untuk memberikan hidrasi tinggi. Tidak hanya delima, semangka juga ya. Ini termasuk jenis jus yang bisa memberikan hidrasi cukup tinggi, sahabat MK. Nampaknya kalau di sekitar Gerlong banyaknya jus buah sih. Belum saya temukan juga ya kalau jus sayuran. Tapi kalau Anda pernah mencoba ataupun suka meracik jenis minuman, sahabat MK, ini bisa dicoba juga untuk menambah kesegaran jenis jus sayuran. Dengan mencampurkan bayam, seledri, dan juga mentimun, ini ternyata juga sangat memberikan manfaat dan mempengaruhi proses pemulihan energi yang cukup signifikan. Karena kalau jus sayuran, ini ada kandungan klorofil dan mineral dalam sayuran hijau yang membantu memperbaiki sirkulasi oksigen dalam darah. Ada banyak ya ternyata, sahabat MK, jenis-jenis jus ataupun juga minuman isotonik yang kemudian bisa menambah kesegaran Anda di siang hari ini. Tidak hanya minuman yang dingin-dingin, Anda mungkin juga termasuk yang pencinta minuman herbal. Kalau saya memang lagi suka jamu juga ya, sahabat MK. Nah, ini ada juga jenis minuman herbal dan tradisional di Indonesia. Sekarang pamornya juga mulai naik nampaknya ya, minuman tradisional. Ini ternyata juga menjadi pilihan bagi masyarakat untuk bisa mengembalikan kebugaran tubuh setelah bekerja keras. Tanaman obat, Anda mungkin di rumah juga ada menanam jahe, kunyit. Ini kan memiliki sifat antiinflamasi yang tentu bisa meredakan rasa sakit dan nyeri ringan. Dan minuman herbal jenis ini ternyata bekerja secara efektif, sahabat MK, untuk memulihkan stamina dari dalam. Anda bisa kemudian membuat teh jahe atau teh mint. Ini membantu untuk menghangatkan tubuh kalau musimnya sedang musim hujan atau dingin ya. Ini bisa menghangatkan tubuh sekaligus memberikan efek relaksasi yang menghilangkan rasa lelah setelah beraktivitas. Kalau saya tadi pagi setelah siaran sudah minum kunyit asam juga nih sahabat MK ya, masya Allah. Karena minuman ini juga cukup menyegarkan ya, berperan juga dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan kulit. Jadi tidak hanya skincare sahabat MK yang berpengaruh pada kesehatan kulit kita, tapi ada juga kandungan-kandungan makanan ataupun minuman yang kita konsumsi ini ternyata berperan penting juga pada kesehatan kulit. Ada kunyit asam, ada juga sekarang sari kacang hijau. Ini tidak kalah penting sahabat MK. Kalau buat sarapan biasanya bubur kacang hijau ya. Nah ini kalau sari kacang hijau tentu menjadi sebuah minuman menarik juga untuk dicoba karena mengandung protein dan vitamin B kompleks yang merupakan sumber nutrisi penting untuk meningkatkan energi harian Anda. Kalau Anda kira-kira sukanya minuman jenis apa, sahabat MK? Kalau siang hari ini mau yang dingin-dingin atau mau yang hangat-hangat? Karena dalam tubuh kita ini memang ada jenis tipe-tipe tertentu ya kalau di kesehatan holistik. Anda silahkan bisa berbagi juga menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi salam silaturahmi di kesempatan siang hari ini atau bisa juga ikut menjawab teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan sebuah minuman. Minuman ini adalah minuman yang sangat sederhana, tidak mengandung gula sahabat MK, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Kira-kira minuman apakah itu sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut menjawab ya teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini. Kalau sahabat Hanif siang-siang enaknya ngopi katanya, masya Allah, es kopi ya sahabat Hanif ya. Masya Allah, ini biar cenghar lagi ya ketika kembali bekerja, masya Allah. Alhamdulillah, ini biasa anak muda zaman sekarang nampaknya ya sahabat MK. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Hanif sudah ikut berbagi inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Anda juga sahabat MK, kalau ingin memperbaiki kebiasaan minum atau mengonsumsi cairan, kira-kira sahabat MK ingin memulai dari hal apa terlebih dahulu? Apakah dengan memperbanyak minum air bening sahabat MK, atau dengan berikhtiar mengurangi minuman manis? Silakan Anda bisa ikut berbagi ya, ikhtiar terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga cairan tubuh tetap seimbang, tetap stabil. Kira-kira ikhtiarnya yang mana? Apakah mulai kebiasaan membawa botol minum sendiri? Jadi kalau sekarang di beberapa masjid sudah ada tempat pengisian air minum, sehingga lebih praktis juga ya, menghemat untuk membeli air mineral dalam kemasan sahabat MK. Silakan Anda bisa ikut berbagi menyampaikan atensinya di 0811-224-1027. Seperti kali ini kita sapa ada dari Cianjur, Umi Zikri menyapa. Kalau Umi Zikri menjawab teka-teki cerdasnya, minuman yang kemudian sangat bermanfaat untuk tubuh, tidak mengandung gula, tidak ada kalori, dan bisa menjaga tubuh dari dehidrasi. Jawaban dari Umi Zikri, betul, betul, betul. Dua kata ya sahabat MG. Indahnya berperman. Salam ukhuwah untuk semuanya dan juga keluarga spesial nih dari Umi Zikri di Cianjur masing-masing. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin. Allahumma amin. Doa yang sama untuk Umi Zikri beserta keluarga di Cianjur. Terima kasih sudah ikut berbagi, bergabung menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini Umi Zikri. Kemudian kita sambung dari Cilenyi, sudah menyapa juga ada Ibu Kiki Maryam ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Kalau kali ini jawaban Ibu Kiki Maryam itu satu kata, yakni madu. Madu juga termasuk minuman ya sahabat MK yang menyegarkan. Tapi jawaban Ibu Kiki Maryam tetot belum benar Ibu Kiki Maryam, karena kalau madu ini masih memiliki gula. Sedangkan teka-teki cerdasnya adalah sebuah minuman cairan yang tidak memiliki gula, juga tidak mengandung kalori, sahabat MK. Silakan boleh dicoba kembali Ibu Kiki Mariam. Terima kasih sudah mencoba untuk menjawab teka-teki cerdasnya. Salam dan doanya untuk suami spesial ya dari Ibu Kiki Mariam, kemudian anak-anak, menantu, cucu, untuk penyiar, kru dan semua pendengar radio MK FM. Doa terbaiknya senantiasa selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses dunia akhiratnya. Amin.

Dan Masya Allah dari Cilenyi kita menyambung kembali. Kali ini ada Ibu Dewi menyapa dari Cimahi. Halo Ibu Dewi, ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawabannya betul, betul, betul. Alhamdulillah. Cairan yang setiap hari pasti kita minum ya sahabat MK. Ini jawaban teka-teki cerdasnya. Terima kasih Ibu Dewi sudah ikut menyapa. Kalau Ibu Dewi ini sudah termasuk yang alhamdulillah rutin meminum air putih ya Ibu Dewi setiap hari. Cairannya tercukupi insya Allah ya. Terima kasih sudah menyapa Ibu Dewi dari Cimahi. Dan Anda sahabat MK yang juga masih ingin ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga inspirasinya di kesempatan siang hari ini, silahkan bisa sampaikan di 0811-224-1027. Kita akan sambung kembali kebersamaannya sambil menyimak akustik sebiru.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia.
5: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih setia bersama kami di 102,7 KMK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid ini request dari sahabat Raihan ya di ujung Berung, dari Sigma Senandung Uhuah. Sahabat MK, mudah-mudahan menjadi pengikat hati kita untuk bisa senantiasa saling mendoakan meskipun wajah tidak bertatap, hanya suara yang kemudian bisa terdengar di kesempatan siang hari ini ya. Menyapa, menemani ruang dengar Anda, mudah-mudahan atensi ataupun juga doa salam silaturahmi yang Anda sampaikan di siang hari ini menjadi penyemangat di antara kita untuk bisa terus berbuat baik, sahabat MK. Di Inspirasi Siang, kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung, menyampaikan atensi untuk kita sama-sama berbagi inspirasi. Kalau Anda ingin memperbaiki pola minum, sahabat MK, menjaga cairan tubuh agar tetap seimbang, kira-kira Anda akan mulai mengubah kebiasaan minumnya dari mana? Apakah mulai dari lebih banyak minum air putih, atau mengurangi minuman manis ya, mengurangi minuman dalam kemasan, atau mulai dengan lebih memperhatikan kandungan gula ketika membeli minuman instan, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya juga di kesempatan siang hari ini. Kali ini teka-teki cerdasnya berkaitan dengan suatu minuman yang sederhana, tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Kira-kira minuman apakah itu, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Ini biasanya pagi-pagi juga selalu dikonsumsi ya oleh kita. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di kesempatan siang hari ini. Seperti kali ini kita coba sapa juga, ada Kang Irfan Sugiri dari Halte Selatan menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Kang Irfan ini betul. Dua kata ya, sahabat MK, jawaban teka-teki cerdasnya. Dan tidak ketinggalan ya, dari Halte Selatan kita berlanjut di daerah Sersan Bajuri, masih tetangga nih dengan studio MKFM ya. Ada sahabat Cica ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Nah, kali ini menjawab dua jawaban dan salah satunya betul ya, sahabat Cica, masya Allah. Dan disebutkan salah satunya ini minuman favorit dan juga degan katanya ya. Tapi ditulisnya dawegan ya, mantap banget berarti ya. Alhamdulillah, favorit sekali ini dari sahabat Cica. Ini menjadi salah satu minuman isotonik juga ya, sahabat Cica, air kelapa muda alias degan, karena mengandung cairan elektrolit ya, mengandung zat elektrolit yang kemudian juga ada kaya akan kalium, juga mineral esensial yang mudah diserap oleh tubuh. Ini bagus kalau favoritnya ini ya, bukan sekedar ngopi atau matcha, sahabat MK ya, minuman zaman sekarang nih yang banyak dicari, apalagi boba, sahabat MK ya, masya Allah. Terima kasih sahabat Cica sudah berbagi inspirasinya ya terkait minuman favorit yang segar kalau dikonsumsi siang hari, apalagi saat cuaca terik ya. Alhamdulillah. Berlanjut dari Sersan Bajuri, kita menuju Padalarang, sahabat MK. Kali ini menyapa ada Kang Yudi di Padalarang, ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul. Masya Allah, terima kasih sudah ikut meramaikan Kang Yudi di Padalarang. Kalau Kang Yudi ini memperbaiki pola minum sehari-hari, yang paling ingin diikhtiarkan adalah mulai sering minum air bening yang bersih ya, agar tubuhnya bisa sehat selalu. Insya Allah, hatur nuhun Kang Yudi sudah berbagi inspirasi juga di kesempatan siang hari ini.
1: Semoga kita bersua di surga.
0: Tidak ketinggalan, kali ini kita sapa dari Gunung Letik, ada Kang Pian di Gunung Letik Ciparai, ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, alhamdulillah di siang hari ini, dan jawaban Kang Pian, betul. Teka-teki cerdasnya, sahabat MK, Anda yang baru bergabung, ini berkaitan dengan suatu minuman, minuman yang sangat sederhana, di mana minuman ataupun cairan ini tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Kira-kira minuman apakah itu? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat. Salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya untuk kita semuanya, sahabat MK. Kita jalani semua. Kalau tadi dari Gunung Letik, kita berlanjut menyapa ke Antapani. Sudah ada Ibu Yanti dengan jawaban teka-teki cerdasnya. Jawaban teka-teki cerdas Ibu Yanti ini juga betul. Masya Allah, 100. Dan kebiasaan yang ingin diikhtiarkan kalau Ibu Yanti ini banyak minum air putih, bawa tumbler juga kemanapun pergi, karena ikhtiarnya juga mengurangi minuman yang manis-manis. Masya Allah, ini menjaga kadar gula darah juga Ibu Yanti ya, insya Allah. Terima kasih sudah berbagi inspirasinya Ibu Yanti. Alhamdulillah, karena kalau bawa tumbler kemana-mana ini termasuk kita menjaga lingkungan, sahabat MK. Tidak kemudian menggunakan botol minum kemasan yang sekali pakai buang, karena bisa diisi berulang kali ya kalau tumbler. Ikhtiarnya kalau Ibu Yanti juga ini minum air bening tadi di sepertiga malam. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi inspirasi juga ya, supaya bangun tidur langsung segar, bisa ambil wudu, kemudian sholat sepertiga malam ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi inspirasinya di kesempatan siang hari ini. Dan karena sudah di jam 2, sahabat MK, tepat di jam 2, berarti kita akan simak terlebih dahulu laporan jurnal LPR SSNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Masyarakat diminta waspada dan tidak anggap remeh influenza. HJKB ke-216, Pusbandros dan TMB berlakukan tarif spesial. Polresta Bandung ungkap ratusan kasus narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus influenza A yang belakangan ramai disebut sebagai super flu. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta masyarakat tidak menganggap remeh gejala flu, terutama pada anak-anak. Kewaspadaan terhadap influenza perlu ditingkatkan bersama seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung, namun tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Menurutnya terdapat kasus dengan kondisi fatal di luar Kota Bandung, sehingga pemerintah Kota Bandung meminta fasilitas kesehatan kembali meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kasus influenza, meski penanganannya tidak disamakan dengan situasi pandemi COVID-19. Secara khusus, Farhan mengingatkan orang tua agar tidak memaksakan anak pergi ke sekolah ketika mulai mengalami gejala flu untuk mencegah penularan, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat berkumpulnya banyak anak. Selain menjaga kewaspadaan di fasilitas kesehatan, Farhan juga menyarankan masyarakat yang masih sehat untuk mempertimbangkan vaksinasi influenza.
1: Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa ya, bahkan kalau akan-akan ternyata itu melihat di rumah sakit beberapa memang sudah kita lakukan isolasi beberapa kasus ya di luar Kota Bandung itu bahkan fatalitasnya itu sudah terjadi, maka kami akan sangat waspada terhadap super flu ini bersama-sama dengan semua fasilitas kesehatan agar kembali menghidupkan kewaspadaan seperti kita menghadapi kewaspadaan COVID, tapi level rumah sakit ya, fasilitas kesehatan. Untuk level warga, apabila mengalami sakit flu, jangan anggap remeh. Kalau anak-anak mengalami flu, sebaiknya tidak sekolah dulu, pastikan ke dokter dulu.
0: Dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung atau HJKB ke-216, Dinas Perhubungan Kota Bandung memberlakukan tarif khusus bus Bandros dan Transmetro Bandung atau TMB sebesar Rp216 yang berlangsung selama 3 hari mulai 25 hingga 27 September 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha BULD Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ade Surya, mengatakan tarif khusus hanya berlaku melalui pembayaran non-tunai menggunakan kris. Menurutnya program tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Bandung, tapi juga wisatawan dari luar daerah yang berkunjung ke Kota Kembang.
2: Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H itu pada tanggal 25 itu beroperasi dari mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk Bandros. Dan untuk Bandros selanjutnya di tanggal 26-27 hari Sabtu dan Minggu itu tiga titik kami siapkan, jadi selain Alun-Alun, di Ponegoro dan di Braga.
0: Masyarakat dianggap sudah mampu membuat konten desiminasi program pemerintah. Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di sela-sela penilaian lomba video konten dalam program Akselerasi Kewilayahan Prakarsa Bandung Utama Tingkat Kota Bandung tahun 2026. Farhan mengatakan turut menilai 10 nominasi dari 151 RW yang ada di Kota Bandung, serta mengapresiasi karya warga yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai di atas rata-rata.
3: Konten video prakarsa dari 151 RW, tadi saya mendapatkan finalis dari 10 kelurahan, 10 RW. Keren-keren ya semuanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membuat konten warga teh udah hebat sekali. Pemanfaatan teknologi yang lebih mudah dikuasai sekarang menunjukkan kemampuan yang bisa dikatakan di atas rata-rata. Kita ingin melihat nanti sebagai sebuah karya diseminasi informasi melalui citizen journalism yang sangat baik.
0: Dari berbagai bencana yang sering terjadi, hanya gempa bumi yang belum bisa diprediksi kejadiannya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengatakan hingga saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kemungkinan gempa. Alat Early Warning System berfungsi mendeteksi kemungkinan gempa susulan. Oleh karena itu, menurut Didi, yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan mitigasi untuk memperkecil kemungkinan kerusakan dan korban orang.
4: Jadi salah satu yang belum bisa diprediksi itu adalah gempa. Kemudian early warning systemnya pun sama. Boleh bisa dipasang, tapi itu kan bunyi rambatannya lebih dulu rambat. Jadi kalaupun itu ada fungsinya adalah untuk gempa susulan. Mau gak mau, kita adalah dimitigasi struktur dan masstruktur. Artinya bangunan harus tahan gempa, dan lingkungan juga harus dalam tanda kutip mungkin stabilitas lereng harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas masyarakatnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan?
5: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Untuk memudahkan masyarakat yang akan mencari pekerjaan, pemerintah Jawa Barat telah membuat aplikasi Nyari Gawe, platform digital yang membantu menyediakan lowongan pekerjaan secara transparan dan aman. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aplikasi resmi dari pemerintah provinsi tersebut bertujuan menghilangkan praktik pungutan liar atau percaloan dalam rekrutmen kerja, serta memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di perusahaan terdekat. Gubernur juga meminta kepada para bupati dan wali kota bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk mencegah terjadinya praktik pungli dan percaloan tenaga kerja.
6: Dan banyak saya lihat jalan begini nyari lamarannya, ditambah ada percaloan tenaga kerja. Mohon Pak Wali, kita kerja sama. Tidak boleh ada percaloan tenaga kerja dimanapun. Ditindak. Bila perlu para bupati wali kotanya nanti kerja sama dengan polresnya masing-masing agar sampai Babin Kaptipas nanti memberantas percaloan tenaga kerja.
0: PT Bio Farma memperkuat riset dan pengembangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin impor. Sejumlah vaksin yang dikembangkan antara lain vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen. Direktur Utama Bio Farma Sadik Akasya mengatakan, vaksin kombinasi pentavalen dan heksavalen yang merupakan penggabungan 5 hingga 6 antigen dalam satu dosis ditujukan untuk menyederhanakan pemberian beberapa jenis vaksin. Sebagian kebutuhan vaksin kombinasi di Indonesia saat ini masih dipenuhi melalui produk impor. Bio Farma menargetkan vaksin hasil pengembangan tersebut mulai tersedia sekitar tahun 2027-2028 secara bertahap.
7: Bagaimana kita memadukan vaksin-vaksin dasar, ada 5 vaksin dasar. Salah satunya adalah difteri, pertussis, hepatitis B yang nanti akan dikombinasikan menjadi 5 vaksin dalam satu dosis. Itu kita sebut dengan vaksin kombinasi. Ada juga nanti ditambah polio yang sifatnya IPV, itu juga akan menjadikan 6. Nah, ini vaksin-vaksin kombinasi ini yang menjadi target utama kami ke depan dengan pertimbangan adalah kebutuhan negara, karena 5 kali suntik, 6 kali suntik dibandingkan dengan 1 kali suntik itu yang menambah efektivitas. Ibu-ibu membawa anaknya hanya cukup sekali ke rumah sakit, ke puskesmas untuk disuntikan 5 vaksin, 6 vaksin sudah tercover.
0: Sebanyak 105 kasus tindak pidana narkoba dan obat keras tertentu diungkap oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Bandung, serta menangkap 116 orang tersangka. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandung, Kompol Made Putra Yudhistira mengatakan, pengungkapan merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan jaringan peredaran narkotika serta obat-obatan ilegal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung. Made menjelaskan terdapat 2 kasus menonjol dalam pengungkapan tersebut. Pertama, penggerebekan rumah yang dijadikan tempat penyimpanan obat keras tertentu ilegal di Perum Buana Cicalengka dan pengungkapan peredaran sabu di Kampung Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Dalam melakukan aksinya, para tersangka menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan polisi, di antaranya menyimpan barang yang kemudian diinformasikan kepada pembeli, serta pemanfaatan jasa kurir dengan metode pembayaran tunai saat barang diterima atau COD.
8: Jumlah tersangka yang kita amankan, jumlah 116 orang, yang terdiri dari 113 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah BB yang kami amankan, yaitu sabu sebanyak 1.519,90 gram, sinti sebanyak 330,27 gram, ganja sebanyak 181,90 gram, ekstasi sebanyak 44 butir, dan obat keras tertentu berbagai macam merek sebanyak 1.072 butir.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sebuah nasyid bertajuk Kesejukanmu dari Justice Voice ini kembali mengantarkan Anda untuk menyimak dalam program Inspirasi Siang. Masih ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung juga perbincangan kita, sahabat MK, berkaitan dengan minuman yang menyegarkan di kesempatan siang hari ini ya. Anda juga silahkan bisa berbagi minuman favorit Anda kira-kira apa, sahabat MK. Siapa tahu jadi inspirasi juga ya, minuman yang menyegarkan tapi juga menyehatkan. Karena tidak hanya minuman dingin saja, sahabat MK, yang bersifat menyegarkan, tapi juga yang menyegarkan tubuh ini karena kandungan di dalamnya. Anda bisa ikut bergabung juga menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan suatu minuman sederhana yang tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Kira-kira minuman apakah itu, sahabat MK? Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya, kirimkan jawaban Anda ke 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan kali ini kita sambil menyapa Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Ngadiah dari Mekarsari. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya betul ya, Masya Allah. Salam satu rahminya untuk Bunda Sumarni, Bunda Tina di Desa Narawita, Cicalengka. Terima kasih Ibu Ngadiah dari Mekarsari ya, Alhamdulillah. Kalau Bunda Tina sama Bunda Sumarni juga menyimak, boleh nih kirim salam balik ya untuk Ibu Ngadiah di Mekarsari. Masya Allah, terima kasih Ibu Ngadiah sudah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dari Mekarsari kita berlanjut ke daerah Husen di sekitar bandara ya. Ada Pak Ajun juga menyapa di kesempatan kali ini menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban teka-teki cerdasnya betul juga ini, Masya Allah. Setiap hari soalnya diminum ya, sahabat MK. Favoritnya kalau Pak Ajun ini suka juga air kelapa muda, suka juga dengan cairan yang setiap hari diminum. Jawaban teka-teki cerdasnya ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Ajun dari daerah Bandara Husen Sastra Negara ini, Masya Allah. Kita menyambung kali ini menyapa dari daerah Sukagali, sahabat MK. Ada Ibu Yayah di Sukagali yang insya Allah juga ingin berikhtiar lebih banyak mengonsumsi air putih. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhtiarnya dilancarkan. Menjawab teka-teki cerdasnya juga, jawaban dari Ibu Yayah di Sukagali, betul, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa dari tetangganya nih, di sekitar studio MKFM di Gerlong. Ada Opah Tar di Pasar Gerlong ini, Opah ya, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa Opah. Kalau Opah nih berbagi inspirasi, biasanya mulai minum air itu bangun tidur, air putih hangat satu gelas besar, kemudian disambung dengan sholat malam. Masya Allah. Di TikTok MKFM juga menyapa ya, ada sahabat Rahmat Hidayat nih, air rebusan kelor juga ternyata dikonsumsi, Masya Allah. Ini manfaat juga ya, sahabat Rahmat. Terima kasih sudah berbagi inspirasi. Dan Opah Tar juga menjawab teka-teki cerdasnya, jawabannya betul. Kita sambung juga menyapa dari Cianjur, ada Mamah Ismi. Kali ini Mamah Ismi menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga 100, betul ya sahabat MK, ini tidak ada yang salah nampaknya. Oh tadi hanya keliru ya memaknai minuman ataupun cairan yang sehat menyegarkan tubuh, sahabat MK. Karena kalau tadi ada yang menjawab madu, tapi ternyata clue-nya tidak memiliki kandungan gula, sahabat MK. Tapi kalau madu kan ada kandungan gulanya, silahkan bisa dicoba lagi. Tidak ada kandungan gula, tidak memiliki kalori, dan rasanya hambar ya, sahabat MK. Ini rasa air biasa. Kira-kira minuman apakah yang dimaksud dalam teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini? Kita menyapa, melanjutkan kali ini dari Cilenyi. Ibu Kiki Mariam kembali bergabung. Ikhtiar terbaiknya untuk menyegarkan tubuh itu kebiasaan minuman lebih banyak minum air putih, mengurangi minuman manis,
mengurangi juga minuman kemasan ya, bawa tumbler minum sendiri ini kemana-mana, dan lebih memperhatikan label kandungan gula. Masya Allah, mudah-mudahan dilancarkan ikhtiarnya ya Ibu Kiki Maryam. Dan Ibu Aminah di Cipanas Puncak ikut menyapa. Kalau Ibu Aminah, jawaban teka-teki cerdasnya ini juga 100 Ibu Aminah. Alhamdulillah. Yang paling ingin diikhtiarkan adalah memperbanyak minum air putih ya. Alhamdulillah, insya Allah dilancarkan juga. Ada sahabat Maulana dari Bandung Timur. Alhamdulillah, kalau versi sahabat Maulana ini minuman yang menyegarkan adalah air kelapa muda yang langsung dipotong di tempat. Masya Allah, lebih segar lagi kalau dipetik juga ya sahabat Maulana ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Maulana sudah berbagi inspirasinya juga di kesempatan siang hari ini. Dari jawaban sahabat MK tadi diantaranya banyak ya ternyata yang seleranya sama, ya ini air kelapa muda, minuman isotonik yang mengandung banyak mineral, kalium. Sahabat IMK ini menjadi cairan isotonik alami yang bermanfaat juga tentunya kalau dikonsumsi sehari-hari. Terima kasih sahabat Maulana. Dan sebelum kami menyapa Anda kembali, kami akan hadirkan terlebih dahulu ada 5 pilihan nasyid sahabat MK untuk menemani ruang dengar Anda. Anda bisa ikut bergabung memilih 3 maksimal di antara 5 nasyid yang akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti 3 pilihan nasyid terbanyaknya akan kami hadirkan tanpa jeda di penghujung kebersamaan. Silahkan Anda bisa bersiap sahabat MK untuk memilih nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan nasyid ataupun juga jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Apa saja pilihan nasyidnya? Kita akan mulai masing-masing previewnya. Dimulai dari pilihan nasyid yang nomor 1, sahabat MK, kali ini dibawakan oleh Teddy Senada dengan tajuknya Wais Al-Qorni. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 1 ini, sahabat MK? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK untuk cuplikan di pilihan nasyid yang pertama dengan tajuk Wais Al-Qarni dari Teddy Senada. Sudah kita simak sedikit cuplikannya. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya silakan bisa langsung dipilih ataupun sampaikan pilihan Anda. 3 maksimal ya sahabat MK. Sambung di pilihan nasyid yang kedua, kali ini datang dari Haris Syafiq dengan tajuk nasyidnya Keimanan. Seperti apakah nasyid di pilihan yang kedua ini? Kita akan segera simak. Ini dia cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang kedua, keimanan dari Hari Syafiq sahabat MT, sudah kita simak bersama. Kita sambung kembali untuk nasyid yang ketiga, kali ini bertajuk Syama'il Muhammadiyah yang dibawakan oleh UNIC. Seperti apakah nasyid di pilihan yang nomor tiga ini? Berikut previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang ketiga dengan tajuk Syama'il Muhammadiyah dari UNIC, sahabat MK, sudah kita simak bersama juga. Kita sambung di pilihan nasyid yang nomor 4. Kali ini dibawakan oleh Duo Maison dengan judulnya Kembali. Kembali kemanakah yang dimaksud, sahabat MK? Kita akan segera simak cuplikannya berikut ini.

Dan itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang keempat dari duo Maison dengan judulnya Kembali. Sudah kita simak bersama. Dan masih ada satu pilihan nasyid yang terakhir, kali ini datang dari Alginat Sahabat MK dengan tajuk Muhasabah. Seperti apakah nasyid di pilihan terakhir nomor 5 ini? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang terakhir sahabat MK di nomor 5 muhasabah dari Alginat sudah kita hadirkan. Simak bersama cuplikannya. 5 nasyid pilihannya sudah kita simak semua ya. Silakan Anda bisa ikut memilih menyampaikan nasyid yang paling ingin Anda simak 3 di antaranya saja. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat serta 3 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Atau Anda juga masih ingin ikut bergabung menjawab teka-teki cerdas seperti minuman ya sahabat MK, ini teka-tekinya terkait dengan minuman sederhana yang tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Minuman apakah itu? Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat serta jawaban teka-teki cerdas juga pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini. Apakah di pilihan yang pertama dari Teddy Senada dengan tajuknya Uwais Al-Qarni, atau di pilihan nasyid yang nomor 2 dengan tajuk keimanan dibawakan oleh Haris Syafiq sahabat MK? Di pilihan nasyid ketiga ada UNIC dengan judulnya Syama'il Muhammadiyah. Disambung nomor 4 ada Duo Maisan dengan judulnya Kembali. Dan nasyid terakhir di nomor 5 dari Alginat dengan tajuk Muhasabah. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silakan Anda bisa langsung sampaikan di 0811-224-1027. Atau Anda bisa memilih melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Anda yang belum bergabung dan ingin ikut bergabung ke grup komunitas sahabat MK, silakan bisa langsung sampaikan ketertarikan Anda agar nanti bisa kami undang untuk bergabung di grup WhatsApp komunitas sahabat MK. Untuk menambah kesejukan kita di kesempatan siang hari ini, kita kembali simak sahabat MK sebuah nasyid dengan tajuk Kesejukanmu dari Justice Voice berikut ini.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

sebuah nasyid dari Hijaz Sahabat MK dengan tajuknya Penawar Racun Dunia. Ini menjadi pembuka kembali kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK. Masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dan saatnya kami kembali mengapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyid pilihannya di kesempatan siang hari ini. Ada 5 pilihan, sahabat MK, silakan Anda bisa ikut bergabung, memilih 3 di antaranya saja maksimal ya, karena nanti 3 terbanyak akan kami hadirkan lengkap tanpa jeda insya Allah di penghujung kebersamaan. Pilihan nasyid yang pertama datang dari Teddy Senada dengan judulnya Wais Al-Qarni. Kemudian di nasyid kedua ada tajuk keimanan dengan dibawakan Harisha Fix. Di nomor 3 dari UNIC dengan tajuknya Syama'il Muhammadiyah. Di pilihan nomor 4 ada Duo Maison dengan nasyid kembali. Dan pilihan terakhir nomor 5 Muhasabah dari Alginat menjadi pilihan penutup di kesempatan siang hari ini. Sampaikan pilihan Anda di 0811-224-1027. Seperti kali ini ada Ibu Rus di Garut yang sudah memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3 sambil menjawab teka-teki cerdasnya juga. Kalau jawaban Ibu Rus di Garut ternyata air kelapa muda. Masya Allah, tetot kurang tepat ya Ibu Rus di Garut. Karena kalau air kelapa muda itu masih ada kandungan gulanya, meskipun kayak akan kalium. Nah, teka-teki cerdasnya sahabat MK ini berkaitan dengan suatu cairan minuman sederhana yang tidak mengandung gula, tidak juga memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan mencegah dehidrasi. Kalau air kelapa ini masih ada kalorinya sebetulnya ya. Nah, terima kasih tapi sudah mencoba menjawab Ibu Rus di Garut. Selamat bertugas, kata Ibu Rus untuk semua yang ada di MKFM. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Salam juga dari Ibu Rus spesial untuk cucunya. Alhamdulillah, boleh disebutkan juga barangkali Ibu Rus namanya ya, supaya pas ketika mendengar ini terpanggil. Alhamdulillah, sehat selalu dan dimudahkan belajar di sekolah ya untuk cucu dari Ibu Rus di Garut. Terima kasih Ibu Rus sudah menyapa. Ini kalau Ibu Rus ingin ikhtiarnya lebih banyak minum air putih dan juga mengurangi minuman dalam kemasan, insya Allah dilancarkan Ibu Rus. Kemudian dari Cilenyi sahabat MK, kita sapa ada Ibu Kiki Maryam, memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 4, juga nomor 5 di kesempatan hari ini. Mencoba menjawab lagi teka-teki cerdasnya, minuman yang dimaksud kali ini adalah katanya. Ini kalau berarti jawaban Ibu Kiki Maryam betul ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah kembali mencoba ya dan memilih nasyidnya Ibu Kiki Maryam di Cilenyi. Berlanjut ke Mekarsari, Ibu Ngadiah menyapa kembali dengan pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 4 untuk siang hari ini. Terima kasih Ibu Ngadiah. Dari Mekarsari, kita bergeser ke Gunung Letik Ciparai, sahabat MK. Kang Pian sudah siap dengan pilihan nasyidnya di nomor 2, nomor 3, juga nomor 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, juga alumni SD Gadis. Spesial untuk Pak Yusuf, Pak Erwin, dan teman-teman. Tetap semangat dari Kang Pian di Gunung Letik Ciparai. Sukses selalu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, dalam kondisi sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Kang Pian di Gunung Letik sudah berbagi semangatnya di kesempatan siang hari ini. Masya Allah.

Berlanjut sahabat MK, kita sapa juga ada dari Tangerang. Kali ini menyapa Kang Hadianto Asmara ya. Alhamdulillah ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini jawaban teka-teki cerdasnya di level yang berbeda ternyata ya Kang Hadianto Asmara. Tapi jawabannya ini juga 100, alhamdulillah. Kalau Kang Hadianto ini ternyata berbagi juga inspirasi minuman favoritnya yang biasa diminum. Ini minuman perasan air lemon katanya, infused water ya ibaratnya ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi inspirasinya Kang Hadianto Asmara. Salam silaturahminya katanya buat keluarga di Bandung dan Magelang serta seluruh santri SSG semua angkatan, khususnya angkatan keempat. Masya Allah, angkatan pionir ya, hitungan yang keempat juga ya sahabat MK, alhamdulillah. Serta juga untuk jamaah Darut Tauhid, semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Hadianto Asmara. Dan pilihan nasyidnya disampaikan nomor 1, nomor 2, juga nomor 5 untuk siang hari ini. Alhamdulillah, kita berlanjut sahabat MK dari Tangerang menuju halte selatan. Kang Irfan Sugiri sudah kembali menyapa, pilihan nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Kali ini persembahannya untuk sahabat MK, penyiar, kru semuanya, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Kang Irfan Sugiri di halte selatan. Ibu Yanti di Antapani memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Sekali suara ombak menggami. Tidak ketinggalan dari Cibeber Cianjur ini ya, alhamdulillah. Ikut menyapa ada Ibu Syamsiah. Kalau nasyidnya dipilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Dan salam satu rahimnya untuk semua yang sedang mendengarkan. Semoga tambah-tambah kesolehannya, tambah-tambah segalanya ya, Masya Allah. Ini jawaban Ibu Syamsiah juga di level yang berbeda, tapi jawabannya betul ya. Alhamdulillah, 100 untuk Ibu Syamsiah dari Cibubur Cianjur. Jazakallah khair sudah bergabung Ibu Syamsiah. Ada yang masih ingin ikut berpartisipasi, silakan bisa sampaikan pilihan nasyidnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Silakan kami nantikan sambil kita sambung kembali simak nasyid dari Hijaz sahabat MK, penawar racun dunia berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri oleh Kak Susan dan juga Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya insya Allah pada hari Jumat 25 September 2026 pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7, Kaca Piring, Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan juga hadiah dengan total hingga Rp10 juta. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi 0857-1288-8469, 0857-1288-8469.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.
6: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
7: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 14:55 waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 14:55 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MQ, sholat dengan tepat pada waktunya.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK kembali menyapa ruang dengar Anda di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir penutup dalam rangkaian program Inspirasi Siang hari ini, masih ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa. Dan silakan Anda yang masih ingin bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya, silakan bisa Anda kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Pilihan nasyid di kesempatan siang menuju sore hari ini, di pilihan yang pertama dari Teddy Senada dengan tajuk Wais Al-Qorni, disambung dengan Haris Safix dengan tajuk Keimanan di nomor 2, nomor 3 ada UNIC Syama'il Muhammadiyah, nomor 4 Duo Maisen dengan judulnya Kembali, dan di nomor 5 ada Alginat Muhasabah. Yang manakah yang menjadi pilihan nasyid Anda di kesempatan sore hari ini? Silakan bisa pilih 3 di antaranya. Disampaikan di 0811-224-1027. Dan seperti kali ini kita sapa ada Ibu Parilah di GBA 3, menjawab teka-teki cerdasnya juga ya. Jawabannya betul-betul-betul, alhamdulillah. Nasyidnya dipilih nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan semua sahabat MKFM. Semoga kita semua diberikan kesehatan yang afiat dan keselamatan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Ini sudah sampai rumah kembali katanya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Mama Upi, Mama Agni ya, dari Sendangkerta kali ini. Mama Upi juga ini ya, memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, juga nomor 5. Dan ikut menjawab teka-teki cerdasnya, ini kurang tepat Mama Upi untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Karena kalau air kelapa itu masih mengandung gula dan ada sedikit kalori di dalamnya. Sedangkan untuk teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini, airnya tidak mengandung gula, tidak mengandung kalori, dan ini diperlukan dalam kegiatan sehari-hari untuk mencegah dehidrasi. Kemudian kita sapa kembali ya, dari Cianjur, ada Umi Zikri di CPM Cianjur. Untuk nasyidnya memilih di nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Dan ikhtiarnya ingin memperbanyak minum air putih juga ini ya, Masya Allah. Terakhir dari sahabat Mahadi, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3 juga. Kompak ya ternyata dengan atensi terakhir. Terima kasih sudah menyapa dari sahabat Mahadi. Kita lihat juga kalau dari polling MKFM yang sudah bergabung, di pilihan nomor 1 dan 2 ini bertambah 5 suara masing-masing. Kemudian di nomor 3 ada 4 suara, di nomor yang keempat ada 1 suara, dan di nomor 5 ada 3 suara.

Cukup ketat juga ternyata sahabat MQ persaingan pemilihan nasyid ya. Tapi sebelum kita umumkan, saya akan buka terlebih dahulu untuk jawaban teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Teka-tekinya tadi berkaitan dengan minuman sederhana yang tidak mengandung gula, tidak memiliki kalori, tapi sangat dibutuhkan tubuh. Tadi banyak yang menjawab air kelapa juga ternyata ya, karena tadi mungkin terkecoh dengan minuman favorit sahabat MQ yang paling sering disebutkan juga. Tapi untuk jawabannya sahabat MQ, ini adalah air putih, Masya Allah. Atau air bening juga ya istilahnya. Bahkan beberapa diantaranya ada yang menjawab air zam-zam, Masya Allah. Alhamdulillah ya, ini level yang berbeda kalau air zam-zam sahabat MQ. Tapi betul jawabannya, kayaknya termasuk air putih juga ya, air zam-zam, air mineral. Banyak juga yang menjawab seperti itu. Terima kasih sahabat MQ yang juga sudah menjawab teka-teki cerdasnya. Ini menambah wawasan kita ya, mudah-mudahan informasi yang dihadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan untuk nasyid pilihan terbanyak saatnya kami umumkan di pilihan nasyid yang paling banyak ini nomor 1, beda selisih 1 suara dengan nomor 2 nasyidnya. Dan akan saya pilihkan untuk nasyid yang ketiga di nomor 5 di pilihan nasyid yang paling banyak. Insyaallah nasyid dari Teddy Senada disusul Haris Syafiq dan juga Alginat menjadi penutup kebersamaan kita di siang hari ini. Dan sekarang saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا.
0: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
1: السابقات سبقا.
0: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
1: المدبرات أمرا.
0: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يوم ترجف الراجفة.
0: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
1: تتبعها الرادفة.
0: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
1: Qulubun yawma'idhin wajifah.
0: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
1: Absaruha khashi'ah.
0: Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
1: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: فَكَذَّبَ وَعَصَى.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: فَحَشَرَ فَنَادَى.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis samaa' banaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.

0: al-kubra.
1: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
0: Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a.
1: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
0: Waburrizatil jahimu liman yara.
1: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
0: Fa'amma man tagha.
1: Maka adapun orang yang melampaui batas.
0: Wa atharal hayatad dunya.
1: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
0: Fa innal jahima hiyal ma'wa.
1: Maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya.
0: Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
0: Fa innal jannata hiyal ma'wa.
1: Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya.
0: Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha.
1: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya?
0: Fima anta min dhikraha.
1: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
0: Ila rabbika muntahaha.
1: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
0: Innama anta munziru man yakhshaha.
1: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wallayli idza yaghsha.
0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang.
1: Wan-nahari idza tajalla.
0: Demi siang, apabila terang benderang.
1: Wa ma khalaqaz zakara wal unsa.
0: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
1: Inna sa'yakum lashatta.
0: Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
1: Fa'amma man a'ta wattaqa.
0: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
1: Wa saddaqa bil husna.
0: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga.
1: Fasanuyassiruhu lil yusra.
0: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
1: Wa amma man bakhila wastagna.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah.
1: Wa kadzdzaba bil husna.
0: Serta mendustakan pahala yang terbaik.
1: Fasanuyassiruhu lil usra.
0: Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila

0: dia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal huda.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
1: Wa inna lana lal akhirata wal ula.
0: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: Fa anzartukum naran talazza.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: La yaslaha illa al-ashqa.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
1: Alladzi kadzdzaba wa tawalla.
0: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: Wa sayujannabuha al-atqa.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
1: Alladzi yu'ti malahu yatazakka.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
1: Illa btira'a wajhi rabbihil a'la.
0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi.
1: Walasaufa yarda.
0: Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Wadduha.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggala.
1: Wallayli idza saja.
0: Dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu.
1: Walal akhiratu khairul laka minal ula.
0: Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasaufa yu'tika rabbuka fatarda.
0: Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu.
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yo, Ibro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin, Bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-27.
7: Ketika
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

ada daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

munafian what it's contributing mutakabbalan. Jadi masalah besar kita adalah kita kurang yakin kepada Allah. Kenapa kurang yakin? Karena kurang mengenal Allah. Kenapa kurang mengenal Allah? Karena kurang belajar tentang ilmu ma'rifatullah. Para nabi diutus oleh Allah, semuanya tugas utamanya adalah memperkenalkan tentang Allah, pencipta kita. Sebagian besar orang tidak kenal siapa Tuhannya. Orang Islam ada yang mengakui, yaitu dengan bersyahadat, ada yang mengimani, dan ada yang meyakini. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam dengan bersyahadat dan sudah memasuki wilayah yang Allah sukai, tetapi mulai akhlak membaik itu tergantung dari tingkat keimanan. Dan makin yakin kepada Allah, ada percaya, ada yakin. Seperti percaya, rezeki itu Allah yang membagikan. Ada yang yakin sekali, rezeki itu Allah yang mengatur. Beda. Yakin, ihsan, iman harus pakai Islam. Tingkatan keislaman bisa dilihat dari keimanan, dan puncaknya adalah ihsan. Jadi puncaknya itu antakbudalloh ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa'innahu yarok. Beribadah seakan melihat Allah, kalau tidak bisa lihat Allah, yakinlah Allah melihat dirinya. Zikir yang paling baik adalah senantiasa merasa dilihat Allah setiap saat. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, tahu persis bahwa semua yang ada adalah ciptaan Allah, semua yang ada adalah milik Allah, semua yang ada adalah dikuasai Allah sepenuhnya. Ini sudah menjadi nikmat besar kalau yakin begini. Misal tentang kejadian, tidak ada kejadian yang bisa terjadi sehalus apapun, sebesar apapun, tanpa izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Kalau Allah izinkan, pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak bisa diundurkan oleh siapapun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, Allah menghendaki sesuatu sampai kepada AA, akan sampai. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Apa yang Allah tidak kehendaki kepada AA, tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh dunia menginginkannya. Rezeki tidak akan tertukar. Apa yang Allah berikan kepada saya akan jumpa. Apa yang tidak Allah kehendaki rezeki sampai, tidak akan bisa sampai. Keyakinan inilah yang kalau sudah yakin semua terjadi dengan izin Allah, yakin pula bahwa semua yang terjadi itu pasti sudah diperhitungkan dengan maha cermat, ya, sangat cermat oleh Allah, sangat presisi, syarat dengan hikmah yang pasti baik, luar biasa baiknya. Di belakang yang tidak cocok menurut kita itu, Allah sudah menyiapkan kebaikan yang banyak. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang besar, curahan kasih sayang Allah, rahmat, ampunan, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk.
lewat musibah. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi rekan-rekan sekalian, tingkatan inilah sebetulnya harus kita kejar siang dan malam. Bagaimana kita menjadi orang yang yakin kepada Allah? Ya, tidak banyak orang yang bercita-cita menjadi ahlul yakin. Ada yang hidupnya ya seakan-akan Allah itu tidak ada aja, hanya sesekali aja, bahkan sedang sholat juga tidak ingat Allah. Ada yang sesekali ingat Allah, tapi banyak lupanya. Kalau ingat Allah on, lupa itu off, banyak gelapnya. Ada yang on off, kalau musibah on, kalau lagi senang off, ada. Yang bagus itu adalah on, off sesekali, segera on lagi. Inilah bahagia dan inilah tugas kita. Barusan pulang dari masjid, di Masjid Darut Tauhid di Perth ini, luar biasa itu, berbagai profesi. Ada profesor, ada dokter, ada pengacara, ada pejabat, ada pedagang, pengusaha. Terus pulang pergi ke masjid 5 kali. Subuh di sini sudah jam 4.30 kurang lebih, jam 4 kurang seperempat di Indonesia ya. Subuh datang, duhur datang, asar datang lagi, maghrib datang, isya datang, terus setiap hari pulang pergi begitu. Dan menggunakan mobil, sebagian besar mobil, dan bensin sudah mahal di sini, 30 ribu seliternya mereka gunakan untuk ke masjid. Berbagai profesi. Kenapa ini bisa begini? Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Kita diciptakan untuk ingat Allah. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. 5 kali sehari, asalnya 50 kali ya. Lalu dikorting oleh Allah, dimudahkan oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi 5 kali sehari, dan kalau berjamaah di masjid tentu berlipat-lipat kebaikannya. Sholat isya jamaah separuh malam dianggap sholat terus-menerus, sholat subuh berjamaah sepanjang malam. Kita diciptakan untuk on terus ingat Allah lewat sholat, itu yang terkuat cahayanya, lewat baca Quran, lewat berbagai doa, lewat berbagai zikir. Karena nilai kita adalah ketika zikrullah. Makin yakin kepada Allah, semua yang kita lihat ini ciptaan Allah. Zikrullah. Semakin yakin kepada Allah, semua yang kita dengar pasti ciptaan Allah. Zikrullah. Semua yang kita rasakan, sedih, kecewa, gembira, jengkel, marah, sakit, luka, perih, ha, itu pun dengan izin Allah, kembali ke Allah, jadi zikrullah. Jadi sebetulnya nilai diri kita adalah ketika zikrullah. Masalul ladhi yadkuru rabbahu walladhi la yadkuru rabbahu masalul mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan orang yang tidak zikrullah adalah perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Kita baru bernilai ketika zikrullah. Jangan risaukan tentang rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini. Ini Allah yang atur, percayalah. Semuanya milik Allah. Tidak suka, semuanya milik Allah. Terjadi dengan izin Allah. Yang menghargai, yang biasa aja, yang tidak menghargai, semua terjadi biiznillah. Naik jabatan, turun jabatan, semua Allah yang mengatur. Syariat buat kantor, hakikatnya Allah yang mengatur.
Semuanya untuk membuat kita zikrullah. Akan ada kesenangan, akan ada kesusahan, ada sehat, sakit, akan ada yang menghormati, ada juga yang memfitnah, ada kita masalahnya ringan, nanti ada masalahnya berat, sama. Semuanya goalnya adalah zikrullah, membuat kita ingat kepada Allah, memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan. Jadi masalah kita adalah kurang zikrullah. Itulah masalah kita satu-satunya dalam hidup ini. Kurang ingat Allah. Segala diingat, segala dipikirkan, segala dibahas. Padahal semuanya itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Ada tiada, terjadi tidak, hanya dengan izin Allah semata. Maka doa yang luar biasa pentingnya adalah Allahumma a'inna, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya agar selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan bisa memperbagus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga kita tidak salah memahami kewajiban kita yang utama. Kewajiban kita adalah ibadah. Ibadah itu adalah zikrullah. Semua ibadah adalah zikrullah karena niatnya untuk mengabdi kepada Allah, dan yang dilakukan cara-caranya, cara-cara yang dituntunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli zikrullah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu yang baik, sejenak marilah kita doakan guru kita yang sedang berjuang menyampaikan ilmu. Semoga senantiasa dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah, menjadi jalan sebanyak-banyaknya hamba Allah mengenal Allah Subhanahu wa taala ala hadinnya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, ilmu yang pertama kali harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah, agar kita tahu siapa yang menciptakan diri kita, siapa yang mengurus diri kita setiap saat, siapa yang memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Ujungnya apa? Bersyukur kepada Allah. Allah menciptakan kita, Allah mengurus kita, Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Tidak banyak yang kita minta kepada Allah, tapi Allah memberikan banyak kepada kita. Benar? Tadi habis sholat asar, doa kita sedikit, tapi yang Allah berikan kepada kita banyak. Tidak diminta pun dikasih oleh Allah. Sayangnya Allah kepada hambanya, sayangnya Allah kepada kita. Suatu saat Imam Ali karramallahu wajhahu

sahabat Ali karomallahu wajhah suatu saat didatangi oleh orang Majusi. Ini dijelaskan dalam kitab Kitabul Adabi ya, yang dinukil oleh Ibnu Qutaibah. Beliau menyampaikan tentang dialog antara Imam Ali dengan orang-orang Majusi. Beliau bertanya, ayyuhal afdalu ilmu amil amal? Kata orang Majusi, wahai Ali, ya Ali, lebih utama mana antara ilmu dengan harta? Faqala, maka Imam Ali menjawab, al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta. Limada? Kenapa? Yang pertama, kata Imam Ali, al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul Qarun wa Hamman wa Fir'aun. Kata Imam Ali, ilmu itu warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan dari Qarun, Haman, dan Fir'aun. Dengan ilmu, maka orang akan menjadi orang yang mulia. Dan tidak ada ceritanya orang yang memperebutkan ilmu. Tapi tidak sedikit orang yang memperebutkan harta, terutama sekali harta warisan. Ya kan, orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya dititipi ilmu yang banyak, misalkan gelarnya profesor. Tapi orang tuanya juga, profesor tersebut, punya harta yang banyak, ilmunya banyak, hartanya banyak. Yang diperebutkan apa? Ilmunya dan hartanya. Apakah anaknya kemudian juga ingin berlomba-lomba menjadi profesor seperti orang tuanya? Atau anaknya ini begitu urusan yang lainnya selesai, tiga hal, biaya pengurusan, hutang piutang, wasiat sudah ditunaikan, terakhirnya tinggal harta. Di situ ada ilmu, ada harta, tapi yang diperebutkan apanya? Hartanya. Tidak sedikit hubungan silaturahim jadi kurang harmonis, antara saudara tidak akur, bahkan dengan orang tua sendiri, karena masalah harta, masalah warisan. Nah, ilmu mirasul anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Kemudian yang kedua, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu akan menjagamu, sementara harta engkau akan disibukkan menjaga harta. Kebayang ya, kalau kita punya ilmu, maka kita akan dijaga oleh ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kalau kita punya harta, kita akan disibukkan dengan menjaga harta kita. Ya. Dulu ada sahabat kita, kalau ke masjid bawa sendal, sendalnya dirantai. Masih ingat ya? Tidak akan saya sebutkan namanya ya. Tapi ini luar biasa, menjaga. Mungkin untuk memudahkan, yang dirantai itu adalah sendal saya kan gitu. Dan tidak mungkin jalannya lompat-lompat karena dua sendal dijadikan satu kan gitu. Harta ya. Tapi kalau kita punya ilmu, luar biasa, menjaga. Mungkin untuk memudahkan, yang dirantai itu adalah sendal saya kan gitu. Dan tidak mungkin
jalannya lompat-lompat karena dua sendal dijadikan satu kan gitu.

desakan, nyari tempat parkir yang berbeda. Ya. Di ujung sana penuh, geser sana penuh. Hanya apa? Parkirnya di samping mobil, insya Allah ke samping mobil aman, kan gitu. Karena kalau kegores pasti mobilnya akan mikir, ya dia tidak akan gores motor saya. Kalau kita punya harta, kita akan disibukkan untuk menjaga harta kita. Malam hari bisa jadi tidur kurang nyenyak, gara-gara apa? Ya bisa jadi harta kita harus dijaga lebih maksimal. Semalaman tidur, gak nyenyak mikirin harta, mikirin kendaraan. Ketika handphone hilang, saat sholat kepikiran handphone tersebut, tapi saat kesempatan untuk mendapatkan ilmu hilang, kita tenang-tenang saja. Ya, padahal yang akan menjaga kita adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sahibul mal kasirul a'da'i wa sahibul ilmi kasirul asdiqa'i. Orang yang memiliki harta yang banyak itu biasanya banyak musuhnya. Kenapa? Banyak orang yang iri, dengki. Efek dari iri dan dengki tersebut berbagai hal dilakukan. Ya. Tapi kalau wasahibul ilmi kasirul asdiqa, orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan banyak temannya. Pemilik harta yang banyak biasanya banyak musuhnya karena iri, dengki, orang lain iri, dengki. Tapi kalau kita punya ilmu, justru akan banyak temannya. Jarang ada orang yang iri gara-gara kita punya ilmu, bisa baca Quran, bisa ngaji, hafal beberapa ayat ataupun mungkin juz. Jarang yang iri. Dan iri yang itu boleh. Kenapa? Motivasi kita untuk seperti dia belajar. Berikutnya, al-malu idza anfaqahu naqasa wal ilmu idza anfaqahu zada. Kata Imam Ali, harta idza anfaqahu naqasa, jika engkau belanjakan maka akan berkurang. Wal ilmu idza anfaqahu zada, tapi kalau ilmu ketika dibelanjakan, diajarkan, maka akan zada, akan bertambah. Tidak mungkin ada teman kita punya ilmu, bisa membaca Al-Quran, makharijul hurufnya baik, benar, datang 10 orang diajarin semuanya, 10 orang ini pulang, datang lagi 10 orang pingin diajari. Tidak mungkin Ustaz Jamal mengatakan, aduh mohon maaf, surat Al-Fatihah saya sudah habis, sudah saya ajarkan kepada 10 orang tadi, kamu sih datangnya telat. Enggak. Justru kemampuan membacanya, makharijul hurufnya itu semakin bertambah, bertambah dan terus bertambah, semakin meningkat ketika diajarkan. Tapi kalau kita punya uang 1 juta, datang 10 orang, masing-masing orang dikasih 100 ribu. Datang orang berikutnya, orang yang ke-11 juga minta, aduh mohon maaf, sudah habis, sudah saya bagikan ke 10 orang. Jadi kalau ilmu kita ajarkan, kita berikan, akan semakin bertambah. Tapi kalau harta, akan nakoso, akan habis. Kemudian yang kelima, sahibul mal yud'a bismil bakhil wa sahibul ilmi yud'a bismil karim. Orang yang memiliki harta dijuluki, dipanggil si bakhil, si koret. Ya. Tapi kalau sahibul ilmi, orang yang memiliki ilmu, yud'a bismil karim, dipanggil dengan panggilan yang mulia.

yang baik, yang kita hormati, gitu, yang kita muliakan. Itu tinjauannya adalah karena diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al malu yad'u bitulil muddati wal ilmu la yufta wala yad'u. Harta akan hilang jika lama tidak digunakan, ditimbun, dibelanjakan. Tapi kalau ilmu, dia akan merasa hilang, tidak akan rusak bila diajarkan kepada orang lain. Ya. Harta ya akan musnah, tapi ilmu tidak akan lenyap. Al-malu yuqassil qalbi wal ilmu yatubil qalbi. Harta membuat hati menjadi keras, koswah, ya. Sementara ilmu akan menjadikan hatinya menjadi lembut. Dengan harta biasanya karena sombong, dengan kesombongan tersebut hatinya menjadi keras, tapi kalau dengan ilmu hatinya akan menjadi lembut. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang baik, sahabat-sahabat sekalian, setiap kita pingin selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Jalan kita untuk selamat adalah al-ilmu secara syariat. Ya. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bukan sahlun, tapi sahala. Kalau sahlun itu mudah, tapi kalau sahala yusahilu, gitu. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwu sorofnya apa namanya? Muta'adi. Ya. Jadi, akan memudahkan jalan menuju surga. Sesungguhnya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang kita lakukan ini, kita sedang melakukan sesuatu yang menjadi jalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dengan thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu. Kemarin saya ngisi di PMK. Saya senang ngisi di PMK. Kenapa? Melihat Bapak Ibu, ayah bunda yang sudah sepuh-sepuh semangat sekali, ya. Semangat sekali belajar. Apalagi kita yang masih muda-muda harus lebih semangat daripada beliau, kan begitu. Kenapa beliau semangat? Karena tahu inilah jalan yang insya Allah membuat kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Nah, para ulama kemudian membagi 4 tingkatan dalam ilmu. Satu adalah rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Bingung ya. Rajulun yadri, orang tahu, wa yadri dan tahu, annahu yadri, bahwa dirinya adalah tahu. Dia tahu, ya. Orang itu tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Kita tahu bahwa diri kita tahu. Ya. Itu siapa yang yadri wa yadri annahu yadri adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mendakwahkan kepada orang lain. Dia tahu, beliau tahu bahwa ilmu yang Allah berikan kepada beliau nanti di akhirat pertanyaannya adalah berbeda dengan harta. Kalau ada harta, ya, ditanya kau dapatkan dari mana, engkau belanjakan kemana. Tapi kalau ilmu, yang ditanya adalah berapa banyak orang yang mengamalkan ilmu
yang diberikan. Nah, karena pertanyaan adalah berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu yang Allah titipkan, maka semangat untuk menyampaikan ilmunya tinggi. Kenapa? Tahu bahwa ilmu yang Allah berikan kepada saya nanti akan ditanya. Semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu, maka semakin banyak pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Maka sedekah jariyah, ya, amalan yang tidak pernah terputus, idza mata ibnu adam in qata'u 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Yang kedua tadi, ilmu yang diamalkan, ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Guru-guru kita, mungkin guru dulu ngaji, kalau di tempat saya dulu namanya pakai alip-alipan. Di Jawa kan pakai alip-alipan itu. Alip jabar A, jore I, U, A, I, U. Guru-guru kita sudah tidak ada. Tapi ilmu beliau sampai hari ini kita amalkan. Setiap kali kita mengamalkan ilmu, maka guru kita dapat pahalanya. Sekali kita membaca Al-Quran, guru yang mengajarkan Al-Quran kepada kita waktu itu dapat pahalanya. Itu disebut dengan jariyah ilmu. Nah, karena tahu tentang jariyah ilmu, maka rajulun yadri wa yadri annahu yadri, dia akan menyampaikan ilmunya supaya apa? Supaya walaupun nanti sudah dipanggil menghadap Allah, ilmunya akan bermanfaat, dan orang-orang yang seperti ini harus kita ikuti. Rajulun yang yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Dia tahu ilmunya tapi tidak menyadari bahwa dirinya tahu. Artinya apa? Tidak mau menyampaikan ilmunya, hanya untuk diamalkan diri sendiri. Apakah boleh? Boleh. Tetapi ibaratnya kita menanam pohon, buahnya itu tidak sebanyak ya yang pertama. Kalau yang pertama buahnya lebat, banyak orang yang mendapatkan manfaat. Tapi yang kedua, dirinya sendiri aja. Ketika nanti meninggal dunia, ya tidak akan mendapatkan jariah ilmu. Kenapa? Tidak menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ilmunya tidak disampaikan kepada orang lain. Makanya ini kan ladang amal. Kita masuk kelompok yang pertama tadi. Kita dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ilmu kita itu berkembang, dimanfaatkan juga oleh orang lain, ajarkan kepada orang lain. Yang kedua tadi, punya ilmu tapi untuk diamalkan diri sendiri, tidak disampaikan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ah, ini sudah semakin buruk lagi. Rajulun, seseorang, la yadri, yang tidak tahu, wa yadri, dan tahu bahwa dirinya, annahu la yadri, bahwa dirinya itu tidak tahu. Seseorang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Berarti orang yang seperti ini tidak akan mau belajar karena tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Merasa pinter saja, merasa benar saja. Ketika diingatkan kepada orang lain enggak mau menerima. Kenapa? Merasa benar. Padahal dia tidak benar. Dan tingkatan yang terakhirnya yang buruk adalah rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini yang disebut dengan, kata Imam Ghazali, termasuk jahil murakkab. Kata Imam Ghazali menyebutkan orang yang rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, itu termasuk jahil murakkab. Ya.
tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak ada upaya untuk tahu. Nah, kita mudah-mudahan masuk yang pertama ya tadi, rojulun yadri wa yadri annahu yadri, seorang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Artinya apa? Di situ ada ladang amal bagi kita untuk menyampaikan ilmu kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang baik, oleh karena itu, karena pentingnya ilmu, maka banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Rasul adalah surat Al-Alaq, Iqra. Bukan ta'allam. Sama-sama fi'il amr ya. Iqra, bacalah. Gerbangnya adalah baca. Baca itu bisa bilisan, bisa di bilaf. Di apa? Pikiran. Bilafkar. Membaca. Ketika terjadi bencana, misalkan saja, itu bacalah. Jadi kalimat bacalah itu tidak hanya membaca tulisan, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu harus kita baca. Ujungnya apa? Agar kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ya bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat Ali Imran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu tingkatan paling tinggi adalah tafakkur. Tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauliyah. Hadis yang muktabar ini hadisnya tidak masuk dalam kategori hadis sahih, tetapi banyak kemudian bisa dijadikan sebagai motivasi bagi kita. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Ini hadisnya bukan hadis sahih. Tapi kalau kemudian kita bisa mengamalkan menjadi amal yang luar biasa. Tafakkur sesaat itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah selama 60 tahun. Nah, kalimat ibadah selama 60 tahun itulah yang kemudian menjadi kontroversi. Di sana ada matan, dalam matan hadisnya rawinya dalam munqati, terputus. Kan salah satu ciri hadis dhaif adalah di antaranya adalah munqati, terputus. A harusnya dari B, B dari C, A dari C, lompat. Tidak dari B. Itu namanya munqati, terputus. Maka bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan firman Allah di surat Ali Imran tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil lil albab alladziina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini menguatkan ibadah yang disukai oleh Allah adalah tafakkur. Ya. Sehingga Rasul menyampaikan thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya. Fariidatun 'ala kulli muslimin. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim ya. Kemudian hadis yang lain tadi sudah disampaikan man salaka tariqan yaltamis fi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Sahlun itu gampang, tapi kalau sahala memudahkan. Jadi kalau kita melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu Allah, maka sesungguhnya kita sedang memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, meluangkan waktu untuk ikut kajian. Ya. Ada yang tadi setelah salat asar kemudian langsung pulang, ada ya alasan, pasti banyak ada alasannya, karena mau ternak teri, apa ternak teri, jemput anak, jemput istri
Ada yang buru-buru ingin pulang dan sebagainya. Tapi ketika kita mengambil keputusan, saya pulang setelah kajian ya Al-Hikam, dapat ilmu dari guru kita dan ustadz-ustadz yang lainnya. Karena bukan masalah siapa yang menyampaikan ilmunya, tetapi ilmu yang disampaikannya yang membuat kita semakin mengenal Allah. Dan yang lebih prinsip lagi adalah hadirnya di majelis ilmu. Tapi kan saya bisa menyimak di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Iya, betul. Tapi ketika kita hadir di majelis ilmu, nilainya berbeda. Perjalanan kita dicatat sebagai orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perjalanan kita menuju majelis ilmu itu menjadi jalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang jihad jalan Allah. Man kharaja li talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah, dari kantor, dari manapun li talabul ilmi dalam rangka menuntut ilmu Allah, fa huwa fi sabilillah, maka dicatat oleh Allah seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah. Hatta yarji'a, sampai pulang kembali ke rumah. Jadi kalau misalkan tadi teman-teman dari rumahnya masing-masing pagi ikhtiar melaksanakan kewajiban di Darut Tauhid, bekerja, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, perjalanannya dicatatnya itu dari mulai tadi pagi, bukan dari kantor ke sini, ya. Yang enggak enak yang orang DKM, ya. Orang DKM kan tinggal naik saja ke atas kan gitu. Jadi catat adalah kharaja minal bait, keluar dari rumah. Thalabul ilmi dalam rangka menuntut ilmu Allah, fa huwa fi sabilillah. Maka dicatat sebagai orang yang jihad di jalan Allah hatta yarji'a, seperti orang yang berjuang di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali. Hadisnya sahih, ini riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, termasuk sahih. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan, khususnya kajian-kajian yang dilaksanakan di Darut Tauhid, di masjid, kita ikuti, karena inilah sesungguhnya kita sedang menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Kita doa bersama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safiina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wal-khair. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbala. Duhai ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Hapus segala kesalahan kami ya Allah. Duhai ya Allah, bimbing kami, tuntun kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat,
Sakinahkan keluarga kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami. Solehkan putra-putri kami. Pertemukan jodoh yang terbaik bagi yang merindukannya, ya Allah. Berikanlah keturunan yang soleh-solehah bagi yang menantikannya, ya Allah. Duhai ya Allah, undang kami semua ke tanah suci-Mu, ya Allah. Jamu kami semua di tanah suci-Mu, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa sujud di Baitullah-Mu, ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihhatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Duhai ya Allah, sihatkan guru-guru kami, ya Allah. Mudahkan untuk menebarkan ilmu-Mu, ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk meneladani guru-guru kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Duhai ya Allah, golongan kami semua menjadi barisan pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Kumpulkan kami semua dengan barisan pejuang di jalan-Mu, ya Allah. Pertemukan kami dengan Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

karena masih diberi nikmat udara dingin. Sebelum kajian Al-Hikam dari teman-teman, ingin menyampaikan kembali hal yang perlu kita pahami sebaik-baiknya, bahwa penyebab orang rusak akhlaknya adalah kurang ketakwaannya. Karena orang bertakwa itu akhlaknya akan baik. Mengapa orang menjadi sulit sekali bertakwa dan sulit berakhlak baik serta sulit bahagia? Karena dua hal. Satu, lemah pemahaman agamanya. Jadi kalau orang tidak sungguh-sungguh mau belajar agama dengan baik niatnya dan sungguh-sungguh mempelajarinya untuk paham, akan sulit sekali memiliki ketakwaan. Siapapun di antara kita yang tidak pernah meluangkan waktu khusus untuk belajar terutama mengenal Allah, maka dia tidak bisa ma'rifatullah, mengenal Allah, maka dia tidak akan bagus tauhidnya, akan lemah keyakinannya kepada Allah, dan itu akan membuat sulit memiliki akhlak yang baik. Karena akhlak baik itu langsung berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha menatap, dia sulit berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha dekat, dia tidak memerlukan curhat ke sembarangan orang. Makin yakin Allah Maha mendengar, dia akan selalu menjaga kata-katanya. Makin yakin Allah mengetahui apa yang disaksikannya, dia akan menjaga apa yang dia lihat. Makin yakin Allah mengetahui segala kebutuhannya, dia tidak ribet dengan berkeluh kesah. Makin yakin Allah pemberi rezeki, dia tidak akan bersusah payah menghibah kepada makhluk tentang rezeki. Kesimpulannya, akhlak dengan tergantung pemahaman-pemahaman, tergantung syariatnya, semangat belajar agama. Lemah pemahaman agama tidak akan mengenal Rasulullah, dia tidak akan mengenal figur terbaik untuk ditiru. Akibatnya dia akan mencari figur lain yang salah untuk ditiru. Tidak belajar agama berarti tidak mengenal Quran dengan baik, tidak tahu panduan hidup yang paling akurat. Sehingga tidak usah heran, walaupun pintar, walaupun banyak ilmu dunia, tetap saja memiliki kesulitan berakhlakul karimah. Karena penyebab utamanya tidak menyengajakan untuk belajar mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Al-Quran, mengenal syariat Islam. Silakan tanya setiap hari punya waktu berapa menit, berapa jam untuk belajar dengan niat sungguh-sungguh ingin mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran, mengenal jalan hidup yang disukai Allah. Ini pertanyaan yang selalu harus ditanyakan pada diri. Dari 24 jam sehari, berapa banyak kita meluangkan waktu? Allah mengetahui ya, kita sibuk dan mengisi kesibukan kita dengan apa. Berapa banyak medsos yang kita baca, kita lihat. Berapa banyak waktu kita terbuang untuk hobi, kesukaan, mikir yang sia-sia. Padahal ilmu lah yang mengantarkan seseorang bisa memiliki keyakinan kepada Allah. Termasuk kesungguhan di dalam belajar ya, karena ada yang belajar itu hanya basa-basi, hanya karena perintah, terpaksa, dan ini tidak akan membuat paham. Ingat, ada tahu, ada paham. Tahu itu hanya dengan mendapat informasi, tapi paham adalah dengan bersungguh-sungguh belajar. Dan cirinya orang paham bisa menjelaskan, serta sudah sedikit lagi langkahnya menuju mampu mengamalkan. Tahu ke amal masih jauh. Jadi kalau ada di pesantren ini yang akhlaknya kurang baik, besar kemungkinannya imannya kurang, karena tidak mau belajar agama dengan sungguh-sungguh.
walaupun ada di pesantren, walaupun keluarga ustad, keluarga kiai, keluarga ulama, belum tentu akan memiliki iman yang kuat. Karena itu tergantung dari ilmu yang dipelajari dengan niat dan kesungguhan belajar. Yang kedua adalah lemah jiwanya. Satu, lemah paham agama. Yang kedua, lemah jiwanya. Artinya apa? Artinya mungkin tahu agama, mungkin belajar banyak karena ada di pesantren atau kuliah agama, tapi kalah oleh nafsunya. Malas, itu bagian dari nafsu. Malas mengamalkan ilmu. Sudah tahu ilmu, jaga wudu tidak mau. Sudah tahu ilmu,

di Darut Tauhid. Dia mendengar ceramah, dia ikut mutabaah harian, tapi tidak ada mujahadah untuk mengamalkan ilmu, tidak ada mujahadah mengendalikan nafsu, baik amarah, syahwat, kesenangan kepada duniawi, tetap tidak akan berbuah iman kuat. Seperti pengajian sekarang ini ya, kalau datang ke pengajian hanya karena absensi, karena takut, nah ini Allah tahu. Jadi urusan belajar dan mengamalkan itu sebetulnya bukan dengan yayasan, dengan pimpinan pesantren, bukan, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong digarisbawahi dua hal ini yang selalu harus ditanyakan, seberapa banyak kita meluangkan waktu, kesungguhan dan lurusnya niat untuk belajar paham agama, dan seberapa kuat kita bermujahadah mengendalikan hawa nafsu kita dalam mengamalkan ilmu, dalam mengendalikan hawa nafsu. Dua ini saja. Kalau tentang duniawi, tidak ada apa-apanya, gini-gini saja ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, karir, tetek bengek duniawi ini itu tidak menjadi sesuatu yang keren dalam pandangan Allah. Sampai dinyatakan Rasulullah, jikalau dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Tapi karena dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan saja kepada orang-orang yang durjana sekalipun gelar sepanjang-panjangnya dikasih duniawi ini. Tapi ya tidak ada apa-apanya, pangkat setinggi-tinggi duniawi kasih, harta sebanyak-banyaknya kasih, ya penjahat, zolimin, kafirin, munafikin, musyrikin, kasih saja. Karena tidak ada apa-apanya, tidak dibawa mati. Yang dibawa mati ya cuma dua saja, iman dan amal soleh, yang bisa mendatangkan rahmat Allah, dan rahmat Allah lah yang membuat kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih sahabatku sekalian, ini pengantar, rasa penting untuk diingatkan kembali, jangan sampai seakan-akan kesibukan dunia ini segala-galanya sehingga mengabaikan waktu kita untuk belajar dan mengabaikan waktu kita bermujahadah. Tenang saja dunia ini ya, tidak usah habis-habisan, karena datangnya juga Allah yang mendatangkan. Kalau Allah memberi akan datang, Allah tidak memberi tidak akan datang. Silakan dilanjutkan dengan kajian Al-Hikam. Insya Allah nanti malam A juga akan menemani.

0: Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Bagaimana kabarnya Anda di hari ini? Mudah-mudahan selepas kita menyimak bersama ya, sahabat MK, sajian ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, menjadi tentunya penguat langkah kita kembali serta juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK. Tentunya senang sekali rasanya sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di sore hari ini. Di hari Kamis ya, sahabat MK, di tanggal 24 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah akan membersamai sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Seperti biasa sahabat MK, dalam segmen Berita Dunia Islam akan dihadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih, nantinya 3 di antaranya dan 3 terbanyak yang Anda pilih, sahabat MK akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Lantas apa saja 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, akan kami hadirkan previewnya terlebih dahulu, sahabat MK. Dan saya pun tidak sendirian untuk menghadirkan previewnya, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilla. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga sehat, sahabat Bahri Alamsyah. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat dan juga kabar bahagia sahabat Linda untuk tentunya kembali membersamai sahabat MK. Dan kita akan hadirkan ya sahabat Linda 6 preview pilihan berita dunia Islam yang dapat dipilih nantinya oleh sahabat MK. Kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana sahabat MK, perang Gaza ubah persepsi publik Amerika terhadap Palestina.
1: Ya sahabat MK, adanya perang di Gaza disebut turut memengaruhi perubahan persepsi publik Amerika Serikat terhadap Zionis Israel dan juga Palestina. Perubahan tersebut sahabat MK terlihat dari adanya hasil sejumlah survei terbaru dari Data View Research Center.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama dapat Anda pilih. Bagi Anda yang tertarik nantinya untuk dihadirkan lengkap informasinya, dapat Anda sampaikan saja di pilihan berita yang pertama, yang dimana perang Gaza ubah persepsi publik Amerika terhadap Palestina. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Board of Peace siapkan 38 triliun rupiah untuk pemulihan Gaza.
1: Dewan Perdamaian alias Board of Peace, sahabat MK, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat berencana untuk mengajukan sebuah rancangan pemulihan Gaza senilai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat untuk periode 6 bulan. Rencana tersebut, sahabat MK, mencakup penyediaan tempat tinggal sementara, pembersihan puing, perbaikan rumah sakit, serta proyek ekonomi.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya untuk Anda di pilihan berita nomor yang kedua, Board of Peace siapkan 38 triliun rupiah untuk pemulihan Gaza. Lalu di pilihan berita nomor yang ketiga, sahabat MK, imam besar dunia akan berkumpul di Jakarta.
1: Imam-imam masjid dari berbagai negara, sahabat MK, akan berkumpul di Jakarta dalam konferensi Internasional Imam Besar Dunia alias IGIC 2026 yang digelar pada 25 hingga 28 September 2026. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, sahabat MK, Profesor Nasaruddin Umar menyatakan bahwa hingga saat ini telah terdapat sekitar 39 negara dengan 47 delegasi dari luar negeri tersebut.
0: Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih juga pilihan berita nomor ketiga, sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, yang dimana imam besar dunia akan berkumpul di Jakarta. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Majelis Ulama Indonesia dorong percepatan sertifikasi halal program MBG.
1: Ya sahabat MK, Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh mengapresiasi terkait adanya langkah perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang akan dilakukan oleh BGN alias Badan Gizi Nasional. Bersamaan dengan itu, beliau juga mendorong percepatan sertifikasi halal dari program MBG sebagai bagian dari penguatan kepercayaan publik dan juga kepatuhan terhadap regulasi.
0: Ya, itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat, yang dimana Majelis Ulama Indonesia atau MUI dorong percepatan sertifikasi halal program MBG. Lalu sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, Wakil Menteri Agama serukan perlindungan santri harga mati.
1: Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, sahabat MK, menegaskan terkait pentingnya perlindungan santri menyusul adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren dan juga termasuk menyikapi adanya pembebasan bersyarat terhadap pidana kasus tersebut, sahabat MK.
0: Nah, itu dia sahabat MK, bagi Anda yang tertarik juga untuk nantinya dihadirkan lengkap informasinya, dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kelima, yang dimana Wamenak serukan perlindungan santri harga mati. Dan di pilihan yang terakhir, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ke-6, pemerintah kawal wajib halal Oktober 2026.
1: Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga untuk mengawal implementasi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tersebut, sahabat MK, menegaskan bahwa implementasi JPH ini tidak dimaksudkan sebagai larangan maupun pembatasan perdagangan. Tetapi sebaliknya, kebijakan tersebut, sahabat MK, justru instrumen untuk memberikan perlindungan dan juga kenyamanan.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir sudah kami hadirkan juga, yang dimana pemerintah kawal wajib halal Oktober 2026. Silakan sahabat MK, dapat Anda pilih dari 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Anda dapat langsung sampaikan saja 3 di antaranya. Anda dapat langsung manfaatkan saja layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dan tidak lupa juga ya, sahabat MK dapat juga dilengkapkan dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Sudah kami hadirkan juga sahabat MK ke-6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Bagi Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK juga dapat dimanfaatkan ya sahabat MK, kemudahan yang dapat Anda pergunakan pilihan pollingnya dengan Anda langsung pilih saja 3 di antaranya. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK yang dapat Anda pilih. Di pilihan berita yang pertama, Perang Gaza ubah persepsi publik Amerika terhadap Palestina.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Bird Office siapkan sekitar 38 triliun rupiah untuk pemulihan Gaza.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang ketiga, Imam Besar Dunia akan berkumpul di Jakarta.
1: Adapun sahabat MK, MUI dorong percepatan sertifikasi halal program MBG, dapat Anda pilih pada pilihan nomor keempat.
0: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Wamenak serukan perlindungan santri harga mati.
1: Dan di pilihan nomor keenam, sahabat MK, pemerintah kawal wajib halal Oktober 2026.
0: Itu dia sahabat MK, silakan dapat Anda langsung sampaikan saja bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pilihan beritanya dan nantinya ingin dihadirkan lengkap informasinya, dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, sahabat MK, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya. Maka dari itu, tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, Checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Oh,
4: semua
3: iya,
4: masalah
3: iya.
4: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami memasuki termin yang kedua dalam segmen Berita Dunia Islam. Masih ada kesempatan bagi Anda sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan ataupun juga memilih 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan tadinya, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung, jangan khawatir, kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islamnya. Sahabat MK yang ingin bergabung menyampaikan ataupun juga memilih 3 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan tadinya, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung

0: Rupiah untuk pemulihan Gaza.
1: Di pilihan berita nomor yang ketiga, Imam Besar Dunia akan berkumpul di Jakarta.
0: Adapun sahabat MK, MUI dorong percepatan sertifikasi halal program MBG, dapat Anda pilih pada pilihan nomor 4.
1: Di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Wamenak serukan perlindungan santri harga mati.
0: Dan di pilihan nomor ke-6, pemerintah kawal wajib halal Oktober 2026.
1: Ya, itu dia sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda langsung ikut bergabung ya, ikut memilih, menyampaikan pilihannya di sore hari ini. Dapat Anda langsung sampaikan saja melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Selain itu juga kami mengajak Anda, sahabat MK yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, ikut juga menyampaikan pilihannya di polling yang sudah dihadirkan di kebersamaan kali ini. Sahabat MK, dapat Anda langsung sampaikan saja memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya. Baik sahabat MK, kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya. Kalau dari Ibu Juwita di sore hari ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Dan juga disampaikan untuk semuanya jaga kesehatan nih, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah mengawali di sore hari ini. Dan juga untuk Ibu Juwita, jangan lupa juga menjaga kesehatannya nih, Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung. Selanjutnya kita akan lanjutkan kembali menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihannya. Ada dari Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur. Kalau dari Umi Zikri menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3 nih, Masya Allah. Baik, terima kasih juga Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur ya, yang sudah juga bergabung di kebersamaan sore hari ini. Selanjutnya, ada dari Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Kombo 1, 2, 3 disampaikan oleh Ibu Yanti nih, Masya Allah. Baik. Terima kasih Ibu Yanti dari Antapani sudah juga bergabung. Kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Ibu Rus dari Garut. Menyampaikan kalau dari Ibu Rus menyampaikannya di pilihan nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Rus dari Garut sudah juga bergabung. Kita beralih dari Garut ke Padalarang. Ada sahabat Yudi menyampaikan juga pilihannya. Di sore hari ini sahabat Yudi memilih di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah juga bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali ya menyapa. Ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya spesial Hari Disleksia Sedunia dan Hari Tani Nasional disampaikan oleh sahabat Mahadi, yaitu menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung juga sudah bergabung ya, tentunya menyampaikan pilihannya. Kita beralih dari Cimenyan ke Banjaran. Ada Ibu Eis sudah juga bergabung. Menyampaikan pilihannya kalau dari Ibu Eis Tuti dari Banjaran di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Menyampaikan juga salam sehat untuk yang sedang bertugas dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Eis Tuti dari Banjaran dan juga mudah-mudahan doa yang sama juga untuk Ibu Eis Tuti dari Banjaran di sore hari ini. Kita sambung ya, sahabat MK menyapa kembali Anda. Sudah ada dari Ibu Dewi, 59 tahun dari Cimahi. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi sudah juga bergabung. Lalu kita juga sapa ada Ibu Anissa dari Parken nih, Masya Allah. Menyampaikan juga pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih Ibu Anissa dari Parken juga sudah bergabung. Lalu selanjutnya ada Ibu Ade dari Ranca Ekek. Menyampaikan kalau dari Ibu Ade memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah juga bergabung. Lalu selanjutnya ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. memilih

0: pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga sudah bergabung. Kita lanjutkan kembali, ada dari sahabat Ibu Endeh dari Tasikmalaya, dari Kampung Babakan Nagrak, Perum SGP, Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Purbaratu nih, Masya Allah. Lengkap sekali nih dari Ibu Endeh menyampaikan alamatnya. Baik, kalau dari Ibu Endeh singkat saja menyampaikan di nomor 5 saja di sore hari ini. Baik, terima kasih Ibu Endeh dari Tasikmalaya sudah bergabung juga di sore hari ini. Kita lanjutkan juga menyapa, ada dari sahabat Deni Rahmat di Kebon Gedang. Kalau sahabat Deni Rahmat memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Deni sudah juga bergabung. Kita lanjutkan kembali, ada dari Ibu Siti, usia 50 tahun dari Bale Endah, menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Siti dari Bale Endah sudah juga bergabung ya, tentunya di sore hari ini. Selanjutnya sudah juga bergabung menyampaikan pilihannya, ada dari Ibu Parilah di GBA 3. Kalau dari Ibu Parilah menyampaikan di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih juga Ibu Parilah di sore hari ini sudah bergabung. Lalu juga ada dari sahabat Elva Umar dari Rancamanyar menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Terima kasih sahabat Elva Umar. Selanjutnya ada dari Ibu Yeni dari Cililin menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4 dan 6 saja. Lalu dilengkapkan dengan menyampaikan salam silaturahim, semoga pendengar MK sehat selalu. Selamat menantikan buka puasa bagi yang berpuasa hari Kamis, puasa sunnah Kamis tentunya. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga yang di hari Kamis ini sedang berpuasa dilancarkan ya sahabat MK sampai waktu berbuka, dan juga Allah balas dengan pahala tentunya. Terima kasih dari Ibu Yeni dari Cililin sudah juga bergabung. Lalu dari Cililin kita beralih ke Cibaduyut Sayuran. Ada dari Ibu Nur Hasanah menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Nur Hasanah dari Cibaduyut nih, Masya Allah sudah juga bergabung ikut juga menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Baik, sahabat MK kita beralih ya dari WhatsApp MK FM ke SMS MK FM. Sudah juga ada yang bergabung di sore hari ini. Ada sahabat Arman Maulana ya. Sahabat Arman dari Cipanas menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Arman dari Cipanas Puncak ya, atau Cipanas saja nih, Masya Allah. Baik, mohon dikoreksi apabila salah, sahabat Arman menyampaikan di sore hari ini di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kita beralih juga saat ini sahabat MK melalui polling. Kita juga akan sapa dan juga kita akan cek ya, ada berapa suara yang sahabat MK pilih. Dan ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah ada 11 suara, di pilihan berita nomor yang kedua ada 12 suara, di pilihan berita nomor yang ketiga dan juga 4 ada 3 suara, di pilihan berita nomor yang kelima ada 10 suara, di pilihan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam ada 3 suara. Kita akan langsung sapa sahabat MK yang bergabung melalui polling di sore hari ini. Ada dari Ibu Utik dari Jogja, Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Ibu Herwati dari Cimahi, Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi dari Banjaran, lalu ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Ratno di Jalur Gaza atau di Markas Gaza nih, boleh juga disampaikan Pak Ratno. Terima kasih sudah bergabung melalui polling. Selanjutnya ada Umu Afifah Mulyani, sudah juga bergabung, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Nenek Salman dari Ujung Berung, sahabat Rehan Rahmadian juga sama dari Ujung Berung sudah bergabung melalui polling di kebersamaan sore hari ini. Lalu juga ada sahabat Padilla sudah juga memilih pilihan pollingnya. Terima kasih. Dan kita juga coba sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Andri Safitri ini, Masya Allah, baru saja bergabung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 4. lalu juga dilengkapkan oleh sahabat Andri Safitri. Semoga Gurunda Agim, sekeluarga dan juga para guru, narasumber, sahabat siar dan juga sahabat Linda, operator kru MKFM, Masya Allah, lengkap ya sahabat Andri dan juga sahabat MK semuanya. Sehat selalu dan juga selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih sahabat Andri Safitri sudah juga bergabung. Mudah-mudahan doa yang sama juga Allah kabulkan untuk sahabat Andri Safitri yang sudah ikut juga menyampaikan pilihan dan juga doa terbaiknya tentunya. Baik, dan terakhir ya sahabat MK kami sapa yang juga sudah menyampaikan pilihannya melalui WhatsApp MKFM, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, itu dia sahabat MK. Sudah kami sapa ya seluruhnya yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan kita akan rekap 3 terbanyak jatuh di nomor berapa saja. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada sahabat Linda Padilah. Dan ya sahabat Linda, 3 terbanyak jatuh di nomor berapa saja yang menjadi pilihan yang sudah dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan yang terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu Perang Gaza ubah persepsi publik Amerika terhadap Palestina. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, World of Peace siapkan 38 triliun rupiah untuk pemulihan Gaza. Dan berita terakhir ada di pilihan nomor kelima, Wakil Menteri Agama serukan perlindungan santri harga mati. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK 3 terbanyak yang sudah dipilih oleh Anda, jatuh di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Akan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Kamis 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, perang di Gaza disebut turut mempengaruhi perubahan persepsi publik Amerika Serikat terhadap Israel dan Palestina. Perubahan tersebut terlihat dalam hasil sejumlah survei terbaru. Melansir dari laman Mina News dan data Pew Research Center, pandangan warga Amerika terhadap rakyat Palestina cenderung stabil, sementara pandangan terhadap rakyat dan pemerintah Israel semakin negatif. Survei Pew yang melibatkan sekitar 12,574 orang dewasa Amerika pada Mei 2026 menunjukkan pandangan positif terhadap rakyat Palestina kini hampir setara dengan pandangan terhadap rakyat Israel. Di sisi lain, sahabat mayoritas publik Amerika masih memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah Israel, otoritas Palestina, dan Hamas. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan sikap publik Amerika dalam memandang pihak-pihak yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MQ. Board of Peace yang didukung Amerika Serikat menyiapkan rencana pemulihan Gaza senilai 2,45 miliar dolar Amerika. Program tersebut dirancang untuk dilaksanakan selama 6 bulan. Menyadur dari laman Ar-Rahmah, rencana tersebut mencakup 66 proyek yang meliputi perubahan sementara, pembersihan puing, perbaikan rumah sakit, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Rencana tersebut juga memuat program di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan layanan air dan listrik. World of Peace menyebutkan bahwa kerusakan fisik di Gaza diperkirakan mencapai 35,2 miliar dolar, sementara kebutuhan rekonstruksi jangka panjang diperkirakan jauh lebih besar. Namun, rencana pemulihan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan politik dan keamanan, termasuk terkait pelaksanaan rencana gencatan senjata dan kondisi di lapangan. Beralih ke berita terakhir, sahabat MQ, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menegaskan pentingnya perlindungan santri menyusul adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, termasuk menyikapi pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus tersebut. Melansir dari laman Kementerian Agama, Wakil Menteri Agama menyatakan bahwa pembebasan bersyarat merupakan bagian dari mekanisme hukum, namun perlindungan dan hak korban tetap harus menjadi perhatian. Menurut Wakil Menteri Agama, pesantren harus menjadi tempat yang aman bagi santri, baik secara fisik, psikologis, maupun dari segala bentuk kekerasan. Kemenag juga mendorong penguatan sistem pencegahan, mekanisme pengaduan, pengawasan, dan prosedur penanganan laporan di lingkungan pesantren. Wakil Menteri Agama menegaskan perlindungan santri merupakan tanggung jawab bersama agar pesantren benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat. Demikian Inspirasi Sore, Berita Dunia Islam, edisi Kamis 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.52 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah dihadirkan ya lengkap informasinya, pilihan terbanyak ataupun juga 3 pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 5 sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kami akan lengkapkan informasi berkaitan tentang MUI yang dorong percepatan sertifikasi halal program MBG sahabat MK. Sahabat MK, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG yang dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN. Bersamaan dengan itu, ia mendorong percepatan sertifikasi halal bagi program MBG sebagai bagian dari penguatan kepercayaan publik dan kepatuhan terhadap regulasi. Disampaikan sahabat MK, menurut Profesor Niam, BGN perlu memastikan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang mengelola program MBG segera memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pangan yang disediakan tidak hanya memenuhi aspek gizi dan keamanan, tetapi juga ketentuan kehalalan.
1: Disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK apresiasi atas langkah-langkah yang ditempuh Kepala BGN dalam perbaikan tata kelola program MBG, yaitu untuk membangun kepercayaan publik serta menjamin kepatuhan pada undang-undang yang perlu didorong akselerasi sertifikasi halal bagi MBG. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sahabat MK menyampaikan bahwa percepatan sertifikasi halal perlu didukung regulasi teknis dan sistem pengawasan yang kuat di tingkat BGN. Pada saat yang sama, sahabat MK, pengelola SPPG juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi halal di tingkat operasional.
0: Ya, disampaikan juga lebih lanjut sahabat MK ataupun juga ditegaskan oleh Profesor Niam, sertifikasi halal bukan semata persoalan kepatuhan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak konsumen dalam konteks MBG. Jaminan halal juga dapat memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program yang menyasar kelompok penerima manfaat secara luas. Ia menyampaikan sahabat MK, konsep pangan dalam Islam tidak berhenti pada aspek halal, tetapi juga harus memenuhi prinsip thayyib. Halal berkaitan dengan kehalalan bahan dan proses produksi, sedangkan thayyib mencakup kelayakan mutu dan keamanan pangan.
1: Oleh karenanya, sahabat MK, Profesor Nia menyampaikan agar standar halal dan thayyib ini diterapkan secara konsisten dalam seluruh rantai penyelenggaraan MBG. Karena menurutnya penerapan kedua prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pangan yang diterima masyarakat telah memenuhi jaminan kehalalan sekaligus keamanan.
0: Ya sahabat MK, karena itu Profesor Niam juga mendorong agar standar halal dan thayyib diterapkan secara konsisten dalam seluruh rantai penyelenggaraan MBG. Menurutnya penerapan kedua prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pangan yang diterima masyarakat memenuhi jaminan kehalalan sekaligus juga keamanan. Itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini. Berkaitan tentu tadi disampaikan berkaitan tentang MUI yang dorong percepatan sertifikasi halal program MBG, sahabat MK. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, baik yang menyampaikan melalui WhatsApp, SMS, dan juga melalui polling di grup komunitas sahabat MK, yang mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk senantiasa juga memperbaharui ya sahabat MK informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Selamat mempersiapkan ibadah sholat maghrib sahabat MK, tentunya kalau tadi di kota Bandung akan berkumandang azan maghrib di jam 17.52 menit waktu Indonesia Barat, yang tentunya dapat kita mempersiapkan lebih dini untuk mempersiapkan sholat di awal waktu sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di segmen berita dunia Islam, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Badilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat Angki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir, yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ata amrullahi fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
0: Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yushrikun.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

0: Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal khayla.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

0: Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.
1: وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ.
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

0: Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.
1: La jarama anna Allah ya'lamu

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa

membatasi keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Sahabat Temki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji bisa kembali membersamai sahabat semua dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Apa kabar sahabat MQ pada malam ini? Semoga senantiasa Allah menjaga kesehatan, melapangkan rezeki, memudahkan setiap urusan dan memenuhi hati kita dengan ketenangan serta keberkahan. Sahabat MQ dimanapun Anda berada, baik yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, masih dalam perjalanan maupun yang sedang menyelesaikan aktivitas, semoga Allah selalu menjaga setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu selepas maghrib adalah salah satu waktu terbaik untuk kembali akrab dengan Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan, dan setiap ilmu yang kita pelajari malam ini menjadi cahaya bagi hati kita, penyejuk jiwa, serta pemberat amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan tilawahnya, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 3. Sebagaimana biasanya, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. Silahkan sahabat MQ menyiapkan mushaf Al-Qurannya. Kita simak bersama dengan penuh perhatian. Setelah itu, insya Allah kita akan belajar tajwidnya sekaligus mempraktikan cara membacanya secara tartil. Saya ulangi, kita akan melanjutkan tilawahnya yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 3. Baik, kita akan baca, silakan disimak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithan.

Alhamdulillah, semoga ayat yang baru saja kita baca menjadi cahaya yang menerangi hati kita. Sekarang mari kita perhatikan bersama hukum tajwid yang terdapat pada ayat ini. Kita akan melihat letak mad, makhraj huruf, serta beberapa hukum bacaan lainnya. Insyaallah, bacaan Al-Quran kita semakin baik dari waktu ke waktu. Sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tanda yang dinamai tasydid. Nah, ini perlu diperhatikan. Tasydid itu kalau di huruf alfabetik, nah, itu sama seperti huruf W, kurang lebih seperti itu. Nah, ini perlu jelas. Yang menjadi istilahnya apa? Nabr. Dzurriyya, dzurriyya. Seperti di dalam surat Al-Fatihah, ada yang harus dinabarkan. Iya, iya. Itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau di dalam makharijul huruf ada yang disebut al-jawf, vokalnya harus jelas. Apa-apa yang menjadi tanda fathah, kasrah, dhammah, juga sukun dan tasydid, itu berkaitan dengan al-jawf, vokalnya

0: harus jelas, maksud bacaannya juga harus jelas. Kalau di dalam surat Al-Fatihah tadi, mungkin banyak sekalian yang membaca Iyyaka na'budu wa iyya, terdengar seperti mad, padahal bukan mad, itu adalah nabr, tanda tasydid. Iyya. Nah, kemudian berkaitan dengan Quran surat An-Nahl ayat 3, di sini ada dzurriyya. Dzurriyya. Ini hati-hati, tapi dzurriyya, riyya. Nabernya harus jelas. Dzurriyyata manha. Nah, di sini sahabat MG ketika mendengar atau melihat nun sukun, selain daripada nun sukun ada tanwin bertemu dengan ha, sebagaimana dalam makharijul huruf ha ini ada pada al-halqu. Makanya kita kalau kita lihat dalam hukumnya ini idhar halqi. Ada yang harus dijelaskan yaitu nun sukunnya atau tanwinnya ketika bertemu dengan huruf-huruf idhar. Yang berkaitan huruf-huruf idhar itu ada pada al-halqu yaitu tenggorokan. Apa saja selain daripada ha? Nah, kita coba saja dari awal atau yang kita ketahui adalah a yaitu hamzah, aha, kemudian aha, ha-nya ini berbeda lagi, dan a ini adalah ain bukan a, hamzah. Kemudian yang terakhir adalah gh dan kho. Semuanya itu ada 6 huruf. Maka yang menjadi titik tekan sahabat MQ berkaitan dengan bacaan ini tidak boleh ditahan atau disamarkan. Contoh, dzurriyyatan hamalna, tidak boleh. Karena ini jelas tadi yang diterangkan adalah idhar, maka nunnya dijelaskan saja. Man'a. Seperti itu. Man hamalna ma'an ma'anuh. Tadi ada tasydid, ini kekeliruan yang mohon maaf tidak disengaja, tapi kita koreksi bersama-sama bahwa bacanya itu ma'anuh seperti biasanya. Nah, nuh di sini kenapa harus dipanjangkan? Sebagaimana ada mad, kemudian ada huruf berharokat di waqaf. Nah, ini adalah bacaannya mad. Mad apa? Mad arid lis sukun. Bukan, kalau yang populer ya yang kita dengar itu di akhir-akhir ayat. Tapi tidak. Intinya ada mad, kemudian ada huruf berharokat yaitu waqaf, maka ini menjadi mad arid lis sukun. Dipanjangkan yang seperti biasa 4-5 harakat. Kemudian ada nun bertasydid, ini harus ditahan. Inna, 3 kali ketukan. Inna, jangan ragu. Kalau melihat nun bertasydid, selain daripada itu juga mim bertasydid, maka ditahan saja. Karena ini berkaitan dengan gunnah, yaitu dengungan. Gerungungan yang harus sempurna, maka harus ditahan. Selain daripada itu, innahu, nah di sini ada tanda yaitu domah terbalik. Nah, hu di sini adalah mad sama tapi bukan mad asli. Yang dijadikan sebagai hukum padanya itu adalah mad silah qasirah. Jadi dia itu harus silah. Harus silah, harus bersambung. Qasr, qasr itu bahasa Arabnya 2 harakat. Tawasud 4-5, tul 6 harakat. Nah, kalau kita sering dengar yang populer 2 harakat, 4-5 harakat. Ini bahasa Arab qasr. Qasr itu 2 harakat. Maka bacanya innahu. Nah, di sini juga nahunya harus wasal. Innahu kana. Nah, sebagaimana kana, di sini ada fata bertemu alif, diayunkan saja atau diketuk 2 kali. Abadan, abadan. Banyak yang menjelaskan berkaitan dengan qalqalah. Ada yang sukunnya di tengah. atau sukunnya di akhir. Kalau di tengah-tengah itu adalah sugro. Kalau di akhir itu adalah kubro. Nah, ada juga yang menerangkan seperti ini. Tanda qalqalah sugro adalah sukunnya asli. Sedangkan qalqalah kubro itu disukunkan. Contoh, qul huwallahu ahadun. Nah, disukunkan jadi ahad. Itu adalah kubro. Nah, tanda yang menjadi titik tekan bagi sahabat MG adalah sukunnya asli abe. Abe ini adalah sukun asli berkaitan dengan hukum qalqalah sugro. Kemudian abadan sya. Nah, ada tanwin di sini. Selain daripada tanwin ada nun bertemu dengan shin. Apa? Yaitu berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa huruf ikhfa itu ketika dia itu ada apa, sebelumnya ada tanwin, ada nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, maka tanwin dan nunnya disamarkan. Abad, ab, mohon maaf, abadasya, adasyakura. Itu adalah ikhfa, dasya, nah seperti itu. Kemudian ku, nah ini jelas, ada apa? Ada dhamma bertemu waw sukun, ada mad asli atau mad tabi'i, sama saja. Dan syakura ini adalah mad iwad. Tanwin di waqaf tidak disukunkan. Selain daripada tanwin fathah, itu disukunkan. Tapi kalau tanwin fathah di waqaf, itu tidak disukunkan. Kalau yang lainnya, disukunkan. Maka tidak boleh jadi syakur, syakur. Tidak boleh. Tapi syakura. Nah, seperti itu. Di ayun sama dibaca dua harakat. Baik, sahabat MQ, sebentar lagi kita akan membuka sesi interaktif. Bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya, silakan langsung saja. Jangan ragu untuk bergabung. Tidak perlu menunggu bacaan terasa sempurna, karena kita semua sedang belajar. Silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027. Saya ulangi, silakan kirimkan pesan melalui WhatsApp MKFM di 0811-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tetap bersama kami dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ yang masih setia bersama kami. Kita langsung saja, sudah ada yang bergabung. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Wiwin, usia 60 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Haturnuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Wiwin Setiawanti Banjaran. Masya Allah, terima kasih Ibu. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 59 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Sadaqallahul 'adzim. Hatur nuhun Ustaz, diantos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Ibu Ida di Pangalengan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mohon koreksinya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Kiki Maryam Cilenyi, insya Allah kita akan koreksi masing-masing. Baik, kita langsung saja berikutnya dengan siapa di mana?

0: sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zurriyata man hamana ma'anu innahu kana abadan syakura. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Eja ya. Baik, Ibu Eja dari Sumedang. Alhamdulillah, baik Ibu, kita akan koreksi bacaannya satu persatu. Mulai dari Ibu Wiwin dari Banjaran. Masya Allah, Banjaran, saya pun juga dari Banjaran Muara. Baik, Ibu Wiwin Setiawati ya, mohon maaf, Setiawati. Ah, ini hanya satu Bu. Hanya satu, yaitu pada Zurriya Ariya. Nah, ini sering terjadi ketika ya bertasydid itu terasa jadi mad tabii, seperti di surat Al-Fatihah tadi yang saya jelaskan. Iyyaka na'budu wa iyya. Sedangkan tasydid bisa kita pahami apa? Abba, ayya, iyya, atau Zurriya, riya, riya. Ah, itu ada nabarnya. Itu terasa tasydidnya. Masya Allah, Ibu Wiwin, jangan berkecil hati, tetap semangat. Hanya itu saja. Satu, yaitu berkaitan dengan zurriyata. Hanya itu saja. Ya, jangan ditahan terlalu lama. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Zurriyata, jadi seperti mad tapi tidak ditahan, dihentakan sebentar. Riya, ah, seperti itu. Kalau ditahan terlalu lama jadi terasa mad. Itu barangkali Ibu Win. Dan selanjutnya lancar, alhamdulillah. Baik, kemudian selanjutnya ada Ibu Ida Pangalengan. Masya Allah, dekat ya, Pangalengan. Pangalengan, Masya Allah, dari Banjaran ke Pangalengan. Saudara, barangkali ini Ibu Ida dengan Ibu Wiwin. Baik, alhamdulillah Ibu Ida sudah bagus, Masya Allah, tidak ada koreksi. Ini langsung saja secara konkret ya, apa yang dibacakan. Masya Allah, tapi alhamdulillah Ibu Ida semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada Ibu Ida. Baik, kemudian langsung saja ke pada Ibu Kiki Mariam Cileunyi. Wah, Masya Allah, Ibu Kiki Mariam Cileunyi, alhamdulillah bacanya sudah amat bagus, tapi ada yang kurang pas. Dari mana? Abadan, abadasa. Ah, tapi harus seperti mengusir apa? Kucing ya. Shh, ah, itu. Sha, sha. Dan ketika a'udz pun sama, himinasya, bukan himi, bukan himi, tapi minasya, bukan minasa. Ah, ini pun juga sama, abadasya, hanya bacaan sa saja. Kenapa kita harus seperti atau mengupayakan seperti itu? Bisa jadi hal-hal yang seperti biasa ini jadi terbiasa, bahkan bisa merubah makna. Seperti kul, katakanlah, tapi kalau kul, makanlah. Nah, bahaya kan. Baik, alhamdulillah itu saja Ibu Kiki, koreksinya kurang samar. Itu ya. Atau bisa jadi angnya itu abadasya, seperti itu. Baik, itu saja Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi. Dan yang terakhir ada Ibu Eja. Masya Allah, Ibu Eja dari Sumedang. tidak ada koreksi Ibu Eja. Masya Allah Ibu Eja, tetap semangat meskipun bacaannya sudah bagus. Jangan hentikan bacaan Al-Quran itu sepanjang hayat, meskipun sudah bisa, teruskan sampai titik penghabisan ya, selama ada umurnya. Baik, Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga sahabat MQ, sekian koreksi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik sahabat MQ, masih ada kesempatan pada sesi terakhir. Silakan bagi sahabat MQ yang ingin membacakan tilawahnya dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp MQFM di 011-2241-027 dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
2: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
1: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
5: Ayo.
4: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
5: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: Sahabat MG, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktunya sudah masuk Isya, jadi tidak ada pengiriman tilawah. Barangkali ada sedikit informasi bagi sahabat MK yang ingin mau belajar Al-Qur'an setelah program ini berakhir. Sobat Ngaji menghadirkan kelas tahsin Al-Qur'an gratis secara online. Belajarnya insya Allah mudah diikuti, terbuka untuk semua kalangan dan dibimbing oleh para asatid yang insya Allah menyenangkan. Insya Allah untuk informasi jadwal materi serta cara bergabung silahkan kunjungi kanal YouTube, Instagram dan TikTok Sobat Ngaji. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian untuk hari ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang telah setia menyimak, juga kepada ibu-ibu yang telah bergabung, berpartisipasi membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Insyaallah kita akan kembali berjumpa pada pekan mendatang dalam program Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Saya Muhammad Nasrul Umam dari tim Sobat Ngaji. Pamit undur diri, mohon maaf apabila selama membersamai sahabat MK terdapat kekhilafan atau tutur kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: مدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM. Ya Quran.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan. Maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

0: الله على كل شيء شهيد.
1: Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya, semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

0: Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.
1: Innalladzina yuhad.
0: Lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilu shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi. Maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainai, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi, Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mautah, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul Ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfudz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfudz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfudz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfudz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat, mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayil mu'minina akyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid dan tenggelam. Itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Wahai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menambah semangat amal soleh kami, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadi jalan sisa umur ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah dan menjadi jalan kami bisa berkumpul jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kepada guru kami yang sangat kami muliakan, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Athian Ali, beliau adalah guru dari semenjak masih sangat muda waktu belajar dulu. Semoga Allah mengaruniakan kepada beliau usia panjang penuh kebaikan, hati yang selalu mencintai dan merindukan Allah, istiqomah di dalam dakwah, memberi manfaat kepada umat, kepada agama kita. Dan semoga Allah melindungi beliau, keluarga, keturunannya dari segala fitnah dunia wal akhirat. Jazakallah khair, Ustadz sudah meluangkan waktu yang sangat berharga memenuhi undangan kami di Pesantren Darut Tauhid Bandung. Atau tuhun pisan, punten AA tidak bisa mendampingi langsung karena sedang ada amanah. Izin AA menyapa jamaah ya, para jamaah sekalian. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat yakin kepada Allah. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ada Islam yaitu bersaksi, ada iman yaitu percaya tentang Allah, dan ada ihsan yaitu yakin kepada Allah. Inilah yang harus kita kejar sehingga dimanapun, kapanpun, termasuk saat ini, kita termasuk orang yang yakin bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu, ilmunya, penglihatannya, pengawasannya, pengetahuannya, kekuasaannya, kasih sayangnya bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat dengan teliti apapun yang engkau kerjakan. Tidak pernah kita dalam hidup ini lepas sekejap pun dari pengawasan Allah. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Ini harus kita kejar karena perbaikan akhlak kita berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran hati kita, makin kita tidak bisa lepas dari zikrullah. Kalau kita ingin mengetahui sejauh mana tingkat keimanan kita, maka ini beberapa hal yang bisa kita jadikan bahan tafakur. Satu adalah sujud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fa huwa sajid." Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat sujud. Sejauh mana kita merindukan sujud, sejauh mana kita menikmati sujud, sejauh mana kita selalu rindu bersujud, tentu sujud ini sujud yang sesuai syariat, yaitu sholat. Disinilah salah satu yang bisa kita ukur, kalau kita sangat senang sekali sholat yang benar, ya, yang sesuai dengan syariat, dan dilaksanakan sujudnya itu dengan benar, serasa sekujur lahir batin kita itu bersimpuh di hadapan Allah dan menikmati sujud. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi nikmat saat terdekat dengan Allah. Apalagi yang kedua, doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Ini sudah pernah dibahas hadis ini riwayatnya, ya. Kenapa Allah memuliakan orang yang berdoa? Karena doa itu posisi kita sebagai hamba menjadi semakin jelas menghadap kepada Allah Tuhan kita, Rabb semesta alam. Semakin kita merasa tidak ada daya memohon kepada yang maha kuasa, semakin terasa kita tidak tahu apa-apa memohon kepada yang maha tahu, semakin terasa kita ini tidak punya apa-apa, bahkan diri ini pun bukan punya kita, meminta kepada pemilik segala-galanya, makin merasa kita ini berlumur dosa, itu pun ditutupi oleh Allah aib dan dosa kita, sehingga orang lain masih menghargai dan meyakini Allah Maha Pengampun. Inilah posisi yang terbaik bagi seorang hamba dalam berdoa, sehingga Allah memuliakannya. Dan penutup, salah satu, kalau kita ingin mengetahui tingkat keimanan kita, di antara banyak tanda-tanda adalah bagaimana ketika kita dalam kesendirian. Kalau banyak orang kita soleh, baik, tapi kalau dalam kesendirian kita berbuat maksiat, sibuk dengan HP, melihat aurat, melihat hal-hal yang diharamkan, dan kita berusaha mencari tempat sendirian, nah itulah kita yang sesungguhnya. Kalau kita di masjid baik, dengan tetangga baik, di kantor baik, alhamdulillah, mudah-mudahan baik yang sesungguhnya. Tapi dalam kesendirian, orang yang yakin Allah Maha Melihat, Allah bersamanya, malaikat mencatat, dalam kesendirian akan lebih menikmati zikrullah, sholat, Al-Quran, munajat, berbisik kepada Allah. Tapi bagi yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah, ketika dalam kesendirian dia akan berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih, semoga ada hikmah kita simak dari guru kita. Semoga Allah memuliakan beliau dunia dan akhirat. Mohon maaf. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak nasihat dari guru kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kelancaran, sehat dan batin dengan berkahnya surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Selanjutnya kita akan sama-sama menyimak kajian Ma'rifatullah bersama Kiai Haji Athiyan Ali dari LCMA. Kepada yang terhormat, kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnasiar yang kita sama-sama hormati, yang sedang melaksanakan dakwah di negara lain yang memang tentu jauh lebih membutuhkan dakwah kita. Semoga beliau selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah suatu ketika Rasulullah SAW membuat garis lurus di atas pasir. Jadi beliau membuat garis lurus. Setelah itu beliau membuat sekian banyak lagi garis. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping gitu. Dalam dugaan saya, ini dugaan saya, para sahabat yang menyaksikan mungkin sempat bingung gitu. Ya Rasulullah nuju naon gitu. Barulah mereka memahami ketika Rasulullah kemudian membacakan Quran surat Al-An'am ayat 153. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Inilah jalanku, kata Allah, jalan yang lurus. Nah, itu garis lurus yang pertama dibuat oleh Rasulullah SAW. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Kalau mau selamat, mau bahagia dunia akhirat, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Yang tadi banyak dibuat oleh Rasul, ke atas, ke bawah, ke samping. Sebab jalan-jalan itu semua, jalan akan menyesatkan kamu dari jalan yang Allah ridhoi. Jadi jalan yang akan mengantarkan kita selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya satu itu, yaitu siratul mustaqim. Menurut Al-Quran, hanya sedikit sekali manusia yang mau meniti kehidupan di siratul mustaqim itu. Kebanyakan berada di jalan-jalan yang tadi itu. Sehingga hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia dan jin akan menjadi penghuni neraka jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Al-A'raf 179. Sungguh kami akan campakkan, kata Allah, ke dalam neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Di Quran surat As-Sajdah ayat 13, Allah menyatakan, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan penuhi neraka jahannam dari jin dan manusia. Kenapa kebanyakan manusia itu tersesat? Kenapa kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahannam? Jadi walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana manusia sepenuhnya diberi hak untuk memilih oleh Allah 100%. Takdir Allah dalam hal ini mutlak berdasarkan pilihan manusia. Pilihannya hanya satu di antara dua, beriman atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Al-Kahfi ayat 29. Pilihannya cuma satu di antara dua, beriman atau kufur. Tidak ada pilihan yang lain, Pak. Sehingga manusia itu hanya terbagi dua kelompok, Pak. Mukmin dan
kafir. Jadi kalau manusia itu tidak mukmin pasti kafir. Namun terkafir mukmin. Tidak ada istilah dalam akidah itu rada kafir. Ya alhamdulillah sakitu kayak lumayan rada mukmin seetik. Rada itu. Lebarnya saya tak kunaon rada kafir seetik gitu. Ada itu. Sebab nanti di akhirat Allah juga hanya menyediakan dua tempat, surga dan neraka. Surga tempat kekalnya orang-orang mukmin, neraka tempat kekalnya orang kafir. Terus nurada mukmin, rada kafir di mana? Rada di surga, rada di neraka, ada itu. Jadi walaupun manusia itu diberi hak untuk memilih, kebanyakan manusia milih kafir. Walaupun dulu tidak henti-hentinya Allah mengutus para rasul. Entah berapa rasul yang pernah diutus itu. Yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya 25. Sebagiannya lagi kata Allah kami tidak kisahkan. Masing-masing rasul diberi mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia biasa, Pak. Untuk membuktikan bahwa mereka benar rasul. Tetap saja manusia lebih banyak memilih kafir. Kita ambil contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Usia beliau sendiri kata Al-Quran 1940 tahun. Panjang usia manusia pada masa lalu ya. Kalau kita paling tinggi berapa usia kita? 200 lah. Ini paling tinggi ya, 150 lah. 100 lah ya. Atau 80 lah palingnya. 950 tahun usia Nabi Nuh. Jadi beliau berdakwah kurang lebih 900 tahun. Dan itu dia lakukan tiap hari, bahkan setiap pagi dan petang. Ini bisa dibaca di Quran surat Nuh ayat 5 ketika beliau menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala keluhannya. Inni da'awtu qauman lailan wa nahara. Saya sudah mengajak kaumku itu untuk memilih beriman pagi dan petang, setiap hari 900 tahun. Dan setelah Allah yang maha mengetahui hati manusia bahwa memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal beriman, maka Allah perintahkan, hai Nuh, siapkan bahtera. Siapkan bahtera. Semakinlah orang kafir menuduh orang, Nabi Nuh itu orang yang tidak waras. Membuat bahtera di daratan. Setelah bahtera siap, kata Allah, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya itu. Berapa yang masuk? 40, Pak. Sebagian ahli tafsir mengatakan 40 pasang gitu. Kalaulah 40 pasang juga 80. Sekian ratus tahun berdakwah mengajak manusia untuk memilih beriman, cuman mampu mengimankan 40 orang. Bahkan beliau tidak berhasil untuk mengislamkan istri dan salah seorang anaknya Kanaan. Jadi tidak mudah untuk bisa berada dalam Shiratal Mustaqim itu. Kebanyakan manusia itu memilih jalan yang sesat yang akan mengantarkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Karena sulitnya kita untuk berada dalam Shiratal Mustaqim, wajarlah kalau kita orang-orang yang beriman itu oleh Allah diwajibkan berdoa. Wajib ini. Wajib berdoa, berdoa tapi wajib. Kenapa? Karena mutlak setiap orang muslim dan muslimah pasti akan membaca doa ini minimal 17 kali dalam sehari semalam. Yaitu ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah. Ihdina itu dari hidayah ya. Berilah kami hidayah agar kami bisa meniti kehidupan di jalan yang lurus. Hidayah apa yang kita minta? Bukankah Al-Quran ini adalah hidayah? Dia di Al-Baqarah 185. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu, dan sebagai al-furqan, sebagai pemisah, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana haram. Mana mukmin, mana kafir. Lalu kita minta hidayah apa lagi? Di awal Al-Baqarah Allah kembali menyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hafallah di awal-awal Al-Baqarah. Jadi kita minta hidayah apa lagi? Sudah ada hidayah. Jadi saudara-saudara sekalian, hidayah itu ada dua. Yang pertama disebut hidayah ad-dalalah. Ad-dalalah dalil, petunjuk gitu ya. Guidance, pedoman gitu. Itu hidayah pertama. Hidayah yang kedua, hidayah al-ma'unah. Ma'unah, bukan ma'uneh. Ya kalau malam-malam ini masih lagi lapar, ingatnya mungkin ma'uneh. Jadi ada hidayah dalalah, hidayah al-ma'unah. Hidayah ad-dalalah, petunjuk, semua manusia sudah mendapatkannya. Itu yang dibawa oleh mulai dari Nabi Adam sampai dengan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut ad-din. Yang terakhir itu kitab suci yang turun terakhir adalah Al-Qur'an. Sebelumnya ada kitab suci, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat. Semua itu hidayah dalalah, petunjuk, jadi itu pedoman hidup. Kalau ada manusia yang tidak mendapatkan petunjuk, misalnya karena dia hidup di kutub selatan misalnya, atau kutub utara, atau kalau di Indonesia mungkin tinggal di pelosok misalnya. Saya dulu pernah diundang ke Tembagapura oleh Freeport ya. Di waktu senggang saya coba keliling-keliling sekitar itu, Pak. Walaupun sudah diingatkan oleh panitia, tolong kalau nanti mau jalan-jalan, kami diberitahu. Nah, kunaon cek saya menicikan ngeri, bisi, cina bisi bapak di dahar. Oh, ternyata dulu waktu saya ke sana itu orang-orang Tembagapura itu orang penduduk aslinya masih kanibal, Pak. Si makan daging manusia, tapi mereka sifatnya tidak membunuh, Pak. Jadi kalau ada keluarganya yang meninggal, nah sambil sedih-sedih mereka makan dagingnya itu. Karena begitu mereka lepas dari ASI, yang mereka makan cuman si makan daging manusia, tapi mereka sifatnya tidak membunuh, Pak. Jadi kalau ada keluarganya yang meninggal, nah sambil sedih-sedih mereka makan dagingnya itu. Karena begitu mereka

Saya keliling-keliling ketemu dengan kepala sukunya, Pak. Cuma dia saja yang bisa bahasa Indonesia, Pak. Saya lihat di tangannya itu ada beberapa lembar kertas itu. Saya tanya, apa itu? Saya bilang, Injil, katanya. Rupanya kenapa dia bisa bahasa Indonesia, memang sudah disiapkan untuk yang mengkristenkan masyarakat Tembagapura. Lalu saya tanya, apa itu Injil? Nah, mulailah dia mendakwahi saya, Pak. Setelah itu saya tanya, pernahkah Anda mendengar tentang Islam? Nah, pernah. Apa itu katanya Islam? Jadi saya bisa bayangkan orang-orang tua mereka, ya itu, wah itu sudah calon surga semua, Pak. Allah tidak akan, kami kata Allah tidak akan pernah mengazab seseorang sebelum kami datangkan pada mereka Rasul. Jadi selama Islam itu belum sampai, ya tidak ada istilah mukmin, tidak ada kafir. Setelah Islam datang, mereka yang mau beriman disebut mukmin, yang menolak kafir. Nah, kalau belum Islamnya belum datang, ya tidak ada yang mukmin, tidak ada yang kafir. Nah, dengan kemahabijaksanaan Allah, mereka semua ahli surga. Beruntunglah mereka itu. Mungkin malah berharap mudah-mudahan gak ada yang dakwah ke sini itu. Ya. Jadi semua manusia yang sudah menerima hidayah, misalnya kaum Samud, bisa dibaca dalam Quran surat Fussilat ayat 17. Wa amma Samud fahadainahum. Adapun kaum Samud itu sudah kami berikan hidayah pada mereka. Hidayah apa nih? Hidayah petunjuk adalah lah. Fastahabbul ama alal huda. Tapi mereka malah lebih memilih kesesatan daripada menerima hidayah kami, kata Allah. Nah, kafir berarti. Nah, kepada mereka yang menolak menerima hidayah, memilih jalan yang sesat, maka Allah mudahkan mereka dalam kesesatannya. Jadi kalau kita lihat orang-orang sesat itu begitu lancar, itu ya mulus kesesatnya, karena Allah mudahkan. Baca Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Wa man ya'su an dzikrir rahman. Barang siapa yang menolak untuk mengingat Allah, menolak untuk mengikuti hidayah Allah SWT, nuqayyid lahum syaitan. Kami akan sertakan bersama mereka syaitan. Maka syaitan itu akan menjadi korin mereka itu, menjadi teman setia mereka untuk mendampingi mereka agar mereka lebih lancar dalam kesesatan mereka itu. Jadi Allah itu luar biasa, maha bijaksananya. Disuruh manusia memilih, mau memilih beriman atau kafir, memilih kafir, Allah mudahkan jalan mereka untuk kafir itu. Kepada mereka yang memilih beriman, Allah mudahkan juga jalan mereka untuk hidup di hidayah Allah SWT. Lihat di Quran surat Muhammad ayat 17. Wallazina tadau zadahum huda. Adapun mereka yang mau menerima hidayah Allah, mukmin dia, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, maka Allah akan berikan lagi hidayah lagi untuk memudahkan kita agar kita bisa meniti kehidupan ini di jalan yang diridhoi Allah. Hidayah yang Allah berikan yang kedua itulah yang disebut hidayah maunah. Hidayah maunah, maunah itu pertolongan. Untuk mudahnya saya ambil contoh begini. Katakanlah suatu ketika saya pergi ke Solo. Terus ngapain ke Solo dia? Ah, mending tong ke Solo lah. Suatu ketika saya pergi ke mana? Cirebon misalnya. Saya milih naik bus. Turun di Cirebon. Lalu saya bawa secari kertas. Saya perlihatkan pada Pak Polisi itu. Pak Polisi, saya datang ke Cirebon mau menemui sahabat saya. Alamatnya di sini. Bisakah Anda memberi petunjuk pada saya bagaimana cara saya

0: sampai ke alamat ini. Lalu Pak Polisi menjelaskan, begini, sekarang Anda harus nyebrang dulu, nyebrang jalan, karena alamat yang Anda akan tuju itu arahnya ke timur sana. Jadi Anda nyebrang, nanti pilih angkot nomor 7, warna hijau ada strip kuning itu. Kade ulah hilap, nomor 7. Nah, nanti minta diturunkan ke Kenek di Pasar Rebo. Us, pasti tahu mereka semua. Nah, nanti setelah kamu turun di Pasar Rebo, nyebrang, ketemu ada 3 gang. Gang 1 biarkan, gang 2 nah, masuk Anda. Sampai keluar dari mulut gang itu, kamu akan ketemu lagi jalan besar. Nah, kamu jalan kira-kira 300 meter, nyebrang, naik angkot nomor 5. Itu warnanya merah itu ya. Nanti minta diturunkan di rumah makan sederhana. Itu terkenal rumah makan itu. Nah, setelah turun dari rumah makan sederhana itu, jalan Anda kira-kira 400 meter, ketemu lagi jalan kecil, masuk jalan itu. Nanti keluar dari sana, barulah kamu akan ketemu lagi ada 3 gang itu. Masuk gang yang ketiga, kade gang ketiga, jangan gang kedua, gang ketiga, keluar dari mulut gang itu, nah, barulah di situ jalan yang kamu cari itu. Itu jalan yang kedua sebelah kanan nantinya arahnya itu. Saya yakin dengan petunjuk dokter, petunjuk polisi itu. Men liur. Tadi teh angkot nomor seberaha gitu kan. Pak polisi, terima kasih saya bilang. Anda sudah memberi petunjuk. Saya percaya betul kan, ya ada liur seetik gitu. Jadi saya percaya kan. Maka Pak polisi akan mengatakan begini, saudara terburu-buru enggak? Harus enggak, bisa menunggu kira-kira setengah jam? Bisa. Kalau gitu tunggu setengah jam. Saya sudah habis tugas. Kebetulan alamat saya, rumah saya juga arahnya ke situ. Nanti saya arahkan. Nah, saya nunggu setengah jam aja. Begitu selesai setengah jam, saya suruh naik motor di belakang itu digonceng gitu. Udah, saya enggak mikirin angkot nomor 7, angkot nomor 5, gang nomor seberaha. Ya gitu, bari ngalamun gitu, digonceng gitu. Sampai saya ke alamat diantar. Nah, itu hidayah maunah, Pak. Jadi petunjuk tadi naik ini, nanti turun di sana, hati-hati jangan ini. Itu hidayah adalah lah. Karena polisi tahu persis kalau saya percaya dengan petunjuknya, maka saya diberi hidayah maunah. Andai kata kemudian saya mengatakan, ah, ini Pak polisi ingin menyesatkan saya tidak percaya dengan petunjuk kalian, kira-kira saya akan diberi hidayah tidak? Mau ditolongan kumadinya, oleh kali itulah gitu. Nah itu kan jadi orang yang menolak yang kafir tidak akan pernah diberi hidayah oleh Allah. Maunah. Hidayah maunah hanya akan diberikan kepada mereka yang mengimani hidayah adalah lah. Dari sinilah nanti kita bisa memahami kalau kita membaca Al-Quran, misalnya di Quran surat An-Nahl 107, wa anna allaha la yahdil qawmal kafirin, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, wallahu la yahdil qawmal fasikin. Al-Ma'idah 108, Al-Baqarah 258. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang kafir, kepada orang zalim, kepada orang fasik. Loh, kenapa Allah tidak memberikan hidayah? Hidayah apa yang dimaksud di sini? Ya? Hidayah dalalah, hidayah maunah. Maunah. Hidayah maunah karena mereka sudah menolak hidayah dalalah. Jadi kalau kita tidak memahami tentang dua hidayah ini, kita bisa bingung baca Al-Qur'an. Allah tidak memberikan hidayah pada orang kafir. Ya wajar saja mereka kafir. Oh tidak, mereka sudah menerima hidayah dalalah. Menolak hidayah dalalah itu. Lalu Allah ya tidak akan pernah memberikan. berikan lagi hidayah maunah. Hidayah maunah itu hanya diberikan kepada mereka yang beriman kepada hidayah adalah. Jadi yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari semalam, dalam sholat fardu, mungkin puluhan kali ditambah dalam sholat sunnah, ihdinash shiratal mustaqim, hidayah apa nih? Hidayah dalalah, hidayah maunah. Nah, sudah aman nih lah, sudah. Hidayah maunah, bukan hidayah dalalah. Ya Allah, saya tahu persis mana sekarang yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mukmin, mana yang kafir. Saya tahu Allah, sudah, saya yakin. Saya yakin betul kalau sholat itu wajib. Nanti kuna rada horeham ya Allah. Nah itu Pak, yang kita mohon itu pertolongan dari Allah. Insya Allah kita semua yang hadir sekarang di sini, insya Allah lebih banyak tahunya daripada tidak tahunya. Tahu enggak sholat itu wajib? Tahu enggak tahajud itu sholat sunnah yang sangat disukai oleh Allah? Tahajud te. Nah itu yang kita mohon pada Allah itu. Tahu enggak bahwa ngomongkeun batur teh doraka? Terus kunaon dilakukeun? Eta teh kumaha Allah, lamun teu ngomongkeun batur sapoe teh asa kurang sempurna hirup teh kitu. Itu yang kita mohon. Ya Allah, saya sudah yakin dengan hidayah-Mu ya Allah, cuman saya menghadapi kesulitan dalam melaksanakan itu. Maka itu yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Itu ya. Nah itu ihdina ya. Kemudian siratal mustaqim. Apa dimaksud siratal mustaqim itu? Jalan yang lurus. Jadi kalau garis lurus itu garis yang paling pendek untuk menghubungkan dua titik. Kalau ini ada dua titik misalnya, nah itu garis lurus itu garis yang paling pendek. Semakin tidak lurus, nah semakin panjang dia garis itu kan itu ya. Yang dimaksud siratal mustaqim garis lurusnya apa? Garis kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi ketika kita mulai menjalani kehidupan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti kita berada dalam garis itu. Mereka yang berada di luar garis, yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu ada tiga kelompok manusia. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu dari awal mereka memang sudah tidak percaya kalau mereka itu harus berada di dalam garis itu. Mereka sudah menolak ya? Mereka sudah berada di luar garis. Yang kedua, orang-orang murtad, itu juga berada dalam di luar garis. Hanya orang murtad itu ya orang kafir juga, cuman mereka pernah berada di garis. Lalu kemudian keluar dari garis dan tidak mau kembali lagi. Nah, dia memilih jalan yang lain itu. Nah, keluar murtad itu. Kelompok yang ketiga yang berada di luar garis itu orang mukmin yang berbuat dosa, berbuat maksiat, keluar dari garis. Setiap yang keluar dari garis, maka dia sudah meniti jalan yang sesat. Maka Allah memberi gelar mereka yang berada di luar garis itu setan. Setan itu bukan makhluk, Pak. Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernama setan. Setan itu sifat. Iblis bukan makhluk. Itu gelar. Iblis itu jin ifrit yang mendapat dua gelar. Gelar pertama dia iblis, gelar kedua setan yang terkutuk, setan rajim. Kenapa harus ada? Memang dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk membedakan setan-setan yang tidak terkutuk. Dulu saya punya sahabat, Allah yarhamhu, sudah meninggal sekarang. Pernah bilang pada saya, seumur hidup saya katanya belum pernah melihat setan. Oh iya, mungkin yang saudara maksud setan dalam bentuk jin. Itu memang enggak bisa dilihat karena itu makhluk gaib. Paling mungkin jin dilihat kalau dia berwujud makhluk bumi, manusia atau binatang. Tapi mereka jarang mau berwujud karena kalau berwujud lemah mereka. Kalau jin berwujud manusia, nah oleh masyarakat kemudian disebut hantu. Kalau bentuknya seperti itu kuntilanak, ujangkung gede, terus diberi nama genderwo, nularetik, hideung, dugul, tuyul. Mana pernah Allah menciptakan makhluk bernama tuyul? Itu jin itu. Pernah melihat tuyul? Kebanyakan jin itu tidak mau berwujud karena kalau dia berwujud berlaku hukum penyerupaan. Sekarang saya tanya, ada enggak jin sekarang di masjid ini? Ya? Ada enggak? Ada berapa? Insya Allah saya tahu ada berapa. Tinggal kita hitung saja berapa yang hadir. Kan masing-masing kita didampingi oleh jin korin sejak kita lahir, Pak. Ada jin yang mendampingi kita kemanapun kita pergi, jin korin. Jin korin itu jin kafir, Pak. Jadi kalau dia kemudian tertarik kepada Islam, masuk Islam, tarik oleh Allah, kirim lagi jin kafir lagi, jin korin lagi. Sampai akhir hayat kita akan ada pendamping itu. Jadi minimal sekarang jin yang hadir sekarang itu ya sejumlah kita yang hadir itu. Belum lagi mungkin nuker ngaradon hayang arulin ke dia misalkan ya. Hanya itu. Ada enggak malaikat sekarang di masjid ini? Banyak, Pak. Paling tidak malaikat Raqib dan Atid. Kalaulah majelis kita ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan, amin, maka bersama kita ada malaikat pembawa rahmat. Mungkin juga ada malaikat Izrail yang sedang melihat itu, ada yang sudah masuk daftar malam ini atau belum itu. Mungkin ada itu ya. Mana? Ya gak bisa kita lihat, makhluk gaib. Mereka si jin ini hanya mungkin bisa kita lihat tidak dalam wujud aslinya, tapi ketika mereka menyerupakan diri dengan makhluk bumi, manusia atau binatang. Ketika menyerupakan diri dengan makhluk bumi, manusia, nah itulah yang kemudian oleh masyarakat disebut hantu, kuntilanak, genderwo, jurik dan sebagainya itu, tuyul. Nah kenapa mereka tidak mau berwujud sekarang? Yang di sebelah saya ini, kenapa tidak mau berwujud? Sok lemon wani mah. Begitu berwujud saya cekek mati. Lemah dia. Ketika berwujud dia lemah. Kita bisa mencekik dia, dia tidak bisa mencekik kita. Oh, kalau jin bisa mencekik kita, beak orang dicekekan ku jin, Pak. Kita sekarang lagi tidur di kamar. Bisa enggak jin masuk ke rumah kita padahal rumah semua dikunci? Ya bisa dalam wujud aslinya nembus tembok, Pak. Sampai di kamar kita sedang tidur dia berwujud manusia, kurang dicekekan hiji-hiji atau beak kurang dicekekan. Konsekuensi dia kalau dia berwujud lemah dia. Makanya ibu-ibu ya, ini akhwat-akhwat, nanti kalau besok lusa ketemu kuntilanak, cekek we cekek. Cekek dah kuntilanak mah bisa nyekek orang. Makanya kenapa kebanyakan wanita yang suka melihat hantu itu? Karena dia berani, karena tahu kalau wanita itu baru juga gelap sedikit udah ketakutan. Nah, maka dia berani. So, kayak sekarang berani berwujud. Kalau kita sedang pegang pisau, kita tusuk, mati dia. Kalau binatang, dia juga bisa menyerupai binatang apa saja, Pak. Yang paling sering pernah saya saksikan dalam bentuk ular. Saya lihat, pernah lihat dalam bentuk manusia. Dalam bentuk ular sering, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila kamu melihat ular di tempat yang tidak lazim ada ular, misalnya sekarang ini di masjid, ada orang yang ngaliwat, maka kata Rasulullah SAW, tanya dulu. Kalau di masjid gini kan, asa tu mungkin ada orang gitu. Tapi bisa saja kan, mungkin ada orang yang nyasar gitu. Kalau kita ragu, tanya dulu, bisa jin. Coba kalau dia jin, kemudian saya pukul pakai apa misalnya, pakai mic ya, sirahna gitu. Ukuran orang segede gitu, mati. Mati dia si jin itu. Maka di kalangan para ulama terjadilah perdebatan, dosa tidak kita membunuh si jin itu. Ada yang mengatakan, nyata dosa, bukan sah, daruwas saya. Ada lagi yang mengatakan dosa. Kenapa? Rasulullah mengajarkan kita untuk bertanya dulu. Jadi kalau kita lihat itu dan kita curiga, ini jin atau ular asli, tanya saja dulu. Kumaha nanyanya? Tanya saja, kamu ular bukan? Kalau nanti dia menjawab, dek medu saya mah orai, berarti jin. Di mana ya orai bisa nembalan? Biasanya kalau kita tanya enggak akan menjawab, langsung hilang, Pak. Langsung hilang karena dia langsung takut, Pak. Nah, dia hilang, bukannya hilang sebenarnya, dia kembali lagi pada wujud aslinya jin, masih ada di depan kita, cuman enggak bisa kita lihat. Langsung enggak ada, hilang itu. Nah, jadi setan itu sifat, Pak. Semua jin manusia yang kafir itu setan. Jadi yang saya katakan pada sahabat saya, mungkin yang Anda maksud belum pernah melihat itu setan dalam bentuk jin. Kalau setan dalam bentuk manusia kan tiap hari kita lihat. Kadang-kadang ayah di TV kerpidato, setan itu. Jangan-jangan di rumah Anda juga banyak setan. Atau jangan-jangan saya bilang Anda sendiri setan. Ketika orang itu kafir, setan. Ketika seorang muslim berbuat maksiat, dia sedang mewarisi sifat-sifat setani. Nah sekarang saya tanya dengan jujur ya, mohon dijawab dengan jujur maksud saya. Anda pernah gak jadi setan? Pernah gak? Pernah berbuat dosa? Nah, jujur. Jadi pernah jadi setan? Pernah. Seberapa kali? Jadi pada saat kita keluar dari Siratal Mustaqim, kita sedang mengikuti jalan kehidupan setani. Gitu. Nah, semua yang berada di luar Siratal Mustaqim, apakah dia orang kafir, apakah dia orang murtad tadi, apakah mukmin yang berbuat dosa, punya peluang untuk kembali lagi ke garis. Kembalinya ke garis itulah yang disebut dengan taubat. Maka taubat itu didefinisikan oleh para ulama dengan ar-ruju' ilal haq. Kembalinya seorang ke jalan yang benar, ke jalan Siratul Mustaqim. Mau kafir sekafir apapun, dia punya peluang untuk taubat selama belum sakratul maut. Dia punya peluang untuk kembali ke garis itu. Karena ada orang bertanya kepada saya, ya Allah, apa sih mungkin saya bertaubat? Kenapa? Saya bilang, sudah banyak dosa-dosa yang pernah saya perbuat itu. Berapa banyak saya bilang dosa itu. Suatu ketika pernah seorang mengeluh kepada Rasulullah SAW hal yang sama. Rasul mengatakan, jika ada seorang pernah berbuat dosa dan dosanya itu sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar di Madinah, Pak. Kalau enggak salah radiusnya itu sampai 6 km itu. Andai kata ada seorang mempunyai dosa lebih besar dari Gunung Uhud, dan dia kemudian mau bertaubat, Allah siap untuk mengampuni. Saudara paling dosa sebesar gunung apa? Mudah-mudahan gak sebesar gunung lah, mungkin bukit-bukit kecil lah gitu ya. Jangankan dosa, orang kafir sekafir apapun, asal dia mau bertobat, Allah membuka pintu tobat itu. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, pernah ada seorang Yahudi, pas saat mulai perang Badar berkecamuk, dia datang menemui Rasulullah SAW. Sebelumnya malah diajak orang-orang Yahudi untuk bergabung itu, membela. Kalau di perang Uhud, mereka malah jadi membela orang-orang musyrik gitu. Tapi orang-orang Yahudi yang lainnya tidak mau, dengan alasan ini hari Sabtu katanya, hari Sabat. Yang seorang ini langsung datang menemui Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, "Hai Muhammad," dia tidak menyebut Rasul karena waktu itu masih Yahudi gitu. "Hai Muhammad, andai kata sekarang saya masuk Islam, lalu saya ikut berperang dan saya mati, apa yang dijanjikan Tuhanmu?" "Surga," kata Rasulullah. "Baik kalau gitu." Dia baca, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dia baca dua kalimat syahadat. Lalu kemudian rupanya dia membawa dua butir kurma. Satu butir kurma diberikan pada Rasul, satu lagi dia makan. Dia hunus pedang, masuk ke medan perang. Ketika perang sudah usai, para sahabat mengumpulkan para suhada itu. Dikumpulkanlah para suhada itu. Rasulullah SAW keliling melihat gitu kan. Lalu Rasul mengatakan, "Lah, kenapa ini tidak digabungkan dengan para suhada yang lain, si mantan Yahudi itu tadi?" Para sahabat kemudian mengatakan, "Dia seorang Yahudi, Rasulullah." "Oh tidak," kata Rasulullah, "dia tadi membaca dua kalimat syahadat di hadapan saya." "Buka mulutnya," kata Rasulullah. Dibuka mulutnya, Pak. Kurma itu masih ada, Pak. Bayangkan, satu kurma belum selesai dimakan, Pak. Saudara, kalau makan satu butir kurma, perlu waktu berapa lama, Pak? Setengah jam? Biar aku setengah jam, paling setengah menit, kan? Jadi bayangkan, dia baru saja dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masukkan kurma ke dalam mulut, unus pedang, masuk ke medan perang, baru masuk, mungkin ainunakol, titukang, itu, meninggal, Pak. Gabungkan, kata Rasulullah, dengan para sahabat yang lain, para suhada yang lain. Beliau ini ahli surga, kata Rasulullah. Ahli surga, Pak. Sholat can sarakat-sarakat acan, Pak. Can boro-boro sawu, boro-boro haji. Sholat pun belum, satu rakaat pun belum, Pak. Surga udah di tangan. Itulah maha pengampunnya Allah. Asal dia bersyahadat sebelum sakratul maut. Kenapa? Karena kalau sudah sakratul maut, tabir alam gaib sudah dibuka. Silakan baca Quran surat Qaf ayat 22. "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Begitu sakaratul maut itu detik-detik menjelang kematian. Nah, saya sendiri tidak tahu apakah detik atau menit ya, karena saya sendiri belum pengalaman. Dan sayangnya mereka yang sudah pengalaman pada pergi aja, gak ada yang balik lagi, cuma cerita kumaha gitu kan. Katakanlah detik lah atau menit itu. Pada saat itu mulailah dibuka tabir alam gaib, Pak. Nah, barulah kita bisa melihat yang gaib itu, makhluk gaib, alam gaib, pada saat sakratul maut. Sebelum sakratul maut tidak mungkin kita bisa melihat yang gaib. Jadi kalau ada orang misalnya mengaku, "Saya bisa melihat makhluk gaib, bisa melihat alam gaib," berarti ke sakratul maut. Tunggu aja dalam beberapa menit dia pasti meninggal gitu. Tapi kalau ternyata ditunggu beberapa menit maut-maut, berarti ngawadul, bohong itu. Karena tabir alam gaib hanya dibuka bagi seorang saat sakratul maut. Begitu dibuka tabir alam gaib, pintu tobat ditutup. Tidak ada lagi tobat. Kenapa? Ya semua orang pasti tobat kalau sudah melihat begitu. Karena pada saat sakratul maut, setiap orang akan mengetahui apakah dia calon surga atau calon neraka. Tergantung dari rombongan malaikat mana yang akan menjemput dia. Kalau yang datang itu rombongan Quran surat Fusilat ayat 30, An-Nahl 32, lalu para malaikatnya datang, rombongan itu menyatakan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, selamat atasmu, kami datang atas perintah Allah untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga. Nah, maka tahulah calon almarhum kalau dirinya ahli surga. Jadi seorang itu tahu ahli surga atau neraka tidak perlu menunggu sampai kiamat. Saat sakaratul maut, Pak, dia sudah tahu. Tapi kalau yang datang itu rombongan malaikat lain yang yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang satu memukul wajahnya, yang satu memukul punggungnya, nah maka tahulah dia kalau dirinya adalah calon neraka jahanam. Maka ujian sudah selesai, taubat tidak ada lagi, Pak. Semua orang pasti taubat kalau sudah seperti itu, Pak. Saudara kenal Fir'aun tidak? Fir'aun yang zaman Nabi Musa, hari Fir'aun zaman sekarang mah apalah. Fir'aun yang zaman Nabi Musa kenal? Ya? Maksud saya tahu, tahu cerita. Nya eta maksudna lain kenal-kenal wau. Karena dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak memenuhankan dia. Sampai akhirnya Nabi Musa pun alaihissalam mau dibunuhnya. Berakhir kemudian dengan Fir'aun dan semua yang menuhankan dia itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu kan itu. Kita sudah tahulah kisahnya kan. Apa yang terjadi menjelang sakaratul mautnya itu di Laut Merah itu? Sudah datang rombongan malaikat yang siap untuk menyiksa dia itu. Apa kata beliau? Beliau di si Fir'aun. Fir'aun pun kemudian berkata sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Quran, amantu bila ilaha illallazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman kepada Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali dia, sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Cek si Fir'aun, orang yang selama hidupnya mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan siap membunuh siapapun yang tidak menuhankan, setelah sakratul maut sudah lihat dia bagaimana nasib dia, maka dia pun menyatakan keislamannya. Ya ditolak oleh Allah. Sudah selesai, pintu taubat sudah ditutup, Pak. 5 menit sebelum sakratul maut masih bisa, Pak. Tapi begitu tabir alam gaib dibuka, maka ujian dinyatakan selesai. Sudah tidak ada ujian lagi, semuanya sudah nyata, Pak. Yang membuat kita kadang-kadang sudah malas ibadah, berani berbuat dosa karena belum melihat, Pak. Ini andai kata, iba andai kata, lamun, iba lamun, andai kata malaikat Jibril turun malam ini, lamun, iba lamun, insya Allah enggak akan terjadi, iba lamun, malaikat Jibril turun, lalu kemudian mengatakan, saudara-saudara, ini sebenarnya rahasia, tapi kesianlah kepada yang datang hadir di sini ini. Saya kebetulan punya rekaman tentang neraka jahanam sebanyak durasi 15 menit. Bisa hayang ningali nugaran neraka teh kaos kumaha. Lalu diputar gitu. Terus kita nonton di neraka itu seperti apa 15 menit itu. Apa yang terjadi setelah kita melihat itu? Saya yakin tidak ada seorang pun yang akan keluar dari masjid ini. Mendadak yang batal wudhu, wudhu hula, terus perebut Quran, baca Quran, zikir, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya. Lalu ada teman yang gak ngerti, terus datang itu, ayo, gak akan pulang, kamu belum makan malam, kamu makan malam, nah, itu neraka, ya Allah, astagfirullahaladzim, begini gitu. Andai kata kita sudah pernah melihat, itu gak akan ada satupun manusia yang kafir, bro. Jadi ujian itu, ujian keimanan itu, karena makanya keimanan itu selalu terkait dengan yang gaib. Allazina yu'minuna bil gaib. Mereka yang beriman terhadap hal yang gaib. Yang gaib itu apa? Sesuatu yang tidak bisa direkam oleh indera kita, karenanya tidak bisa diolah oleh akal. Karena akal itu hanya bisa mengolah data-data yang sempat terekam oleh indera. Sesuatu yang belum terekam oleh indera, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, belum pernah terasa, gak mungkin kita mengerti. Sekarang gini, saudara pernah tahu gak buah lasak? Buah lasak. Gak tahu. Gak ada yang berasal dari Wonosobo? Gak ada ya? Buah lasak gak tahu. Ya berarti saudara belum pernah melihat sebelumnya, belum pernah mendengar, belum pernah merasakan kan itu. Nah sekarang ikuti penjelasan dari saya. Buah lasak itu buahnya bentuknya seperti buah apel malang. Bentuknya dan besarnya kira-kira sebesar itu. Hanya kalau buah apel malang itu kulitnya halus, ini kasar seperti buah salak. Hanya kalau buah salak itu kan warnanya coklat kehitam-hitaman. Nah buah lasak ini seperti pisang ambon lungut, hijau tua kehitam, ada titik-titik hitam. Nah buah lasak itu ada bijinya, banyak, keras seperti biji jambu batu. Wanginya seperti wangi buah durian. Rasanya seperti rasa buah manggis. Nah itulah buah lasak. Sekarang saudara sudah tahu buah lasak? Ya? Belum? Buah lasak bentuknya seperti buah apa? Udah tahu. Kulitnya seperti kulit? Nah, itu udah tahu. Ternyata hanya dalam beberapa detik saudara sudah bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya saudara bingung gitu. Oh, apa buah lasak? Karena saudara belum pernah mendengar. Maka akal kita gak menyimpan itu di dalam akal kita, buah lasak itu. Nah sekarang mah sudah bisa kan, nanti pulang ke rumah sudah bisa cerita ke orang di rumah tentang buah lasak itu. Maka pengetahuan saudara terhadap buah lasak ini sekarang ada pada tingkat ilmu yakin. Yakin saudara terhadap buah lasak karena berdasarkan ilmu yang saya sampaikan, informasi saya yang dapatkan. Nanti kalau saya kesini lagi, kebetulan di rumah ada buah lasak, saya bawa, lalu saya perlihatkan pada saudara. Nah inilah buah lasak. Nah saudara melihat, oh iya benar, bentuknya seperti buah apel malang, benar kulitnya seperti buah salak, warnanya seperti buah pisang ambon lumut. Maka keyakinan saudara bertambah tidak? Bertambah menjadi ainul yakin. Sudah yakin sekarang karena sudah melihat. Kalau tadi cuma informasi. Lalu kebetulan saya potong buah lasak itu kecil-kecil, saya bagi-bagi. Dan saudara bisa menciumnya. Aduh benar ya mah, duren pisan ya mah wanginya. Pas dirasakan, buah manggu pisan, ini rasa buah manggis pisan. Maka sudah sampai tingkat keyakinan saudara kepada tingkat yang tertinggi, yaitu hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya. Karena sudah merasakan langsung kan itu. Maka alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Saudara yakin alam kubur ada? Yakin. Berdasarkan apa? Ilmu. Allah menjelaskan, Rasulullah menjelaskan bahwa nanti kita akan memasuki alam kubur itu. Yakin kita sampai pada tingkat mana? Hanya tingkat ini, ilmu yakin. Tapi summa latarawunnaha ainal yakin. Nanti kita melihatnya nanti setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Nanti sampai kita merasakan nikmat kubur insya Allah, na'udzubillah kalau sampai siksa kubur. Itu sudah hakul yakin. Nah jadi keyakinan kita itu seperti itu. Jadi kita harus yakin seakan-akan kita melihat. Nah, tadi Pak Hakim juga menyampaikan itu ya, tentang ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa inna fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi keyakinan kita kepada semua yang Allah nyatakan dan itu gaib, seakan-akan kita sudah melihatnya. Kita harus meyakini surga dan neraka itu seolah-olah kita sudah melihatnya. Kita meyakini Allah, seakan-akan Allah itu ada di hadapan kita. Kalaupun kita tidak melihatnya, kita yakin Allah pasti melihat kita gitu. Nah, kita harus keyakinan itu sampai sana. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita punya peluang, asal jangan sampai di saat sakaratul maut. Andai kata sampai sakaratul maut orang-orang kafir itu tidak bertobat, nah, tutuplah pintu tobat, enggak ada lagi peluang bagi dia. Maka terancamlah mereka khalidina fiha, kekal di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sudah tertutup pintu tobat. Lalu bagaimana dengan orang yang mukmin? Sama, Pak, pintu tobat sudah ditutup. Enggak bisa lagi kita bertobat. Nauzubillah ya. Kita enggak bisa lagi bertobat, Pak. Cuman orang mukmin itu masih punya peluang untuk dosanya diampuni. Dengan apa? Mengalirnya doa-doa dari mereka yang masih belum sakratul maut, Pak. Maka ada tiga kan kata Rasulullah SAW yang masih bermanfaat bagi orang mukmin itu. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang pernah diajarkan, lalu ilmu itu bermanfaat terus diajarkan lagi oleh orang lain. Lalu doa dari orang-orang yang soleh, terutama anak. Bukan hanya anak ya, semua doa orang yang soleh pasti akan bisa. Tapi kalau dia tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak punya amal jariah, tidak punya juga orang soleh yang mendoakan, masih ada peluang nanti di akhirat. Itu dengan doa dari Rasulullah SAW. Tidak ada seorang manusia pun yang diberi hak lagi berdoa, Pak, kecuali Rasul. Kalau kita baca hadisnya itu, lama Rasulullah sujud, Pak, sampai di akhirat nanti. Sampai Allah kemudian mengatakan, bangkit kamu Muhammad dari sujudmu. Bangkit, apa yang ingin kamu minta? Nah, maka disitulah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, tolong ringankan dosa umatku. Doa Rasulullah inilah yang kita sebut dengan syafaat. Jadi bukan Nabi Muhammad yang menolong kita. Nabi Muhammad tidak bisa menolong kita. Cuman satu-satunya orang yang masih diberi hak oleh Allah untuk berdoa hanya Nabi Muhammad. Dan konon Nabi Muhammad akan berdoa sampai 3 kali, Pak, untuk meringankan dosa umat Islam. Dosa umat Islam yang mana? Bukan hanya umat Nabi Muhammad, umat Islam lainnya juga, yang di zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, yang muslim, yang berdosa akan tertolong oleh doa Nabi Muhammad SAW. Dengan doa yang pertama, mungkin orang yang harusnya mampir 1 bulan di neraka, gak jadi, lolos langsung masuk surga. Dengan doa Nabi yang kedua, yang tadinya harusnya 2 bulan, baru menjalani 1 bulan, lolos masuk surga. Dengan doa Nabi yang ketiga, tidak akan tersisa satupun orang yang mati dalam keislaman di neraka. Sudah kosong itu semua neraka itu. Makanya tenang saja, saudara. Nanti ada syafaat. Tenang, tapi antara doa yang satu, kedua dan ketiga itu berapa lama kan itu? Yang membutuhkan syafaat itu mereka yang harus mampir di neraka itu. Kalau saudara-saudara nanti insya Allah langsung lah masuk surga itu ya, insya Allah amin lah, mohon mampir hula meren. Ya amin, makanya amin lah. Bukan tadi amin kan, kurang tarik aminnya gitu. Nah itu ya. Maka kita harus terus waspada agar kita terus berada dalam siratul mustaqim. Jangan sampai nanti kita nauzubillah ajal menjemput kita di saat kita sedang di luar siratul mustaqim. Nah itu su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik ya. Maka kita harus, begitu kita keluar, segera masuk lagi, tobat. Begitu kita berbuat dosa, maka Allah berpesan, wasari'u ila maghfirati min rabbik, bersegeralah menuju ampunan Allah. Ah, nanti sajalah, saya kan masih muda. Emangnya ajal mengenal usia? Terkadang yang tua mendahului yang lebih muda. Kadang-kadang yang muda mendahului yang lebih tua. Kadang-kadang yang sehat mendahului yang sakit. Maka Allah berpesan, siapapun yang keluar dari Shiratal Mustaqim, bersegeralah menuju ampunan Allah. Bersegeralah, kita tidak tahu ajal. Wasari'u ila maghfirah. Mudah-mudahan nanti ajal menjemput diri kita di saat kita sedang berada dalam Shiratal Mustaqim. Kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak untuk menikmati surganya, yang kata Al-Quran hanya sedikit sekali manusia yang bisa masuk surga, karena hanya sedikit sekali yang mau berada dalam Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Ada, saya tutup dengan satu hadis ya. Suatu ketika, kan begini, biasanya ketika ada seorang mendapat kesempatan ke tanah suci, entah berhaji atau berumrah, dia akan pergunakan kesempatan itu untuk memperbanyak doa. Pengalaman saya kalau membimbing jemaah, saya lihat pada sudah dibekali dengan daftar doa itu, peranjang itu, doa dia dan doa titipan itu ya. Yang biasanya doa-doa itu akan mereka mohonkan terutama ketika sedang tawaf itu ya. Hanya orang sedang tawaf itu sampai nangis gitu ya. Segala apapun mereka minta yang kira-kira akan membahagiakan dunia dan akhirat itu ya. Untuk dia dan untuk orang lainnya. Maka menjadi menarik ketika ada seorang sahabat Rasul, diriwayatkan selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Itu doanya. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok dosa etik. Itu saja selama 7 putaran itu. Kalau tawaf, kalau sedang rame-ramenya, kalau dulu mungkin enggak ramai ya, zaman para sahabat. Kalau sekarang lagi rame-ramenya mungkin bisa sejam itu. Oke, kalau enggak ramai ya setengah jam lah gitu ya. Selama setengah jam cuma berdoa, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit, ya Allah. Selesai tawaf, rupanya ada sahabat yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh gitu? Batur mah doa teh para ranjang, segala rupa dipenta. Kok saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang doa itu, kenapa? Gitu. Sahabat itu lalu mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, wa qalilum min ibadiyash syakur. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, manusia yang mau bersyukur. Manusia yang mau bersyukur artinya siap menjalani kehidupan di jalan yang diridai oleh Allah. Hanya sedikit. Karena itu hanya sedikit sekali yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit itu. Hanya sedikit, saudara, orang yang bakal masuk surga. Hanya sedikit yang bisa bertahan di Shiratal Mustaqim. Maka mari, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk yang sedikit yang berhak menikmati surga. Nah, hanya sedikit yang bisa bertahan di Shiratal Mustaqim sampai akhir hayat kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Ini, oh ya, mohon, ya, udah siap, mangga. Sebelum kita akhiri mungkin dengan doa, mungkin. Ya, mangga baca Al-Qur'an, mangga siap.
1: Kita mulai dengan membaca basmalah.

Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umimatum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.

0: Sahabat MK, para pecinta dongeng dan literasi, ada kabar menarik dari Festival Dongeng 2026. Festival Dongeng 2026 menghadirkan peluncuran buku mendongeng dan bernyanyi. Acara ini akan dihadiri Susan dan Kak Ria Enes, ikon dunia dongeng dan hiburan anak Indonesia. Acaranya di hari Jumat, tanggal 25 September 2026, di jam 15.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Bandung Creative Hub, Jalan Laswi nomor 7, Kaca Piring, Bandung. Kegiatan ini diperuntukkan bagi penulis yang karyanya dibukukan dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Dapatkan hadiah dengan total hingga 10 juta rupiah. Informasi lebih lanjut, sahabat MK bisa menghubungi di nomor 0857-1288-8469. Sekali lagi, 0857-1288-8469.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Firman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun.

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang

0: sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rabbatan wa rahmatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh, ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? Satu, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. Dua, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. Tiga, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentu dalam kita menjalani sebuah kehidupan ada masa ketika kita begitu disibukkan dengan memikirkan apa yang harus diperbaiki, hingga lupa tentunya menyadari ada satu hal sederhana yang ternyata merupakan bagian dari kehidupan kita yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Di antaranya seperti kita dapat menjalani aktivitas tanpa gangguan besar ataupun juga Allah mudahkan. Sahabat MK juga masih dapat mengerjakan pekerjaan yang tentunya diamanahkan kepada kita. Tentunya juga tubuh masih bisa diajak beraktivitas untuk menjalankan segala amanah. Tentunya hal ini merupakan nikmat yang terkadang kita lupa juga untuk kita syukuri, sahabat MK, yang tentu mungkin selama ini kita lebih mudah bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang istimewa. Padahal ada bentuk nikmat yang jauh tentunya lebih sederhana, perlu kita juga syukuri, melatih kepekaan kita berkaitan tentang nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, kita awali di pagi hari ini tentunya mensyukuri segala nikmat yang telah Allah hadirkan, dan juga lebih peka terhadap nikmat-nikmat yang terkadang kita lalaikan, kita lupakan, sahabat MK. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di edisi pagi hari ini di hari Jumat tanggal 25 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini sahabat MG, kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak untuk juga ikut bergabung nantinya mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga dapat melengkapkan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda sampaikan di WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami informasikan juga bahwa dapat Anda simak melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan juga live TikTok di @MKFM Bandung. Lalu juga dapat Anda simak melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda dapat ketikkan dan juga cari sahabat MK dengan mengetikkan MKFM tentunya. Selain itu juga sahabat MK, terusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, di antaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingka, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur,
95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja, kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Hai Tuhanku yang Esa. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, sahabat MK. Nah, takutkan siksamu. Kita ketahui bersama, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Padamu harus ku memohon. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Waktu ini. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia. Mari kita simak bersama, sahabat MK, sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

lillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha baik, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan diri-diri kami, yang mengurus kami setiap saat, yang menguasai setiap takdir, tidak ada yang bisa terjadi apapun tanpa izinmu ya Allah, nikmat maupun musibah. Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Kami semua hamba-Mu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabbana, zidna ilman, tambahkan kepada kami ilmu, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami padamu, ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menambah ketakwaan, ilmu yang menjadikan kesibukan kami jadi amal soleh. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Amin ya Rabbal Alam. Allah maha dekat, maha mendengar, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah semata. Tanpa izin Allah tidak pernah ada yang terjadi, apapun juga, sekecil apapun juga. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan yang kemarin. Penting bagi kita untuk memahami bahwa sebaik-baik memperbaiki akhlak itu tempatnya di rumah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, tempat riyadhah terbaik adalah di rumah. Kalau di rumah kita baik, benar, biasanya dimanapun kita jadi orang baik asli. Ya, toko asli sih ya, karena kalau kita baik di kantor, banyak yang menyebabkan kita harus baik. Takut penilaian, takut karir jelek, takut tidak naik pangkat, takut ya kita dinilai jelek oleh orang. Di masjid kita kepaksa baik juga, masa di masjid kita tidak baik. Jadi banyak tekanan yang membuat kita berusaha jadi orang baik. Sebentar ya. Nah, tapi baik yang asli adalah baik di rumah sebagai latihan mujahadah yang sebenar-benarnya. Karena ada suami yang ke orang lain baik, ramah, sopan, tapi di rumah ke istri, ke anaknya tidak sebaik di luar. Sebaliknya juga begitu, ada ibu-ibu yang baik ke tetangga, ke orang-orang, tapi ke suami, ke anak kurang baik. Apalagi kalau yang punya khodimat yang bantu-bantu di rumah. Nah, itu juga sangat harus hati-hati. Karena ini sering kelihatan baik di luar, tapi ternyata ya tidak begitu baik ketika di dalam rumah ini ya. Sopannya hanya ke orang lain saja. Maaf. Jadi sekarang kita bahas tentang bagaimana kita jadi orang baik yang benar-benar baik. Kemarin sudah kita bahas bahwa keteladanan itu merupakan kunci terpenting dalam memperbaiki keadaan di rumah. Ya, sudah Pip diperlihatkan kemarin ya. Lalu apalagi kunci lainnya agar kita memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang mengubah. Yang kedua adalah mendidik
supaya tahu, paham, melatih supaya bisa dan membina supaya konsisten. Nah, hati ini hanya bisa disentuh oleh hati. Percayalah, kita sering lihat bagaimana binatang yang disayangi oleh pemiliknya, bahkan binatang buas ya, kalau disayangi itu ternyata dia bisa membalas kasih sayang, nurut. Pernah lihat rekaman tentang singa, bahkan beruang, serigala, ada juga buaya ya, yang kalau disayangi, takdir Allah mereka akan menyayangi. Jadi ada dua hati yang penting, suasana hati yang penting bagi kita yang mau melakukan kasih sayang kepada anak, mendidik anak, yaitu bagaimana keikhlasan dan kasih sayang. Tetapi tetap yang membulak-balik hati adalah Allah ya. Jangan, wah saya sudah sayang kok seperti ini. Tunggu dulu. Ikhlas itu seperti apa? Kita mendidik anak jangan diniatkan jadi investasi. Saya ngedidik anak supaya kalau saya tua nanti anak ngurus saya. Nggak boleh begitu. Saya mendidik anak agar nanti kalau saya sudah lagi sakit, anak yang akan mencukupi, membiayai. Ini investasi. Juga tidak perlu harus ditekankan. Saya ingin anak saya bisa hafal Quran supaya nanti di akhirat saya dapat mahkota dari anak. Saya ingin mendidik anak supaya anak mendoakan saya terus dan jadi jalan kubur saya lapang. Ini memang ada dalil tentang anak membawakan mahkota untuk orang tuanya, anak yang hafal Quran ya, yang dekat dengan Quran. Dan ada dalil jelas bahwa salah satu yang menemani kita di kubur adalah doa anak yang soleh. Tapi itu tidak boleh jadi niat kita ya, niat kita mengurus anak benar-benar hanya mencari keridhaan Allah, mencari pahala. Kalau tidak, nanti kita tidak ada pahalanya. Jangan menganggap anak sebagai investasi. Tapi anak adalah amanah, ladang amal kita bisa mendekat kepada Allah. Jadi goal kita mendidik anak itu supaya kita jadi disukai Allah, dan salah satu hadiahnya Allah membulak-balik hati anak. Ini penting sekali ya. Kita berbuat baik itu supaya Allah menyukai kita. Nanti salah satu hadiahnya anak-anak dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi bukan kita berbuat baik supaya anak baik ke kita, kita berbuat baik supaya anak sayang ke kita, berbuat baik supaya anak balas budi. Kalau ini Allah tahu nih, dia bukan nyari ridho Allah, dia sih memang sama saja dengan tukang dagang yang berbuat baik ke pembeli supaya beli. Kalau kita sebagai pedagang, kita berbuat baik, amal soleh saja. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah karena Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sama dengan anak berbuat baik ke orang tua, bukan supaya disayang orang tua, diberi hadiah, diperlakukan spesial. Bukan, kita berbuat baik ke orang tua ya ibadah, perintah Allah. Allah menyukai anak yang berbuat kebaikan kepada orang tua, dan sudah cukup bagi kita. Allah suka kepada kita itu sudah segala-galanya ya. Nah, Allah tahu kan isi hati kita, wa huwa alimum bidatis sudur.
dan Allah mengetahui apapun yang ada di hati kita. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur, dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah Maha tahu isi hati. Ya, makanya niat ini sangat menentukan amal kita ini jadi amal soleh atau tidak. Nah, ini penting ya, jangan diniatkan mendidik anak supaya dia, supaya anak-anak balas budi, itu urusan Allah nanti ya. Kalau kita ikhlas, tinggal Allah yang ngebalikin hati anak-anak, jadi sayang ke orang tuanya, jadi perhatian, jadi membantu orang tuanya, mendoakan, itu nanti pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Kita tidak bisa maksa. Jadi itu kuncinya, di antaranya adalah keikhlasan, bahwa kita mendidik anak itu adalah mematuhi perintah Allah sebagai ibadah pengabdian kepada Allah atas amanah yang dititipkan. Kasih sayang itu bagaimana? Kasih sayang itu menginginkan anak jadi ahli sorga. Ini yang paling penting. Jadi melihat anak itu, benar-benar harapan kita melihat anak itu nanti di sorga, bisa bahagia di sorga, kan? Ali Imran 185, faman juhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Jadi kesuksesan yang sebenar-benarnya itu adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau sayang kepada anak, pikiran kita adalah bagaimana anak tidak tersentuh api neraka dan anak bisa bahagia di surga. Di dunia ya beginilah, dunia ujian. Nah, anak itu kan nanti ada yang langsung bisa dimudah baik, ada yang baik, tidak, ada yang susah baik, macam-macam lah perilaku anak ini ya. Kita tidak boleh berhenti memohon kepada Allah, mengharapkan anak-anak bisa jadi anak yang selamat. Tidak boleh berhenti memohon kepada Allah, karena anak itu adalah milik Allah, dikuasai Allah, digenggam oleh Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh putus asa walaupun anak-anak masih belum harapan. Lihat Nabi Yakub ya, sebegitu lamanya berdoa dan akhirnya Allah menolong pada waktu yang pas menurut Allah ya, berpuluh tahun itu, dari waktu Nabi Yusuf masih kecil lalu bagaimana dimasukkan ke dalam sumut, dan akhirnya Allah jadikan perjalanan hidupnya Nabi Yusuf sehingga jadi pejabat penting, dan kakak-kakaknya ini akhirnya diminta tolong, dan begitulah happy ending akhirnya. Jangan pernah berputus asa, karena kita tidak mampu, Allah Maha Kuasa. Itu yang paling penting. Dan Allah tahu keinginan anak, keinginan kita anak yang bersalah bisa tobat, bisa memperbaiki diri. Kita, Allah tahu kasih sayang kita, kejengkelan, kebencian itu ada. Allah tahu isi hati kita. Nah, yang diperlukan adalah kasih sayang. Seperti begini ya, kalau anak diculik, mau marah-marah atau mau ditolong. Nah, yang menculik anak itu tipu daya setan, hawa nafsunya. Tugas kita adalah menolong supaya anak bisa mengendalikan hawa nafsunya, menolong supaya anak dilindungi dari tipu daya setan. Karena dua itu yang membuat anak jadi rusak, yaitu diperbudak nafsu dan ditipu setan akibat lemah imannya, iman lemah akibat kurang paham agama, kalaupun tahu agama kurang bermujahadah mengamalkan. Seputar itu saja lah ya, paham dan mujahadah. Kalau anak kurang paham ya berat untuk memiliki
keimanan yang teguh. Kalau anak kurang mujahadah juga berat. Tetapi posisi kita adalah tetap membantu anak kita jadi makin paham, anak berusaha jadi mujahadah, dan ini hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Dan Allah tahu isi hati kita, penuh kemarahan, kedendaman, kebencian, atau kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama, sayangi yang di bumi niscaya yang di langit menyayangimu. Jadi kasih sayang kita yang tulus kepada anak-anak, walaupun anak-anak belum sesuai harapan, ya Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu air mata kita, Allah tahu gemuruh hati kita. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Selanjutnya, sing sabar ya, kalau kasih sayangnya bagus dan ikhlas akan menikmati, walaupun berat, akan lebih kuat, akan lebih istiqomah, akan lebih sabar. Allah yang memberikan hadiah itu kalau kitanya ikhlas. Selanjutnya, Pip, adalah kuatkan ibadah dan doa. Maaf ya, ibadah di sini sebetulnya ngurus anak juga ibadah. Tetapi kembali lagi menyampaikan, kenapa sih ini di masjid ini pagi, siang, malam 5 kali terus pulang pergi, rumah, masjid, rumah, jauh-jauh hadirin. Kalau 15 menit artinya 15 kilometer ya, antara Bandung Cimahi 10 kilometer tuh. Bandung Eko Pesantren 2 itu 8 km. Jauh dari BSD ke Pamulang juga lama, 15 menit, 20 menit, PP 30 menit di jalan kali 5 kali sehari. Terus pulang pergi. Wah, gimana ini? Boros bensin, mahal lagi, sudah 30 ribu sekarang seliter. Boros waktu? Tidak, sama sekali tidak ya. Pergi ke masjid, memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Kadang-kadang ada orang, kenapa pulang pergi ke masjid 5 kali sehari? Justru kita ini diciptakan itu untuk ibadah. Mungkin harusnya seperti malaikat, terus aja sujud, ada yang tasbih terus. Nah, kita ini punya kesibukan yang beragam, tapi pilarnya adalah sholat. Jadi sholat itu pilarnya, makanya perbaiki sholat, perbanyak sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah saat sujud. Kening paling bawah tuh, ke telapak kaki kan sama telapak kaki, tapi itu saat paling tinggi doa kita didengar oleh Allah. Tidak semua orang bisa sujud ya, tidak bisa orang sujud itu kecuali orang yang dikehendaki Allah dekat dengannya. Apalagi ketika sujud, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Sedangkan doa, laisa syai'un akroma alallahi ta'ala minad dunia, minad doa. Tidak ada yang paling mulia, tiada sesuatu, laisa syai'un, tidak ada yang lebih mulia, sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi doa itu Allah tuh luar biasa sekali suka. Makanya hadiahnya la yaruddu qada ila doa, tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan Allah, selain dari doa. Jadi maksudnya begini, doa itu sesuatu yang Allah sukai, mulia sekali kalau orang doa itu. Makanya waktu sujud, saat terdekat kita dengan Allah, yang diperintahkan fa'aksiru doa, perbanyak doa. Karena doa itu dahsyat sekali kekuatannya.
karena ini amalan yang sangat mulia di sisi Allah, maka Allah memberikan hadiah. Doa itu bisa menjadi power lah yang dari satu takdir oleh Allah diubah dengan kehendak Allah ke takdir lain, hadiah bagi yang berdoa. Begitulah ya, bukan doanya yang hebat, tetapi Allah menghadiahi orang yang berdoa sesuatu yang dahsyat, yaitu Allah mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Nah, ini kadang-kadang kita tidak serius mengandalkan doa. Kita lebih serius mengandalkan nasihat, mengandalkan kemarahan, lebih ngaco lagi itu ya. Marah-marah, ini anak kurang ajar, anak wah jadi sampah, anak nggak boleh begitu. Kita tidak tahu rencana Allah besok lusa. Jangan sampai kita memvonis anak. Kita tidak tahu rencana Allah bagi anak itu. Ya, jangan ada kebencian, jangan memutus silaturahim, jangan ada kedendaman. Sayang, karena anak itu milik Allah. Kalau anaknya seorang muslim, anak kita tidak tahu rencana Allah bagi anak itu. Ya, jangan ada kebencian, jangan memutus silaturahim, jangan ada kedendaman. Sayang, karena anak

sujud, makin perpanjang sujud, menghibah. Rabbi habli muqimus shalah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Aduh, itu ya, pas qurrata ayun. Minta anak-anak jadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami jadi anutan, contoh, tauladan, imam bagi orang bertakwa. Jadi seharusnya keadaan keluarga membuat kita lebih banyak sujud, lebih banyak merintih, menghibah, memelas, mengharap-harap. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balik hati anak. Ayo bapak-bapak ke masjid lah. Ya, lelaki dengan masjid itu seperti ikan dalam air, seharusnya begitu. Kalau tidak ada uzur ke masjid ya, nanti orang yang jarang ke masjid akan mudah kena sifat munafik. Iya beneran. Kalau di pesantren, di pesantren, salah satu alat ukur, terutama karyawan lelaki ya, kecuali ada uzur, malu lah ke piknik ratusan kilometer, ribuan kilometer kuat, ke kantor puluhan kilometer kuat, pergi ke kantor hanya ketemu manusia dunia, kemudian ke apa, lari penki 40 km kuat, bersepeda ada yang 100 km kuat. Masa ke masjid 30 meter tidak kuat, 50 meter tidak kuat? Ayo lelaki apa ini? Jangan nantang Allah. Maaf ya. Jangan begitu atuh hadirin, semua urusan tuh digenggam oleh Allah. Tapi saya enggak ke masjid, urusan saya, bisnis saya banyak. Itu bisa istijraj hadirin. Allah memudahkan urusan dunia tapi tidak mudah jadi ibadah, itu bisa istijraj. Ayo lelaki khususnya ke masjid ya. Percayalah. Pulang pergi ke masjid makin jauh langkahnya. Allah menghitung setiap langkah. Allah tahu tetesan bensin. Berapapun biaya untuk ibadah, Allah yang nyiapkan. Ke masjid, jangan menantang Allah. Nanti kalau Allah persulit, tidak ada yang bisa melapangkan selain Allah sendiri. Tidak ada. Relasi, gak ada apa-apanya. Relasi, aset, gak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah ma'isyatan donka, dibuat sempit, sempit, sempit, diambil oleh Allah, pasti lepas, gak bisa ditahan. Diturunkan oleh Allah, pasti turun, gak bisa ada yang mencegah. Tidak ada, tidak ada. Semua urusan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Lapang, sempit, mudah, susah, ngangkat, nurunkan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kulla yaumin huwa fisya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan membuat, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, nyehatkan, sakit. Oh, semua urusan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya maaf-maaf sajalah. Sekarang apapun yang kita inginkan dikuasai oleh Allah. Enggak ada yang terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi. Nikmat, harapan apapun tanpa izin Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Ya, jadi ayo, khususnya para bapak yang sayang anak, bapak yang sayang keluarga, ke masjid. Apakah ibu-ibu boleh ke masjid? Boleh, bahkan Rasulullah melarang para suami, melarang istrinya ke masjid. Maksudnya

0: suami kalau tidak ada darurat jangan melarang istri ke masjid, kecuali kalau ke masjid jadi fitnah ya. Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid bersama istrinya ya, dan istri Rasul pun ada yang itikaf di masjid. Maaf hadirin, agak mampet dikit hidungnya ya. Alhamdulillah Allah menciptakan sebaik-baik cuaca. Terakhir Pip, keempat, cari lingkungan dan teman yang baik. Dalilnya ada tuh, silakan kita baca. Lanjut Pip. Nah itu kurang bisa melihat nih ya, maaf. Silakan baca aja teman-teman. Jadi bagaimana teman itu sangat menentukan teman yang baik dan teman yang buruk. Itu seperti pembawa minyak wangi dan peniup tungku pandai besi. Dari pembawa minyak wangi engkau dapat membelinya atau mencium harumnya, kita jadi ikut harum. Tapi kalau dari pandai besi, kita jadi dapat baunya atau kebakar ya. Sedangkan ar-rajulu ala dini khalili, jadi seorang itu mengikuti agama dan kebiasaan temannya. Maka falyanjur hadukum, hendaklah melihat, memperhatikan siapa yang menjadi manjud khalil. Jadi siapa yang menjadi sahabat dekatnya, man yu khalil, sahabat dekat yu khalil, itu adalah sahabat dekatnya siapa, karena itu akan mempengaruhi pribadi seseorang ya. Hati-hati memilihkan lingkungan, hati-hati memilihkan teman, carikan sekolah. Jadi bukan perkara sekolah keren, tapi sekolah ini bisa menguatkan iman atau merusak iman. Sekolah ini bisa menambah amal soleh atau merusak amal soleh, itu kuncinya. Karena anak hanya akan bahagia kalau anak ini imannya kuat, dan anak akan bahagia kalau amal solehnya diterima Allah. Ingat ya, An-Nahl 97. Dan yang terakhir adalah jauhkan keluarga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali hanya yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Maka pastikan para orang tua menjemput rezekinya, cari jalan yang halal. Yang memberinya tetap Allah. Mau haram, mau halal, Allah juga yang memberi. Kalau mau memilih jalan halal, nanti Allah kasih. Kalau mau memilih jalan haram, Allah juga kalau mau ngasih, kasih. Tapi jelas akan jadi bencana. Terima kasih sahabatku yang baik. Silakan kita membaca beberapa pertanyaan. Silakan Pip. Sekali lagi, ikhtiar ini adalah supaya kita disukai Allah. Jadi jangan menjadi contoh demi langsung ditiru anak. Belum tentu anak niru ya. Jadi contoh supaya Allah ridho. Memberi nasihat supaya Allah ridho. Kemudian kita doa yang banyak supaya Allah ridho. Kita pilihkan lingkungan yang baik supaya Allah ridho. Kita berikan makanan yang halal barokah supaya Allah ridho. Allah yang mengubah anak. Jadi bukan seperti langsung yang kita lakukan tujuannya anak. Bukan, tujuannya supaya Allah yang menyaksikan, menerima, dan nanti pada waktunya Allah yang membolak-balik hati anak. Allah tahu waktu yang paling pas. Jadi jangan putus harapan. Terima kasih.
1: Baik. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh resen, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Baik, di media sosial sudah ada yang bertanya dari Instagram.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum, AA izin bertanya, bagaimana menyikapi suami yang selalu memberikan uang transfer ke ibunya, tabungan secara sembunyi-sembunyi dari istri, padahal istri tidak melarang sebelumnya, AA?
0: Bagaimana kalau ada suami yang transfer ke ibunya terang-terangan, sembunyi-sembunyi, padahal istri tidak melarang? Kenapa orang melakukan sembunyi-sembunyi dari istrinya? Mungkin ya, mungkin khawatir istrinya tidak ridho, tidak suka. Nah, kalau ibu benar-benar ikut bahagia suami berbakti ke orang tua, sebetulnya kalau suami berbakti ke orang tua, maka keluarga kita akan tambah barokah ya. Bisa dideklar saja, kalau mas, saya mendukung sepenuhnya ya, silahkan, tidak usah bilang kepada saya, mas gak usah ragu ya, orang tua mas itu yang melahirkan mas, yang berjerih payah ngurus dari kecil, yang menyekolahkan sampai berhutang, sampai menjual ini itu demi mas bisa sekolah tinggi supaya dapat kerjaan, bahkan nikah juga yang membiayai orang tua mas ya. Jangan ragu-ragu, sekarang ada saya, jangan mendahulukan saya sampai mengalahkan orang tua. Silahkan yang adil. Nah, itu bagus. Jadi kalau memang istri yang baik menyadari bahwa suaminya ini tidak langsung jadi seperti ini, ketika nikah itu pakai perjuangan yang sangat panjang dari orang tuanya, belum lagi doanya, tahajud ibu bapaknya ya, selain hartanya, pengorbanannya, menjaga. Dan ketika nikah, tumpah tuh kepada istri dan anak-anaknya. Ke orang tua jadi jarang waktunya, sedikit memberikan uang. Harusnya benar yang ibu lakukan. Ibu kalau setuju, dorong ya, tidak akan pula berkurang hartanya. Karena bakti ke orang tua, bukan hanya ke orang tua kandung, tapi ke mertua juga bagian dari bakti ke orang tua. Kalau tidak ya sudah, tidak usah dipikirkan. Kalau suami memang memilih mau diam-diam, udah gak usah dipikirkan, syukuri saja ya. Tidak usah ditanya. Kalau mau declare bagus supaya suami, kalau tidak ya usah, tidak usah dipikirkan, syukuri saja rezeki yang Allah berikan kepada ibu. Dan senanglah lihat suami bisa berbakti kepada orang tuanya. Lanjut.
1: Dari dari YouTube, Pak. Sebentar dibacakan.
0: Agak keras sedikit mungkin suaranya, Pip. Oh, ininya besar ini ya. Mau enggak.
1: Iya. Ya. Izin dibacakan, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A. Gimana kalau saya yang tidak punya keturunan? Dengan siapa lagi kami mohon doa setelah saya dan suami meninggal dunia, A?
0: Kan yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan anak itu ujian, baik yang belum diberi anak, tidak diberi anak, sudah diberi anak, sama, yaitu ujian. Innam min azwajikum wa auladukum fitnah. Lalu bagaimana ini saya tidak dititipi anak? Bunda Aisyah, bunda istri-istri Rasul yang lainnya juga selain Khadijah radhiyallahu anha, itu tidak punya anak yang menjadi besar. Bagaimana tidak punya anak? Doa itu yang AA baca dan pendapat dari ulama tidak dikhususkan anak kandung, karena tidak semua orang diberikan oleh Allah anak kandung ya. Doa itu bisa diberikan oleh anak yang soleh. Jadi berbuat baiklah kepada sebanyak-banyaknya hamba Allah, nanti anak-anak yang soleh. Sebetulnya begini ya, anak, ada orang yang mendoakan kita, sebetulnya itu Allah yang menggerakkan orang itu mendoakan kita. Jelasnya begitulah ya. Karena tidak mungkin orang ingat ke kita kecuali Allah yang mengingatkan, dan tidak mungkin orang mendoakan kita kecuali Allah yang memberikan taufik. Jadi kalau kita ingin syariatnya didoakan oleh orang-orang, karena walaupun aki-aki dan nini-nini itu tetap aja anak-anak, anak orang tuanya ya. Jadi wah gimana nih yang saya doa, yang dulu saya didik sekarang jadi tua, enggak apa-apa, saya juga anak-anak ya, anak orang tua. Jadi jangan risau, yang penting kita berbuat baik sebanyak mungkin, nanti Allah yang menggerakkan orang-orang soleh itu mendoakan kita. Wah, masya Allah. Para guru nih ya, sing ikhlas, nanti muridnya oleh Allah digerakkan mendoakan sebagai salah satu hadiah atas keikhlasan gurunya. Kalau gurunya kurang ikhlas, nanti oleh Allah nggak dibuat, nggak ada yang ingat ke kita. Allah tahu keikhlasan kita. Makanya jangan jaim, jangan nuntut apa-apa dari murid kecuali lakukan yang terbaik. Begitu sepengetahuan AA, jadi jangan kecil hati. Anak yang soleh tidak disebutkan anak kandung yang soleh ya. Berbuat baik. Bagaimana belum punya anak ridho? Ikhtiar terus ikhtiar, seperti Nabi Zakaria. Terus ikhtiar, terus doa. Tapi kan Allah paling tahu berapa banyak yang minta anak dan akhirnya merasa teraniaya oleh anaknya. Makanya jangan mendahului pengetahuan Allah. Terus minta, terus ikhtiar, tapi tetap ridho. Dan jangan merasa dengan tidak punya anak kandung kemudian kita gagal dalam hidup. Oh tidak, tidak sama sekali. Kemuliaan itu dari ketakwaan, bukan dari anak. Anak itu cobaan. Ya, kemarin sudah dibahas kan dalilnya anak itu sebagai ujian.
1: Iya.
0: Ya, cukup.
1: Satu lagi di Zoom A.
0: Iya.
1: Ya, assalamualaikum AA, mau bertanya. Apa saja yang anak-anak kita akan tuntut kepada ayahnya di akhirat, seperti hadis di bawah ini, yang setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya, dan seterusnya.
0: Ya, kullukum ra'in, semua kalian adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanyakan kepemimpinannya. Begini ya, bukan keinginan kita juga jadi orang tua. Udah takdirnya ada yang jadi orang tua, dititipi anak. Kita yang penting sekarang adalah terus menerus memperbaiki diri. AA umur memasuki 65 tahun ya. Kalau ingat masa lalu gitu, dari semenjak balig, aduh, punya anak, aduh ya Allah, banyak sekali yang membuat teriris hati itu, kok saya seperti itu. Tapi sudah lewat semuanya, banyak penyesalan, banyak kekurangan, kesalahan, kelalaian, dan itu ketemunya akhir-akhir ini. Jadi banjiri sajalah dengan tobat. Allah tahu kita melakukan kesalahan, tapi Allah juga mengetahui. Kita ngaku, kita tidak menyalahkan orang lain. Allah tahu remuknya hati kita ketika kita ingat dosa kita. Allah tahu kita menghiba ampunannya atas kebusukan kita di masa lalu. Dan Allah berjanji, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inilah janji Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan orang yang memperbaiki diri, mensucikan diri. Kalau kita merasa salah, minta ampun. dan jangan sungkan minta maaf ke anak. Anak mungkin mendapatkan beberapa trauma akibat kesalahan kita dulu. Minta maaf. Mungkin ada anak-anak yang memaafkan, ada anak yang biasa, ada yang belum bisa memaafkan. Ya, terus saja memperbaiki diri. Terus saja mencoba perbaiki akhlak kita selagi ada umur. Allah melihat orang yang tobat itu selalu dilanjutkan dengan perbuatan kebaikan. Jangan terkunci oleh masa lalu yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Perbanyak tobat, minta maaf, terus dari waktu ke waktu belajar lebih banyak, perbaiki, latih dalam berbicara. Pilih kata-kata terbaik, sampaikan dengan cara terbaik, selembut mungkin, hindari perkataan yang tidak baik, nada yang tidak baik. Kalau tidak sanggup, diam, ya sampai hati tenang sehingga bicara baik. Kita bukan orang yang sudah sekaligus sempurna, tapi Allah melihat perubahan yang berusaha kita lakukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah, sesungguhnya Allah benar-benar, ada kata la di sana tuh ya, artinya sungguh-sungguh pasti Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Teruslah berbuat kebaikan. Bersiaplah, mungkin ada yang menghargai kebaikan kita, mungkin ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang mencemooh kebaikan kita, bahkan menghina kebaikan kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah jadi saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau sudah saksikan segala-galanya. Ampuni kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mohon, ampuni semua kezaliman kami kepada diri kami sendiri, juga kezaliman kami kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang yang baik. Ampuni kezaliman kami kepada saudara-saudara kami yang duafa. Ya Allah, berikan kesempatan kami memperbaiki diri. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Jadikan kami menjadi orang yang bisa tobat ya Allah, dan bisa memperbaiki diri. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon kepadamu, tolongkan kami bisa menjadi orang yang taubat nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dan para santri. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allah sedang memperhatikan, Allah mendengarkan apapun yang terucap. Malaikat mencatat apapun yang kita ucapkan dan lakukan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah, sisa umur ini bisa memperbaiki diri dan bisa melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Apip dan kawan-kawan, terima kasih juga di MKTV, MKFM, semua jaringan yang merilai, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Jamaah sekalian, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, kekuatan, keberkahan dan juga keistiqomah dalam menyampaikan kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan.
3: Setiap ketika di
2: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: tanya.
1: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan tentunya perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Gerun di hatiku.
1: Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, namun mohon maaf tidak dapat tersapa seluruhnya sahabat MK. Terima kasih yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Ada dari Ibu Eti dari Bale Endah, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, lalu juga ada Ibu Ella dari Soreang, Mama Agni Gunsir dari Tasikmalaya, Ibu Parilah di GBA 3, dan juga Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, serta juga sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini yang belum dapat tersapa tentunya. Mudah-mudahan senantiasa menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK sudah saatnya sahabat share Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka, pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Ada sekelompok Daichi Simbo dari Columbia University yang dimuat di Journal of the American Heart Association. Beliau meneliti tahun 2007 subjeknya 14 orang yang sehat. Kemudian diwawancara, sengaja diprovokasi agar dia marah. Kemudian diukur, diukur apa? 30 menit, 90 menit setelah dia diprovokasi marah. Apa yang terjadi Bapak semua? Ternyata dari hasil pemeriksaan, uji pembuluh darah terganggu secara signifikan. Jadi pembuluh darah itu kan bisa melebar, bisa menyempit, namanya itu vasodilatasi sama vasokonstriksi. Pada orang yang diprovokasi marah, ternyata terganggu tuh fungsi bagaimana dia bisa mendilatasi dan vasodilatasi. Kenapa ini penting Ibu Bapak semua? Serangan jantung Ibu Bapak semua terjadi salah satunya karena gangguan dari melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu kaku, maka ketika jantung itu butuh darah yang lebih banyak untuk nutrisi, tidak bisa terpenuhi. Akibatnya apa? Iskemia, hipoksia. Penelitian berikutnya, Ibu Bapak semua, sama nih penelitiannya, kelompok yang sama lagi, Daichi, tahun 2013, 30 orang diteliti, yang diteliti itu diukur darahnya, diambil tuh, diperiksa. Apa yang diperiksa? Ada dua faktor, yang disebut dengan zat endothelial mikropartikel. Jadi endothelial mikropartikel itu adalah suatu zat yang bisa diketahui di dalam darah jika terjadi kerusakan lapisan terdalam dari pembuluh darah. Jadi kalau ada selang, di dalamnya itu ada lapisan, nah lapisan itu kalau terjadi kerusakan bisa dilihat dengan apa namanya, pemeriksaan endothelial mikroepitel. Yang kedua ditelitinya apa? Mekanisme perbaikan dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu kadang-kadang bisa ada terkelupas sedikit, diperbaiki. Pembuluh darah itu ada yang epitelnya itu ada yang mati, segera diperbaiki. Fungsi memperbaiki ini yang disebut dengan endothelial progenitor, APC namanya itu. Ada dua yang diteliti ini. Sama kayak tadi, tahun 2013 ini beliau meneliti terhadap 30 orang sehat. Diprovokasi. Bagaimana provokasinya? Disuruh mengingat faktor-faktor yang membuat dia marah. Diprovokasi selama berapa? 12 menit, yaitu biar marah untuk mengingat masa lalu yang membuat dia marah selama 12 menit. Jadi penelitian ini memprovokasi amarah pada masa lalu selama 12 menit. Apa yang terjadi Ibu Bapak semua? Ternyata setelah diperiksa 30 menit kemudian 90 menit, setelah diprovokasi 12 menit mengingat kemarahan, terjadi cedera dari pembuluh darah yang dibuktikan dengan meningkatnya APC endothelial mikropartikel dan endothelial progenitor. Jadi marah selama 12 menit ternyata bisa menyebabkan kerusakan di mana? Di pembuluh darah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.net.

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

dahulu kala, ada seorang raja yang dikenal sangat kaya dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Hingga pada suatu hari, raja ingin melihat seberapa jauh rasa empati yang ada pada rakyatnya. Di suatu siang, raja pun akhirnya memiliki sebuah skenario. Ia meletakkan sebuah batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Setelahnya, ia pun bergegas untuk bersembunyi di dekatnya, sambil memantau apakah ada orang yang mencoba untuk memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Hingga beberapa saat berlalu, tibalah orang pertama yang lewat, yang ternyata terdiri dari beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Namun alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Bahkan beberapanya dengan keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Hingga tidak satu pun dari mereka mencoba untuk memindahkan batu itu. Selang waktu berikutnya, akhirnya seorang petani datang. Lengannya terlihat penuh dengan sayuran, dan ketika dia sampai di dekat batu itu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke sisi jalan. Meski butuh banyak usaha, tetapi pada akhirnya dia berhasil juga. Ketika selesai, petani itu pun kembali mengumpulkan bebannya dan siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sesaat sebelum beranjak, petani menemukan sebuah dompet tergeletak di jalan, tepat dekat di mana batu itu berada. Sesaat ia pun ragu. Namun akhirnya, ia membuka dompet itu untuk mengetahui siapa pemilik dompet ini. Namun, alangkah terkejutnya petani. Ketika ia membuka dompet, ia bisa melihat banyak sekali uang di dalamnya. Dan ada juga sebuah catatan yang ternyata berasal dari sang raja. Dalam catatan tersebut ditulis bahwa segala isi dompet tersebut adalah hadiah bagi siapapun yang tergerak hatinya untuk memindahkan batu yang menghalangi jalan. Sahabat MQ, kisah ini menunjukkan kepada kita sebuah renungan yang mungkin kita pun pernah ada di situasi yang seharusnya membuat kita bisa menjadi manusia yang punya kepekaan yang tinggi. Namun, kenyataannya mungkin masih banyak dari kita yang belum mengerti. Padahal, setiap rintangan dan ujian yang Allah berikan merupakan sebuah jalan juga kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita. Maka, hari ini pun jangan pernah kita kehilangan setiap peluang kebaikan yang disajikan di hadapan kita. Ambil ia, luruskan niat. Semoga Allah catatkan sebagai amal soleh tabungan akhirat kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat menyapa ruang dengar Anda kembali di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ya. Jumat terakhir di bulan September 2026. Ini menjadi momentum sahabat MK untuk menjadikan Jumat ini sebagai Jumat yang terbaik, karena Jumat depan sudah bertemu di bulan yang baru dalam tahun Masehi. Bismillah, insya Allah kita upayakan bersama Jumat ini ya sahabat MK, menjadi Jumat yang terbaik di bulan September 2026. Dan insya Allah hingga jam 9 pagi nanti, ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kami akan temani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Masya Allah ya sahabat MK, waktu memang cepat sekali terasa berlalu, yang mana kalau diingat-ingat baru tahun baru rasanya, tapi sekarang sudah hampir di penghujung tahun, tinggal tersisa beberapa bulan lagi untuk di tahun 2026 ini. Mari kita insya Allah upayakan agar waktu-waktu yang tersisa sahabat MK di tahun Masehi 2026 ini bisa menjadi waktu-waktu yang semakin bermanfaat, semakin baik tentunya bagi diri kita, bagi lingkungan kita, dan bisa terus diisi dengan amal-amal soleh insya Allah. Di hari Jumat yang spesial, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dengan serangkaian segmen. Karena kalau setiap pekan di hari Jumat ini ada segmen spesial juga di rangkaian Inspirasi Paginya. Diawali nanti kita juga akan sapa Anda dalam segmen Jurnal Pagi. Anda silakan bisa ikut bergabung menyampaikan jurnal syukur Anda di pagi hari ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah, masih bisa membuka mata, masih bisa menghirup nafas secara gratis, oksigen gratis sahabat MK. Ini menjadi hal-hal yang setiap hari kita rasakan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita karena setiap hari merasakannya sahabat MK. Alhamdulillah. Silakan Anda bisa berbagi juga rasa syukur yang tidak terkira di pagi hari ini melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi dalam segmen Jurnal Pagi hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan sambung juga ya sahabat MK dalam segmen berikutnya. Setelah Jurnal Pagi ada segmen Sudut Pandang. Anda juga silakan bisa ikut bergabung menyampaikan sudut pandang Anda, karena kita akan membahas berkaitan dengan fenomena influenza A di Bandung sahabat MK. Mengenali gejala dan mencegah penularannya seperti apa ikhtiarnya, apakah di daerah Anda sudah ada yang terdeteksi barangkali, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan insya Allah nanti kita juga akan berdiskusi dalam segmen Dialog Umat, serta ditutup dalam segmen spesial yakni MK Berkah di setiap Jumat sahabat MK.

0: Dan untuk mengawali kebersamaan kita akan segera simak, kita sama-sama mulai segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MQ. Silahkan Anda bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi Anda, melaporkan bagaimana laporan kualitas siaran MQ FM misalnya, atau juga Anda bisa menyampaikan laporan cuaca di daerah Anda, Sahabat MQ, serta bagaimana pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Anda yang sudah mulai berkendara, fi amanillah ya, sudah mulai beraktivitas keluar rumah. Entah mungkin kalau biasanya Ibu Parilah mengantar anak ke sekolah, atau mungkin Anda juga Sahabat MQ yang sekalian berangkat ke kantor kerja, ini sekalian mengantar anak ke sekolah. Ada juga yang kemudian nyetok barang, lagi belanja sekarang, lagi menuju ke pasar barangkali ya, atau ke pusat perbelanjaan lainnya. Fi amanillah, insya Allah dilancarkan Sahabat MQ untuk segala aktivitas yang akan Anda hadirkan di kesempatan hari ini. Dan silakan Anda bisa ikut bergabung ya, melaporkan juga melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi jurnal syukur di pagi hari ini ataupun juga jurnal paginya, laporan cuaca, laporan lalu lintas, ataupun informasi bermanfaat lainnya. Dan sebelum kami sapa Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung Raya. Insya Allah ini akan menjadi, bisa jadi panduan juga ya, untuk menskemakan, untuk menyiasati agenda-agenda yang akan dilakukan hari ini. Karena kalau hujan, bisa jadi kita agendakan kegiatannya jadi di dalam ruangan, Sahabat MQ, tidak lagi di luar ruangan kalau tadi awalnya memperkirakan akan cerah gitu ya. Dan kita akan mulai, Sahabat MQ, dari Kecamatan Sukasari. Kali ini untuk perkiraan cuaca di Kecamatan Sukasari terprediksi akan berawan untuk edisi Jumat 25 September 2026. Sementara kalau di Kecamatan Coblong ini akan cerah, Sahabat MQ, berbeda dengan Babakan Ciparai yang cenderung berawan. Bergeser ke Kecamatan Bojongloakaler, kemudian Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, hingga Bandung Wetan, prediksinya hari ini akan cerah, Masya Allah, Alhamdulillah. Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, daerah Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, sama juga cerah, Insya Allah, Sahabat MQ. Bergeser ke wilayah Kecamatan Sumur Bandung, kemudian Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Anda juga yang berdomisili di Arcamanik, ini perkiraan cuacanya cerah untuk di wilayah-wilayah tersebut. Bergeser ke Cibiru, ini cenderung cerah berawan, sementara kalau Ujung Berung cerah, sama halnya seperti di Gede Bage, Panyelekan, Cinambo, hingga Mandala Jati, insya Allah cerah. Berbeda dengan kemarin ya, cenderung berawan kalau perkiraan cuacanya, tapi hari ini insya Allah Bandung mayoritas cerah, Sahabat MQ, Alhamdulillah. Silakan Anda yang juga ingin melaporkan kalau di lapangan seperti apa, apakah sudah betul-betul cerah, mataharinya sudah bisa untuk berjemur, entah menjemur pakaian atau menjemur badan ya, biar hangat, Sahabat MQ. Silakan Anda bisa laporkan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita juga akan berikan informasi berkaitan dengan perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya. Anda yang mungkin berdomisili juga di sekitar Cianjur, biasanya kalau Sahabat MQ yang banyak menyapa Yogyakarta, nah silakan Anda bisa ikut berbagi kembali untuk menyalurkan energi syukur, energi positif Anda, Sahabat MQ. Karena meskipun tidak nampak ya wajahnya, tapi insya Allah dari suara ini terasa energinya, Sahabat MQ, apalagi dari pemilihan kata-kata yang Anda kirimkan melalui jurnal pagi hari ini. Dan silakan ya, kami nantikan atensi Anda. Kita akan mulai dari Kecamatan Sagala Herang di Kabupaten Subang. Untuk Kecamatan Sagala Herang dan Cisalak, ini perkiraan cuacanya hari ini cerah berawan. Bergeser ke Kecamatan Subang, Kalijati, hingga Pabuaran dan Purwadadi, ini cenderung berawan, Sahabat MQ, dengan suhu yang cukup tinggi, disampaikan bisa mencapai 35 derajat Celcius. Sementara untuk di daerah Pagaden, ini cenderung cerah berawan. Di Binong cerah, Sahabat MQ, dengan suhu yang sama 35 derajat Celcius paling tingginya. Sementara di Ciasem berawan, daerah Pusaka Negara ini cerah, sama halnya di Pamanukan. Bergeser ke Kecamatan Jalan Cagak, Blanakan, kemudian Tanjung Siang, ini berawan, seperti halnya di Patok Besi dan Cibogo. Sementara untuk di Kecamatan Compreng, Cipunagara cerah berawan. Di Cijambe berawan, sama seperti di Cipendei. Bergeser ke Legon Kulon, ini cerah prediksinya. Cikaum berawan, sama halnya di Serang Panjang dan Sukasari yang berawan, sahabat MK. Bergeser ke Kecamatan Tambak Dahan, kalau Tambak Dahan ini perkiraan cuaca dari BMKG akan cerah. Sementara di Kasomalang berawan, sama seperti di Dawuan yang berawan, pun di Ciater, sahabat MK, ini berawan. Bergeser ke Pagaden Barat, cerah berawan, sementara di Pusaka Jaya akan cerah, insya Allah, prediksi cuaca untuk di kesempatan hari ini. Anda yang mungkin tidak dibacakan ya daerahnya, biasanya kalau sampai hari Kamis ini sampai di Yogyakarta. Nah, silakan Anda bisa laporkan untuk pantauan cuaca di daerah Anda. Kondisi pagi hari ini seperti apa? Apakah cerah berawan, atau mungkin ada yang gerimis ya di sudut yang lain? Karena kalau kita lihat ya di luar Pulau Jawa, sahabat MK, ini sangat mengharapkan turunnya hujan. Khususnya di daerah Kalimantan yang sekarang masih terkepung oleh asap, sahabat MK, kebakaran lahan, yang kita doakan bersama, mudah-mudahan segera pulih dan Allah segera turunkan hujan untuk daerah-daerah yang memang membutuhkan. Insya Allah di hari Jumat yang penuh dengaran berkah ini, kita sama-sama iringi doa terbaik ya, banyak-banyak memanjatkan doa agar Indonesia segera pulih, sahabat MK. Insya Allah. Dan kita akan simak terlebih dahulu sejumlah informasi bermanfaat berikut ini sebelum kami mulai menyapa Anda yang sudah berbagi jurnal syukur ataupun juga jurnal paginya. Anda yang ingin ikut bergabung, silakan sebutkan nama, usia, alamat, serta jurnal paginya di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Terima kasih sahabat MK dan masih setia bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ya, hari Jumat yang insya Allah penuh dengan semangat sahabat MK, semangat kebaikan di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Kita hadirkan juga rasa syukurnya dalam segmen Jurnal Pagi. Anda bisa ikut bergabung menyampaikan jurnal syukur Anda ataupun juga berbagi informasi bagaimana laporan pantauan cuaca di daerah Anda ataupun juga lalu lintasnya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat ya sahabat MK untuk sahabat yang lainnya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi jurnal pagi ataupun juga jurnal syukurnya di pagi hari ini. Kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung ya di pagi hari ini. Kita awali dari sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Alhamdulillah, berbagi jurnal syukurnya pagi hari ini ya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan badan ini untuk bisa curhat tadi malamnya di sepertiga malam sempat untuk terbangun ya. Alhamdulillah Allah mudahkan juga langkahnya untuk menyampaikan amanah ke Panti Mizan Amanah kemarin dan kajian Kedarut Tauhid semalam ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ini masih diberikan mimpi indah juga ketika tertidur ya. Masya Allah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penolong, Allah Maha Pemberi. Jurnal paginya, kalau cuaca di sekitar daerah sahabat Handayani ini cerah berawan, suhunya sejuk ya. Masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaiknya agar Allah senantiasa limpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat dan berkah untuk sahabat pendengar, kru dan operator dimanapun berada. Jumat berkah, Jumat berbagi ya. Semangat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dan bahagia. Dikirimkan juga baru saja ini fotonya. Masya Allah, indah sekali ini pemandangannya sahabat Handayani. Ini di sekitar rumah sahabat Handayani ya. Dan ini mataharinya terpantau sudah mulai masuk ke ruangan. Alhamdulillah, sudah mulai menghangat berarti ya yang tadinya sejuk sahabat Handayani. Terima kasih banyak sudah berbagi energi positifnya di kesempatan pagi hari ini. Masih dari Cimahi ya sahabat MK, tapi kali ini kita bergeser ke Ibu Dewi di Cimahi yang alhamdulillah ikut berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah luar biasa, ini masih diberikan kesempatan untuk saling memberi semangat bersama Radio MK FM Bandung di pagi hari ini beserta dengan para pendengarnya yang insya Allah kita semua bersahabat di dunia, bertetangga di syurga. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, cita-cita banget ya Ibu Dewi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini menjadi impian baru sahabat MK, bahwasannya yang dikejar tidak hanya dunia saja di era sekarang ya, tapi juga cita-cita hingga ke akhirat kelak. Kita bertetangga di surga insya Allah. Masih bisa siaran nanti di surga ya. Amin ya insya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi di Cimahi, ini menambah semangat kita ya insya Allah sahabat MK. Anda yang setiap pagi menyampaikan jurnal syukur, jurnal paginya, ini mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan untuk terus berbagi kebaikan sahabat MK. Kalau tadi dari Cimahi, sekarang kita berlanjut ke daerah Buah Batu. Sudah menyapa ada Pak Yandi di Buah Batu. Alhamdulillah, ini melaporkan cuacanya sejuk cerah merona katanya. Diberikan juga fotonya nih ya, Masya Allah. Ini juga nyaman sekali kalau lihat foto-foto yang dikirimkan sahabat MK. Entah itu padat ataupun lengang ya, kalau di foto yang disampaikan Pak Yandi ini lalu lintasnya lancar di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya dari Pak Yandi di pagi hari ini bersyukur ya, masih berjumpa dengan di hari Jumat penuh dengan berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam ya. Alhamdulillah, bisa bernafas, bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, sholat wajib dan beraktivitas seperti biasa, yakni berolahraga sepedahan kalau Pak Yandi. Alhamdulillah, ini sambil mendengarkan MKFM tentunya. Fi amanillah Pak Yandi sepedahannya ya. Semoga nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, terima kasih banyak. Jazakallah khair atas ilmunya. Untuk seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator, semoga tetap sehat, semangat dan jangan lupa bahagia. Awali hari dengan senyuman, pesan dari Pak Yandi. Musik.
Ada yang belum tersenyum, sahabat MK? Nah, diingatkan kembali ini ya. Sambil tersenyum, tidak apa-apa kalau senyum-senyum sendiri. Ini bisa meningkatkan mood, insya Allah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi semangatnya di hari ini. Kemudian kita lanjut dari Buah Batu menuju Soreang, sahabat MK. Alhamdulillah, ada Ibu Ella menyapa. Masya Allah, bersyukur sekali berjumpa dengan Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh, insya Allah. Jurnal syukurnya ini alhamdulillah, barakallah, masih bisa beribadah, masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaiknya juga untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah menjadi amal jariah untuk kru operator penyiar juga semua sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, bahagia dunia dan akhiratnya. Dan masya Allah, kalau laporan cuacanya di Soreang daerah Ibu Ella ini cuaca cerah, suhunya sejuk segar ya. Alhamdulillah, jazakillah khair Ibu Ella di Soreang. Ini kerasa ketika ngetik juga semangat ya Ibu Ella ya. Saya baca ini juga ikut semangat soalnya. Alhamdulillah, terima kasih sudah berbagi dari Soreang. Kita lanjutkan menyapa di Riung, Bandung. Sudah siap nih ada Ibu Eni yang menyapa untuk menyampaikan atensi di MK Berkah nanti ya. Masya Allah, ini sudah sejak pagi ya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eni untuk antusiasmenya dalam segmen MK Berkah. Insya Allah nanti akan kami hadirkan informasi-informasi yang sudah dikirimkan. Dari Riung, Bandung, kita menuju Balai Endah, sahabat MK. Alhamdulillah, kali ini masih bisa menyimak radio MK FM. Cuacanya cerah ya, mencerang Ibu Eti di Balai Endah ya. Alhamdulillah, sehat-sehat Ibu Eti. Masya Allah, dari Balai Endah sudah kita sapa. Kali ini kita ke daerah Banjaran, ada Ibu Tuti. Alhamdulillah, ini menyapa. Alhamdulillah, cerah di Banjaran ya, masya Allah. Bisa beraktivitas dengan lebih semangat, insya Allah ya, Ibu Tuti. Terima kasih sudah berbagi atensinya juga. Kemudian ke Cipanas Puncak, ada Ibu Aminah, sahabat MG. Alhamdulillah, kali ini di Cipanas Puncak juga cerah, meskipun ada berawan juga ternyata. Campuran ya, alhamdulillah. Jurnal syukurnya, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini segala nikmat yang Allah berikan tiada bertepi. Mudah-mudahan dengan menyadari bahwasannya nikmat yang Allah berikan ini banyak sekali ya sahabat MK, menjadikan kita tidak pernah lelah untuk terus senantiasa bersyukur, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Tuti juga, tapi beda ya. Kalau tadi dari Arjasari alias Banjaran, sekarang ada Ibu Tuti di Perum Taman Firdaus Haji Gofur. Ya, alhamdulillah. Jurnal syukurnya ini berbagi, masih diberikan kesehatan kaki dan tangan untuk beraktivitas ya, alhamdulillah. Masya Allah, ini nikmat yang seringkali tidak disadari sahabat MK. Karena kalau kita sudah punya kaki dan tangan sejak kita lahir, ini senantiasa kita rasakan sudah menjadi hal biasa. Padahal kalau kita tafakuri begitu ya, ada banyak hal yang bisa jadi tangan dan kaki kita ini juga berbuat salah sahabat MK. Ini mudah-mudahan senantiasa dituntun ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan kembali kali ini pagi hari ini oleh Ibu Tuti dari Perum Taman Firdaus. Karena kesehatan kaki, tangan untuk bisa beraktivitas di rumah seperti menyapu, menyiram bunga di halaman dan sekarang sambil mencuci katanya ya, masya Allah. Ya Allah, sehat-sehat terus ya Ibu Tuti di Perum Taman Firdaus sambil mendengarkan MKFM mulai sejak subuh tadi ya, masya Allah. Alhamdulillah, Allah maha baik, mudah-mudahan sehat selalu sahabat MK. Karena kemarin saya merasakan ketika tangan ini pegel habis motoran ya, itu nikmat tangan yang sehat, masya Allah, luar biasa sekali sahabat MK. Bisa beraktivitas dengan lancar, bisa kemudian melakukan hal-hal dengan nyaman ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Tuti di Perum Taman Firdaus Haji Gofur ini ya. Kemudian kita sambung kali ini menuju Balai Endah kembali. Ada Kang Iwan dari Balai Endah ya. Alhamdulillah, daerah Balai Endah katanya cerah, masya Allah. Cerah tapi adem ya, alhamdulillah. Dan ini diingatkan juga oleh Kang Iwan, kalau Jumat berkah jangan lupa sedekah, masya Allah. Silahkan Anda bisa ikut berbagi sahabat MK dimanapun berada ya.
Mungkin dimulai dari senyuman antar rekan, antar sahabat, antar keluarga. Ini menjadi sedekah termudah insya Allah di pagi hari ini yang bisa kita hadirkan. Atau Anda ingin juga ikut berkontribusi, bersedekah untuk mendukung siaran dakwah di Radio MKFM, Anda juga bisa ikut bergabung ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Iwan di Bale Endah sudah menyapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus menyapa setiap harinya Kang Iwan ya, insya Allah. Dari Bale Endah menuju GBA 3, kali ini sahabat MK, kita sapa juga siapa lagi? Kalau di GBA 3 itu ada Ibu Parilah tentunya. Alhamdulillah, bisa menyimak Radio MK FM Bandung ini ya. Dan tadi, alhamdulillah, sempat lup-lup tapi sekarang sudah jernih lagi ternyata mencerang. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya ini masih bisa bangun kembali dalam keadaan yang sehat. Meskipun masih batuk pilek, wah syafakillah Ibu Parilah. Karena memang di Bandung ini sahabat MK sedang ada fenomena flu juga ya, influenza jenis A sahabat MK. Insyaallah nanti kita akan bahas juga dalam segmen Sudut Pandang bersama dengan narasumber Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Bandung. Insyaallah nanti kita akan bahas juga ya Ibu Parilah ya. Mudah-mudahan tidak parah dan segera pulih Ibu Parilah bapilnya ya, batuk pileknya. Alhamdulillah nih, tetap bersyukur dalam kondisi apapun kalau Ibu Parilah mah ya. Alhamdulillah, masih bisa beribadah, ini nikmat yang tidak terkira. Bisa beraktivitas dengan lancar. Walau kemarin alhamdulillah berhasil puasa sunnah ya, tapi kemarin agendanya padat, 5 acara terlampaui, masya Allah. Dalam kondisi berpuasa itu pahalanya semakin berlipat ganda insya Allah Bu Parilah ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini juga sudah kembali ke rumah setelah mengantar anak ke sekolah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura terpantau lancar, kata Ibu Parilah. Masya Allah, Anda yang melintasi rute serupa dengan Ibu Parilah, ini fi amanillah juga ya. Kalau lancar, biasanya ada godaan ingin ngebut karena ingin cepat sampai. Jangan ngebut-ngebut sahabat MK. Alon-alon asal kelakon kalau bahasa Jawa mah ya. Perlahan tapi yang penting berhati-hati karena tujuannya adalah sampai dengan selamat, sehat walafiat tentunya. Salam sehat dan tetap semangat untuk semuanya. Kali ini dari Bu Parilah juga memantau cuacanya cerah, hawanya sejuk ya di GBA 3. Salam Jumat Mubarak dan selamat menjalankan Saum Sunnah Yaumil Bid nih ya, masya Allah bagi yang melaksanakannya. Semoga penyiar, kru, guru-guru dan semua sahabat MK diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih semangatnya Ibu Parilah di GBA 3.